0: Paskah yang kelima, gereja mengajak kita untuk menjalani kehidupan kita atas dasar cinta kasih. Bagaimana bacaan Injil secara utuh? Mari kita mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita supaya kita hidup atas dasar relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kita hidup karena kita menaati perintah Tuhan Yesus. Dan perintahnya adalah perintah yang sangat membahagiakan, yaitu perintah mengasihi. Sekaligus perintah itu adalah kunci dalam menghayati kehidupan yang penuh dengan damai, syukur, dan sukacita. Orang yang penuh kasih, dia akan menemukan kasih di mana-mana. Karena barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan ini adalah amanat terakhir pada waktu masa akhir hidup Yesus mendekat. Maka kita bersyukur dan menyadari bahwa ini adalah amanat yang sangat penting. Hidup kita adalah sebuah kehidupan yang ada dalam relasi dengan Allah Putra, Tuhan Yesus. Dan relasi itu adalah sebuah harapan yang pasti, yaitu bahwa kita dikasihi sedemikian rupa sehingga kita menjadi sahabat. Kita diminta menghayati hidup kita dalam pengertian dan kesadaran bahwa kita adalah sahabat Yesus. Dan kalau kita adalah sahabat Yesus, maka ya sudah, hidup kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih. Kita tinggal percaya saja dan menjalani kehidupan atas dasar keyakinan bahwa kita adalah sahabat Yesus itu. Dan sebagai sahabat Yesus, kita menjalankan apa yang dimintanya, yaitu hidup di dalam kasih. Dan kalau kita hidup di dalam kasih, hidup kita penuh dengan damai dan sejahtera. Karena apapun yang diminta akan diberikan oleh Bapa. Mengapa bisa begitu? Karena dengan mengasihi, kita ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam kita. Bahkan sebetulnya kita tidak minta apapun, kita sudah cukup berlimpah-limpah. Karena kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Mencintai ini juga berarti kita mengakui kekuatan dan kuasa Allah. Karena Allah adalah kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, atas dasar kasih, digerakkan oleh kasih, maka kemudian kita mempunyai kuasa untuk mengalahkan apapun, bahkan kematian. Maka sebetulnya orang yang sangat berkuasa dalam segala aspeknya adalah orang yang mengasihi, yang hidup di dalam kasih, karena dia menggunakan kuasa Allah sendiri. Maka saya sendiri menyaksikan seorang ibu yang lanjut usia dan kemudian mempunyai suami yang maaf tidak begitu baik menurut ukuran wajar atau umum normal, tetapi oma ini tetap setia, penuh sukacita dan penuh kasih. Ketika ditanya bahkan oleh anaknya sendiri, "Mama, kenapa sih bisa tahan sama papa yang begitu?" Dan mama itu dengan penuh senyum dan sukacita mengatakan, "I love him. Saya mencintainya." Dan ternyata cinta itu kekuatan besar yang bahkan bisa mengalahkan hal-hal negatif yang datang dari luar, termasuk dari orang yang kita kasihi. Karena kasih itu adalah kekuatan. Kasih itu adalah daya yang powerful sekali, karena dari Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih. Dan Tuhan mengerti rahasia ini, maka kita diminta untuk hidup dalam kasih dan terus mengasihi apapun yang terjadi. Dan ini adalah sebuah kunci kehidupan yang penuh dengan damai dan rasa syukur. Karena ternyata kebahagiaan, kedamaian dan rasa syukur itu bersumber di dalam, bukan di luar. Kalau kita mengasihi, hidup di dalam kasih, dan bahkan sadar bahwa saya adalah kasih itu sendiri, ya sudah, kita bisa menjadi sumber. Ketika ada penderitaan, kita menjadi sumber pengharapan. Ketika ada kebencian, kita menjadi sumber pengampunan. Ketika ada perpecahan, kita menjadi sumber kerukunan. Karena kita adalah kasih itu sendiri. Dan it's so powerful. Maka Tuhan mengajarkan satu hal, perintahnya hanya satu, hidup di dalam cinta kasih. Karena dengan hidup dalam cinta kasih, kita hidup di dalam Allah. Kita juga menaati perintah Tuhan. Dan kita adalah sahabatnya. Dan ini adalah pilihan. Dan yang memilih adalah Tuhan sendiri. Tidak semuanya bisa memahami rahasia ini. Tetapi kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, diberikan rahasia ini. Supaya kita percaya dan kemudian menghayati hidup kita sesuai dengan rahasia agung, hidup di dalam kasih, digerakkan oleh belas kasih. Maka kita kemudian bisa memperoleh damai yang berasal dari Allah dan bisa mengalahkan dunia ini. Maka mari kita menaati perintah Tuhan, karena kita adalah sahabat-sahabat yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dan karena itu Tuhan membuka rahasia-rahasia agar hidup kita itu penuh dengan syukur dan damai sejahtera. Rahasianya hidup dalam kasih, mengasihi siapa saja, terutama taat kepada Kristus dengan menjalankan perintah kasih itu. Dan kita bersyukur bahwa kitalah yang dipilih oleh Tuhan untuk memahami rahasia ini. Maka mari kita sungguh-sungguh mengalami dan menjalankan hidup kita di dalam kasih Tuhan. Itulah kepastian yang membuat kita dapat memperoleh kedamaian. Kita tidak khawatir dan takut karena kita hidup atas dasar harapan yang pasti, yaitu pada kasih Tuhan sendiri. Maka para sahabat Kristus yang terkasih, saya akan berdoa dan memberkati Anda semua supaya Anda bisa hidup di dalam cinta kasih. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memilih kami menjadi sahabat-sahabat-Mu. Dan sebagai sahabat, Engkau telah menyatakan rahasia kehidupan penuh damai dan sukacita, yaitu hidup dengan saling mengasihi. Bantulah kami agar kami memperoleh kekuatan, memperoleh kehendak yang kuat untuk menaati kehendak-Mu, perintah-Mu, hidup di dalam cinta kasih. Agar kami menghasilkan buah dan buah yang berkelimpahan. Karena itu, kami mohon berilah kami berkat agar kami mampu menjalankan perintah-Mu ini. Allah yang Maha Baik, limpahkanlah berkat-Mu kepada kami semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Antonius Rajabana untuk renungannya hari ini.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Sebab Alkitab sudah memberikan kepastiannya kepada kita. Ketika kita meminta sesuatu di dalam namanya, maka ia akan melakukannya. Seperti tertulis dalam Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.

Pendengar, dalam ensiklopedia atau buku yang berisi berbagai ilmu pengetahuan dan informasi yang biasanya disusun berdasarkan abjad dan kata, pemberian nama pada unsur-unsur tertentu dari pikiran Alkitabiah mengenai nama masih hidup dalam pemakaian zaman modern ini. Misalnya pemakaian nama sebagai rujukan, sama halnya bagi kebanyakan suku bangsa di Indonesia. Hal ini agak mencolok dalam Alkitab. Jika kita memperhatikan bagaimana secara khusus Allah menamai pribadi-pribadi yang terpilih dan bagaimana khidmatnya Dia mengungkapkan arti namanya sendiri, maka kita menyadari bahwa makna nama adalah mendasar dan mendalam sekaligus jelas. Begitupun dengan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang menyatakan bahwa Dia adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Nama Yesus adalah nama yang menunjuk kembali kepada Bapa-Nya, menyatakan siapa yang memberi nama, dan itulah karakter dari Bapa-Nya sendiri. Nama Yesus juga adalah nama yang menyatakan Allah beserta kita, atau kita lebih mengenalnya dengan sebutan Immanuel. Jadi setiap kali kita menyebut nama Yesus, hal itu berarti kita harus mempercayainya bahwa Ia beserta kita. Jika Allah beserta kita, adakah persoalan yang tidak ada jalan keluarnya? Hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus berikanku kepastian.

0: Pendengar, ada tipe orang-orang tertentu ketika mengalami masalah yang akan mengatakan tidak bisa hanya berdoa, berdoa dan berdoa saja, karena tagihan harus dibayar lunas. Keluarga yang sakit memerlukan uang untuk membeli obat. Tentu saja semua itu benar.
1: Tetapi semakin kita berteori tentang Allah, maka kita semakin tertutup untuk menerima berkat-Nya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 20 dikatakan, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Yang dimaksud hikmat dunia ini adalah suatu hikmat yang mengesampingkan Allah, menekankan kesanggupan manusia sendiri, menjadikan manusia kekuasaan tertinggi, dan menolak untuk mengakui pernyataan Allah dalam Yesus Kristus. Sedangkan firman Tuhan dengan pasti telah mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Sebab apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menekankan kebenaran ini bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin, dan Allah ingin agar kita paham bahwa Ia berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Pendengar, jika firman Allah menjanjikan masa depan yang penuh berkat bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, sehingga kita dapat mengandalkan firman-Nya, sekalipun kita tidak tahu cara yang khusus, hal itu akan terlaksana. Apakah kita tetap ingin semakin berteori tentang Allah? Ingat akan nama Yesus.

Pendengar, mungkin kita sering mendengar kalimat dalam nama Yesus yang dikatakan pada saat seseorang mengakhiri doa-doanya. Kalimat itu bukanlah kalimat tanpa makna, karena seluruh perbuatan dahsyat dan karya Tuhan yang ajaib diwakilkan dalam nama Yesus. Dan oleh karena namanya pun, beberapa hal yang telah ditaklukkannya, yaitu maut. Ketika kita menyebut nama Yesus, kita memperoleh hidup dan keselamatan. Sakit penyakit ketika kita menyebut dalam nama Yesus, maka ada mukjizat, ada kesembuhan, dan tanda-tanda ajaib, serta dosa yang telah ditaklukkan, di mana dosa telah membuat kita terpisah dari Tuhan. Namun karena nama Yesus kita dibenarkan dan dikuduskan, dan kita dipersatukan.

Nama Yesus bukanlah menjadi gelar saja bagi penyandang nama itu. Arti nama Yesus dalam padanan Yunani untuk kata Ibrani Yesua atau Yosua, yang artinya Tuhan menyelamatkan atau dimaksudkan Juru Selamat. Para penulis perjanjian baru benar-benar menyadari arti nama Yesus, karena nama itu menunjukkan tugas yang dibebankan kepada Yesus, dan pengertian ini kemudian terungkap dalam gelar Juru Selamat yang pada mulanya hanya merupakan keterangan tentang tugas Yesus, tetapi kemudian menjadi bagian dari gelarnya yang khidmat itu. Pendengar, Yesus adalah nama pribadi Juru Selamat, dan untuk membedakan Yesus Mesias dari orang-orang lain yang menyandang nama itu, maka dia disebut Yesus orang Nazaret. Arti nama ini tetap bersemi bagi orang-orang yang sudah memahaminya. Tetapi sekarang mungkin saja bagi banyak orang, nama itu hanyalah nama tanpa arti. Namun bagi anak-anak Allah, nama itu harus menjadi nama yang indah, nama dari surga mulia.

Yang terutama di dalam hidup ini adalah meninggikan nama Yesus. Sebab firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2 ayat 9-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jika kita tahu Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama, apakah kita bersedia meninggikan namanya? Buatlah pilihan dalam hidup Anda sendiri. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Jika Anda ingin memberikan kesaksian, ingin berbagi pengalaman, atau ingin merespons program ini, Anda dapat mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
3: Sini, jangan dipendam sendiri.
4: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
3: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngena.
4: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
2: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Mendapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
3: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
2: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
3: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Allah sendiri memberitahukan kepada kita bahwa Ia gemar melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Akan tetapi, seringkali Ia harus menunggu hingga kita siap sedia untuk menerima hal-hal yang baik itu. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan mengindahkannya. Pertama-tama Ia harus mempersiapkan kita supaya kita layak menerima hal-hal itu. Hanya dengan demikian kita akan beroleh kesenangan dan berkat yang sesungguhnya. Janganlah melawan apabila Anda harus menanti. Serahkanlah diri Anda kepada ajaran dan proses persiapan agar Anda layak menerima karunia-karunia-Nya. Saatnya Tuhan akan memberi karunia-karunia itu kepada Anda, dan itu bergantung pada diri Anda sendiri.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: aku mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
2: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang anak, usianya 3 tahun. Dia berkata kepada ibunya, "Mah, aku mau balon." Lalu si anak itu minta banyak lagi kepada ibunya. Minta digendong, suapin ketika makan, minta dimandikan, dan banyak lagi permintaan lainnya. Ketika keinginannya tidak dipenuhi oleh sang ibu, biasanya anak-anak itu kan nangis, kecewa pada ibunya, dan ada juga ya yang teriak-teriak. Namun ketika semua keinginannya dituruti sang ibu, dia akan merasa bahwa ibunya adalah ibu yang paling baik sedunia. Ya, saya rasa ini wajar ya, karena usianya baru 3 tahun. Nah, sahabat, coba bayangkan apabila ada anak yang sudah berusia 30 tahun, tapi masih bersikap sama seperti anak yang berusia 3 tahun. Bayangkan, anak yang berusia 30 tahun masih minta balon, minta digendong, disuapin. Mungkin Anda akan merasa anak ini sudah keterlaluan ya. Masih di insting inspirasi penting. Sahabat, ketika kita berurusan dengan Tuhan, kebanyakan kita masih bersikap seperti anak usia 3 tahun. Kita merasa Tuhan wajib mengikuti semua keinginan kita. Kita merasa berhak minta ini, minta itu kepada Tuhan. Apabila Tuhan tidak mengabulkannya, kita merasa sedih dan kecewa kepada Tuhan. Sebaliknya, jika semuanya terpenuhi, kebanyakan kita pasti merasa sangat senang dan mulai menyukai cara kerja Tuhan. Sahabat, mari kita bangun kedewasaan rohani kita. Tuhan bukanlah pribadi yang bisa kita perlakukan sesuka hati kita. Mari kita periksa diri kita. Apakah kita berurusan dengan Tuhan? Apakah kita hanya sekedar mau memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita sendiri? Sering sekali kita kecewa jika keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa hidup kita tidak sesuai dengan Tuhan dan sudah mengecewakan hati Tuhan? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 是马能受毁，是言受不回。
1: Kuda yang hilang masih bisa ditemukan. Kehilafan kata tak bisa ditarik kembali. Kita harus berhati-hati dalam setiap langkah dan kata.

0: mendengar. Kemampuan untuk selalu memaafkan orang lain menunjukkan kebesaran jiwa seseorang. Orang yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati. Karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi. Tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

sahabat, suatu kali ada seorang pengamen buta. Dia sedang memainkan biolanya di pinggir jalan yang ramai. Lagu demi lagu dia mainkan. Akan tetapi tidak banyak orang yang merespon dengan memberikan uang recehan. Setelah sekian lama memainkan biolanya, dia pun berhenti dengan harapan yang hampir sirna. Tiba-tiba, ada seorang lelaki yang menyapanya dan berkata, "Bolehkah saya meminjam biola Anda sebentar?" Si pengamen ragu-ragu. Dia berpikir, bagaimana seandainya dia akan membawa lari biola saya? Atau bagaimana seandainya biola ini dirusak oleh pria itu? Tapi akhirnya dia pun mengizinkan biolanya dipinjam, walaupun dengan berat hati. Setelah itu, si pria ini pun mulai memainkan biolanya di pinggir jalan. Seketika saja, begitu banyak orang yang berkerumun mendengarkan permainan biolanya. Lagu demi lagu dia mainkan. Di akhir setiap lagu, tepuk tangan penonton bagaikan gemuruh. Dan bukan hanya biola, pria ini juga mengatakan, "Bolehkah saya meminjam topi Anda?" Setelah topi ini diletakkan di pinggir jalan, langsung saja ada begitu banyak uang. Bukan hanya uang receh saja, tapi juga uang dengan nilai yang besar ada di topi itu. Ternyata, pria pemain biola itu adalah Paganini, seorang pemain biola terkemuka dari Eropa. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, saya percaya tepuk tangan dan kekaguman biasanya untuk sebuah hati, sikap, dan juga suatu keahlian. Untuk itu bagi Anda yang memiliki keahlian, mari tambahkan karisma Anda. Nilai hidup Anda dengan memiliki sikap yang mau menolong dan mau mengabdi. Ketika seorang Paganini bermain biola di pinggir jalan, yang disambut dengan tepuk tangan yang meriah, maka saya percaya, tepuk tangan itu karena permainan biolanya yang hebat. Dan juga, kedua, karena Paganini bermain untuk seorang pengemis yang buta. Kita bisa sukses, kita bisa kaya dengan keahlian kita, tapi kita akan dikagumi dengan sikap, karakter, integritas, dan budi pekerti. Kita akan dikenang karena berbuat baik. Kita bernilai karena kita menolong. Jadi, hidup ini bukan hanya seberapa kita terkenal, seberapa kita kaya, tetapi seberapa kita bisa berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Apa artinya kita punya banyak kekayaan kalau kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain? Apa artinya kita pandai, berhikmat, tetapi tidak menasihati orang lain? Nah, karena itu mari kita bangun hidup kita dengan keahlian dan kebaikan yang bisa kita taburkan kepada semua orang. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Suatu hari, Andi baca sebuah iklan dari sebuah restoran yang menyajikan berbagai macam Chinese food. Iklan itu bunyinya seperti ini. Anda bisa makan sepuasnya dengan hanya membayar Rp25.000 saja. Andi mengajak beberapa teman penggemar Chinese food dan segera mendatangi restoran tersebut. Dan memang benar sekali, restoran itu memberikan kebebasan kepada pelanggannya untuk makan apa saja sepuas-puasnya. Andi dan teman-temannya lalu makan sepuasnya, hampir semua jenis makanan mereka coba. Setelah puas, mereka pun pulang. Keesokan harinya, kepala Andi terasa berat dan jantungnya berdebar-debar kencang. Andi pun pergi mendatangi dokter. Dan ternyata hasil pemeriksaan dokter mengatakan bahwa kolesterol Andi naik karena terlalu banyak makan makanan berlemak. Andi akhirnya menyesal. Mengapa dia tidak bisa mengendalikan diri ketika dia diberi kebebasan makan sepuas-puasnya? Masih di insting inspirasi penting. Begitulah sahabat, kebebasan memang memberi begitu banyak kenikmatan. Tetapi kebebasan yang tidak disertai dengan pengendalian diri akan berakibat buruk bagi kehidupan kita. Jadi jangan lupa ya, mengendalikan diri kita kalau kita diberi kebebasan, supaya tidak menuai dampak buruk dari kebebasan itu. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa bahwa hidup Anda terlalu bebas saat ini? Ingatlah, kebebasan yang tidak disertai dengan pengendalian diri akan berakibat buruk bagi Anda. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting menarik lainnya.

0: 斩草不除根，春风吹又生。
1: Memotong rumput tidak sekaligus dengan akarnya. Saat angin musim semi bertiup, rumput akan tumbuh lagi. Selesaikanlah pekerjaan secara tuntas. Jika tidak, usaha yang telah dilakukan akan sia-sia.

0: pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Liciknya kesombongan. Mark Dehan menyebut kesombongan sebagai penipu ulung. Penipu yang begitu pandai bahkan bisa menipu iblis sendiri, tulisnya. Saya belajar bahwa kesombongan itu tidaklah bodoh. Ia memuji kita. Ia tidak melawan kita. Ia mendorong kita untuk membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita, sambil membiarkan kita memikirkan hal-hal yang negatif dan merusak tentang diri kita sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan setiap situasi dan memiliki topeng untuk setiap emosi. Ia memiliki suara yang berbeda untuk setiap keputusan. Terkadang ia melangkah lebar, di lain waktu ia terpincang-pincang. Deskripsi yang bagus, bukan? Kita semua pernah menghadapi kesombongan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan pada saat kita bangga bahwa kita ini begitu rendah hati. Kesombongan itu licik. Anda tidak harus menjadi orang yang ambisius dan berprestasi agar bisa sombong. Kesombongan datang menyelinap ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan mengira kita lebih baik dari mereka. Kesombongan bukan tentang mengetahui talenta, kemampuan, dan bakat Anda. Kesombongan bukan tentang mengetahui Anda terampil dalam pekerjaan Anda. Kemampuan itu adalah pemberian dari Allah untuk digunakan demi kemuliaannya. Kesombongan datang ketika kita membandingkan bakat kita dengan bakat orang lain dan mengira kita lebih berharga dari mereka. Lalu seperti kata Mark Dehan, kita membangun opini yang berlebihan akan pentingnya diri kita. Kesombongan bahkan dapat menyelinap saat Anda tidak sadar. Keberhasilan kecil dalam bidang keahlian Anda dapat membuat Anda merasa lebih pandai dari yang sebenarnya. Dan tahu-tahu Anda menjadi sombong. Itu adalah posisi yang berbahaya. Karena seperti yang dikatakan oleh Amsal, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kitab Amsal, pasal 16, ayat 18. Ya, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kitab Yakobus, pasal 4, ayat 6. Bersyukurlah kepada Allah atas bakat dan kemampuan yang telah Dia berikan kepada Anda, sambil berjaga-jaga agar Anda tidak menjadi sombong. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, kata Kitab Amsal. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kitab Amsal, pasal 11, ayat 2. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Jangan hanya memandang kepada kebutuhan dan ketidakmampuan Anda saja. Jangan berhenti di situ. Ingatlah, Allah adalah Bapa. Ia kasih adanya. Ia menyediakan hal-hal yang terlebih baik bagi Anda. Kesulitan-kesulitan itu bukanlah tujuan yang direncanakan oleh Tuhan bagi Anda. Akan tetapi, lebih merupakan pemecahan bagi segala masalah Anda. Dan akhirnya, mendatangkan sukacita dan kemuliaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lab. Bisa buat lampu kendaraan Anda

0: Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ada sebuah prasasti di kubah gedung AS Capitol di Washington DC yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Tertulis di prasasti itu begini: ada suatu peristiwa ilahi di mana semua ciptaan mengarah ke sana. Seorang pengunjung pernah menyaksikan prasasti itu dan menanyakan kepada pemandu wisata apa artinya. Pemandu itu termangu-mangu sesaat, kemudian menjawab, "Saya rasa itu mengarah kepada peristiwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa suatu saat Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghukum yang jahat dan mengambil alih pemerintahan dunia." Keyakinan ini bertolak dari saat kenaikan Yesus Kristus ke surga. Lukas, rekan sekerja Paulus dan penulis kitab Para Rasul, melukiskan bagaimana keyakinan itu dimulai. Dia menceritakan bagaimana Yesus berjalan bersama para murid selama 40 hari dan kemudian tiba-tiba ia terangkat ke surga. Ia berkata, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Keyakinan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali, tubuhnya benar-benar datang kembali sama seperti ia datang pertama kali, dinyatakan oleh penulis kitab Perjanjian Baru. Penulis kitab Ibrani berkata, "Ia akan muncul yang kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk membawa keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikannya." Ibrani pasal 9 ayat 28. Rasul Paulus menulis bahwa kita menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Titus pasal 2 ayat 13 dan 14. Yudas, saudara tiri Yesus Kristus, percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Yakin akan kebangkitannya, bahwa Yesus tidaklah fana, ia menulis, "Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik mereka." Yudas pasal 1 ayat 14 dan 15. Yohanes, rasul tua yang dihormati, diasingkan di pulau Patmos, menulis, "Lihat, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan memandangnya." Wahyu pasal 1 ayat 7. Berabad-abad waktu yang lalu, orang percaya dalam Yesus Kristus telah dijanjikan bahwa ia akan datang kembali. Pengharapan ini juga tertulis dalam literatur kekristenan dari asal mula gereja hingga kini. Periksalah buku-buku hikmah sejauh yang kita miliki. Selalu ada lagu-lagu tentang kedatangan kembali Yesus Kristus. Keyakinan ini sangat berarti bagi orang-orang dalam masa penderitaan dan penganiayaan. Ini adalah harapan bahwa suatu hari nanti hidup akan lebih baik dari sekarang dan bahwa kesusahan dan penderitaan ini tidak akan abadi. Hal ini tidak pernah dimiliki oleh kita yang hidup di dalam dunia yang makmur dan penuh dengan keajaiban obat-obatan. Pada banyak kesempatan, saya memiliki hak istimewa untuk memecah-mecah roti dan melayani orang-orang percaya yang mengalami aniaya. Saat seseorang menerjemahkan himne-himne dan lagu-lagu mereka, saya menyaksikan bagaimana mereka berbicara tentang harapan besar akan kedatangan Yesus Kristus menjadi alasan mereka untuk bertahan terhadap rasa sakit dan penderitaan. Semoga Allah membantu kita untuk merebut kembali harapan yang mungkin telah redup karena pengaruh zaman. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812 8784 72.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

0: Paulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada, pura-pura, mencari alasan, atau memutarbalikan fakta. Tidak pernah bersikap abu-abu, jika ya adalah ya, dan tidak juga tidak. Ketulusan diibaratkan seperti merpati dan cerdik seperti ular. Dengan begitu, ketulusan bukanlah keluguan yang bisa merugikan diri sendiri. Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan membuat orang lain merasa aman karena yakin tidak akan dibodohi atau dibohongi. Ketulusan hati adalah sebuah niat jujur yang tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari perlakuan yang diberikannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

seperti pergulat melawan seekor gorila. Kamu tidak berhenti ketika kamu lelah. Kamu berhenti ketika gorila tersebut lelah. Ketika kamu merasa putus asa, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, jika kamu terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya kamu akan keluar sebagai pemenang.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menyatakan kasih kepada Allah. Dr. Gary Chapman menjadi terkenal karena bukunya The 5 Love Languages atau 5 Bahasa Kasih. 5 cara kasih dapat diekspresikan baik kepada suami, istri, atau teman, yaitu pemberian, sentuhan, melayani, perkataan, dan waktu yang positif. Kita masing-masing memiliki bentuk ekspresi kasih yang kita terima dengan paling positif menggunakan salah satu dari bahasa kasih itu. Namun saya yakin bahwa 5 bahasa kasih itu juga bisa kita pakai untuk mengekspresikan kasih kita kepada Bapa di surga. Mari kita pikirkan hal ini sejenak. Pertama, kita bisa mengekspresikan kasih kepada Allah lewat pemberian, karena semua pemberian kita baginya seharusnya dilandaskan pada motif kasih. Allah telah memberikan teladan yang begitu hebat. Allah begitu mengasihi kita sehingga mengaruniakan anaknya. Mengenai sentuhan, meskipun kita tidak dapat menyentuh Allah secara fisik, kita bisa menyentuhnya di dalam doa saat kita berdiam diri, sehingga merasakan bahwa kita benar-benar merasakan kontak dengannya. Bahasa kasih yang ketiga, melayani. Sudah pasti adalah cara mengekspresikan kasih kepada Allah. Karena saat kita menunjukkan kebaikan kepada sesama, Yesus berkata sebenarnya kita melakukannya kepadanya. Kitab Matius pasal 25. Bagaimana dengan bahasa kasih berupa perkataan? Mungkin sekali untuk berpikir, ya, kan Allah tahu segalanya. Jadi, Dia sudah tahu aku mengasihinya. Aku tidak perlu mengatakannya. Itu sama saja ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya di hari pernikahan mereka, aku memberitahu engkau bahwa aku mencintaimu, dan kalau-kalau aku berubah pikiran, aku akan memberitahumu juga. Sama seperti kita, Allah rindu mendengar kita mengatakan bahwa kita mengasihinya. Kemudian ada waktu positif yang tidak hanya sebatas waktu berdoa, namun memfokuskan pikiran kita sepanjang hari. Thomas Merton terkenal akan perkataannya, menyendiri bukanlah memalingkan wajah dari dunia, melainkan memalingkan wajah kepada Allah. Sudahkah Anda mengekspresikan kasih Anda kepada Allah hari ini? Anda punya 5 cara untuk melakukannya. Yohanes menulis, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: karena Allah itu kasih adanya dan karena Ia mengasihi Anda, maka Ia rindu agar Anda menunjukkan kasih kepada-Nya. Dalam roh, ditunjukkannya kepada Anda akan Putra-Nya yang meninggalkan kasih Bapa-Nya dan kemuliaan sorga oleh sebab kasih-Nya kepada kita. Sekarang Tuhan bertanya kepada Anda, bagaimanakah engkau mengucap syukur kepada-Nya? Apakah yang kau tinggalkan karena Dia? Akan tetapi janganlah hanya mempersembahkan pemberian-pemberian Anda saja kepada-Nya, melainkan berikanlah diri Anda sendiri, kebebasan Anda, segala kehendak dan keinginan Anda, segenap hati dan kehidupan Anda. Korban semacam itu akan mengikat Anda kepada Tuhan dan akan mempersatukan Anda dengan-Nya. Anda akan menemukan harta terbesar, baik di surga maupun di atas muka bumi ini, dan Anda akan menjadi seorang yang berbahagia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Di sebuah telaga besar milik saudagar kaya, hiduplah beragam jenis ikan yang sangat disayang dan diperhatikan si saudagar kaya. Setiap hari dia datang membawakan makanan untuk ikan-ikan kesayangannya. Hampir ratusan ikan yang tinggal di dalam telaga itu, dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Dari ratusan ikan tersebut terdapat seekor ikan mas bertubuh besar dan berwarna emas. Sepintas ikan ini sangat lincah dan menarik. Namun ada satu sifat jelek yang dimiliki ikan ini, yaitu sifat ketergantungannya. Pada saat siang hari, ikan-ikan di telaga tersebut seperti biasa menantikan tuannya untuk memberikan makan, termasuk si ikan mas. Namun setelah ditunggu-tunggu, sang saudagar kaya tidak datang juga. Ternyata karena suatu kesibukan mengharuskan sang saudagar kaya pergi keluar kota untuk waktu yang agak lama. Ikan-ikan di telaga tersebut berinisiatif memakan tanaman air yang ada di sekitar telaga. Hanya si ikan mas yang tetap menunggu dan menunggu. "Hai ikan mas, makanlah tanaman air ini. Kamu tinggal gigit kok, kunyah untuk makan siang kamu. Jangan kamu tahankan lapar." Ya begitu teriakan ikan-ikan yang ada di sekitar si ikan mas. "Saya gak mau makan, saya gak bisa makan, saya gak mampu menggigitnya, saya gak bisa. Saya menunggu tuan kita memberi makan, itu saja." Hari semakin malam, tapi sang saudagar kaya yang ditunggu si ikan mas tidak kunjung datang. Ikan-ikan lain sudah kenyang menyantap tanaman air, hanya ikan mas yang kelaparan karena belum makan apapun. Ya akibat menahan lapar yang begitu dahsyat, si ikan mas mulai merasakan lemas. Dan akhirnya setelah 2 hari, tubuh si ikan mas pun kaku, mati karena kelaparan. Di lumbung makanan yang berlimpah, dia mati bukan karena tidak ada makanan, tapi karena sifat ketergantungan terhadap orang lain. Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, hidup di masyarakat memang memerlukan orang lain untuk saling melengkapi, membangun, berbagi. Namun, kita nggak boleh hidup sangat bergantung kepada orang lain secara berlebihan. Itu membuat kita jadi nggak mandiri, tidak percaya diri, dan kita tidak mampu mengembangkan diri kita di masyarakat. Ketergantungan hanya boleh kita lakukan kepada Tuhan. Selain itu, ketergantungan pada manusia membuat kita kecewa. Kenapa? Ya karena manusia tidak bisa menjamin hidup kita. Berbeda dengan ketergantungan kita kepada Tuhan yang membawa kita kepada pengharapan masa depan yang lebih baik. Karena Tuhan mampu dan sanggup menjamin masa depan kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih mengandalkan kekuatan diri sendiri? Apakah Anda bergantung kepada orang lain? Berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke nomor 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di insting berikutnya.

0: Pemazmur berdoa, "Tuhan, segeralah menolong aku." Roh Allah lah yang memberi kata-kata ini dalam doanya, karena sesungguhnya Allah menolong kita dengan segera. Sama seperti seorang bapa di dunia, dengan segera pula ia datang apabila anaknya membutuhkan pertolongannya. Ia bergegas menghampiri Anda apabila Anda berseru kepadanya dalam kebutuhan Anda. Akan tetapi, apakah Anda benar-benar membutuhkan pertolongannya? Jika kita berseru kepada Allah Bapa dengan mengharapkan pertolongannya, maka kita akan menemukan penyelesaian bagi kesukaran, kecemasan, dan kesulitan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan terus-menerus memikirkan kebutuhan-kebutuhan Anda. Bawalah segala persoalan itu kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, maka jawabannya akan segera tiba.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dr. Ralph Byron, seorang dokter medis, menceritakan tentang seorang pria muda yang datang kepadanya dengan satu masalah. Pria muda ini berkata, "Segala sesuatu terasa seperti suatu kerja keras, saya sangat lelah." Ia mulai mencurahkan isi hatinya. Ia mengatakan, ia selalu ingin menjadi seorang dokter, namun karena ia bermalas-malasan ketika di bangku sekolah dan mendapatkan nilai buruk, tidak ada sekolah medis yang mau menerimanya. Akibatnya sang pria muda yang sangat buruk dalam pekerjaannya, terus-menerus merasa kelelahan dan sangat jemu dengan kehidupannya. Banyak orang mengalami hal yang sama, merasa jemu dengan kehidupan. Anda mungkin salah satunya. Tidak peduli, tidak tertarik, dan

Martha Mears. Ia menunjukkan dirinya sebagai salah satu pendidik Kristiani kontemporer terhebat di abad 20 dan bidang utamanya adalah antusiasme. Teman-teman menjulukinya sebagai energi publik nomor satu. Saya tidak akan pernah lupa hari di mana saya berjumpa dengannya. Saya baru saja menyelesaikan gelar master dan memiliki beberapa minggu bebas untuk menjadi bayangannya sebelum saya menerima posisi di sebuah gereja. Sekretarisnya memperkenalkan saya dan tanpa basa-basi, ia membentak, "Duduk anak muda, dalam 2 jam ke depan, kamu akan belajar lebih banyak tentang pendidikan Kristiani daripada yang selama ini kamu pelajari di sekolah." Itulah awalnya. Ia mulai berbicara, memberitahu saya tentang cinta pertamanya, yaitu menghubungkan orang kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saya memang mempelajari sesuatu siang itu yang lebih penting daripada apapun yang pernah dihasilkan dunia akademis, bahwa bila Anda tidak memiliki antusiasme, Anda tidak akan pernah dapat menjelaskan diri Anda maupun pesan Anda. Apakah Anda memiliki masalah untuk bersemangat tentang apapun juga? Ingatlah apa yang Paulus katakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Dalam ekonomi Tuhan, tugas kecil di hadapan Anda sama pentingnya dengan tugas yang besar dan menarik. Lakukan pekerjaan Anda seolah-olah Anda mengerjakannya langsung bagi Tuhan. Namun satu-satunya jalan yang memungkinkan hal itu adalah Anda tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus, melihat jauh kepadanya yang memberi Anda panggilan yang lebih tinggi, melampaui kejemuan dari apa yang Anda tidak sukai. Kemudian berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk taat kepada nasihat Paulus. Terbukalah dan jujurlah kepada Tuhan. Katakan padanya bahwa Anda jemu dengan kehidupan dan Anda ingin mengubah sifat Anda. Banyak sekali saya melihat seluruh konsep kehidupan seseorang berubah ketika ia menyadari bahwa pekerjaannya dapat dilakukan bagi kemuliaan Tuhan. Seorang mekanis muda membenci pekerjaannya, namun ketika ia menyadari bahwa Tuhan menginginkan dia untuk membetulkan setiap mobil dengan ketertarikan yang sama, seolah-olah Rasul Paulus yang akan mengendarai kendaraan itu keluar dari bengkel, tiba-tiba ia memiliki ketertarikan baru dalam pekerjaannya. Hal itu mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Merasa jemu atau antusias, semuanya tergantung pada Anda. Ada pelangi di langit bagi orang yang mengangkat matanya dari lumpur dan memperhatikan ada matahari di balik awan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa Alkitab menekankan agar kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kejemuan bagi mereka yang memandang dan percaya kepadanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Hidup adalah suatu perjalanan pertumbuhan. Tidak ada yang langsung bisa menjadi kuat ataupun matang dalam semalam. Seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk bertumbuh, kita pun di dalam hidup ini perlu mengalami satu proses. Kadang-kadang ada musim kering yang menguji ketahanan kita. Kadang-kadang ada hujan yang justru membantu kita untuk berkembang. Pertumbuhan itu bukan hanya bicara tentang bertambahnya usia ataupun pencapaian yang kita dapatkan, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih berarti. Teruslah bertumbuh dalam setiap prosesnya, itu akan membawa kita akan semakin lebih dekat pada tujuan kita.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Persembahan yang hidup. Hari itu adalah suatu hari di mana saya merasa tertekan dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan setiap pekerjaan itu, dan saya membuat kemajuan yang baik. Tapi kemudian, suami saya bertanya, apakah saya punya waktu untuk melakukan tugas baginya? Sesuatu meluap di dalam diri saya, dan di dalam pikiran saya. Saya segera menjawabnya dengan sangat tegas, tidak. Sekalipun jawaban saya tidak bersuara. Saya yakin, dengan memandang raut muka saya, ia merasakan bahwa saya tidak ingin melakukan apa yang ia minta. Sesungguhnya itu bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, dan ia memintanya dengan baik-baik. Saat saya memikirkannya kembali dengan cepat, saya menyadari bahwa sayalah yang paling logis untuk melakukan pekerjaan itu. Lagi pula, saya memiliki lebih banyak waktu daripada dia. Jadi, saya berkata, ya, dan mulai menyalakan mobil. Namun di dalam hati, saya masih kesal, karena diinterupsi dari apa yang sedang saya lakukan. Saya duduk di kursi pengendara, dan saat saya mulai menyalakan mobil, saya menghidupkan radionya. Seketika itu juga, saya mendengar perkataan seseorang yang bertanya, "Sudahkah Anda mempersembahkan tubuh Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup?" Saya berpikir, "Baiklah Tuhan, aku mendengarmu dengan lantang dan jelas." Dalam Roma 12, Paulus berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya telah membuat komitmen itu. Namun melakukannya di dalam ibadah gereja dengan nyala lilin yang indah atau melakukannya di retret pemuda adalah satu hal. Sedangkan, menjalankan komitmen itu dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang berbeda. Tuhan dan saya memiliki perjanjian untuk melakukannya. Saya mengakui kurangnya kerelaan saya untuk melakukannya dan saya meminta pengampunannya. Barulah saya dapat melakukan tugas itu dengan hati yang terbebas dari rasa kesal. Anda pun mungkin pernah mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Namun, mungkin Anda, seperti halnya saya, perlu untuk memperbaharui kontrak Anda. Bagaimana bila Anda melakukannya sekarang juga? Saya yakin Tuhan akan senang mendengarnya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

sahabat, apakah Anda pernah melihat keindahan pohon-pohon yang dibonsai? Bonsai merupakan seni membentuk pohon dalam ukuran yang kerdil. Pohon-pohon yang dibonsai itu sangat indah karena terlihat seperti miniatur pohon-pohon yang berukuran besar. Di balik keindahan pohon-pohon yang dibonsai, ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari. Proses membonsai ternyata butuh waktu bertahun-tahun. Proses membonsai juga dilakukan dengan perlakuan khusus yang seakan-akan membuat pohon itu tersiksa. Setiap ranting dan cabang harus dililit kawat dan dibentuk dengan sangat ketat. Setiap tunas dan daun tertentu yang tumbuh harus terus dipangkas dengan teratur. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, betapa kerasnya perlakuan sang seniman bonsai terhadap pohonnya. Demikian juga ketika Tuhan seakan-akan memperlakukan kita dengan sangat keras. Terkadang kita merasa tersiksa atas semua cobaan, masalah-masalah yang kita lalui dalam kehidupan ini. Namun kita harus mengerti bahwa sang seniman agung sedang membentuk kita melalui semua itu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini memang ditujukan untuk membentuk kita agar hidup kita benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Sahabat, apabila saat ini Anda sedang menghadapi suatu cobaan, anggaplah itu semua sebagai didikan Tuhan yang sangat berharga. Tuhan memang menghajar kita melalui semua kesulitan itu. Jangan gampang mengeluh, jangan gampang protes kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan supaya Anda diberi kekuatan untuk menghadapi semua ujian dan cobaan yang terjadi dalam kehidupan Anda. Ingatlah bahwa Tuhan pasti menyediakan jawaban dan jalan keluar untuk setiap permasalahan kita. Kita akan menemukan pendidikan yang sangat berharga di dalam proses menyelesaikan sebuah masalah. Pasti kita akan merasa kesakitan dalam menjalaninya. Bertahanlah. Seperti pohon yang tersiksa ketika dibonsai, kita pun sedang dibentuk Tuhan agar hidup kita semakin indah dan berkenan di hadapannya. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sebagai Bapa yang penuh kasih sayang, Tuhan Allah tidak akan membiarkan langit di atas kita menjadi gelap tanpa menempatkan janji-janjinya sebagai penerangan di langit itu. Dengan kata lain, Ia memberi janji-janjinya bagi masa-masa yang gelap. Pandanglah bintang-bintang itu yang akan menerangi kegelapan di sekitar diri Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menulis buku tentang pahlawan, orang-orang yang telah menghasilkan perbedaan di dunia kita, adalah hasil dari membaca cerita sampul sebuah majalah berita yang menyesalkan fakta bahwa banyak orang muda tidak memiliki pahlawan yang sama seperti yang dimiliki oleh orang tua mereka setelah Perang Dunia Kedua. Artikel itu menyebut suatu survei terhadap orang-orang muda sekarang ini yang ditanyai siapa saja pahlawan mereka. Jawabannya terutama meliputi para bintang rock, pahlawan olahraga, dan tokoh film. Beberapa aktivis politik juga disebut. Tidak ada ilmuwan atau pendidik yang disebut dalam daftar pahlawan. Billy Graham atau Mother Teresa juga tidak termasuk dalam daftar itu. Setidaknya hal itu membuat saya mulai merenungkan pahlawan-pahlawan saya sendiri, siapa saja mereka, dan dari perspektif saya, apa yang membedakan mereka. Langsung saya akui bahwa pahlawan-pahlawan saya termasuk kelas yang berbeda daripada muda-mudi rata-rata sekarang ini. Dan mungkin pahlawan-pahlawan saya sendiri berbeda ketika saya baru berusia 18 tahun. Walaupun harus saya katakan bahwa sebagian besar orang yang pernah saya kagumi sama tingginya dalam buku saya sekarang seperti ketika saya mendaftarkan diri di perguruan tinggi pada usia 17 tahun. Saya tuliskan daftar orang-orang yang saya kagumi, dan entah berguna atau tidak bagi saudara, akan saya bagikan kepada saudara. Sementara saya mulai merenungkan pahlawan-pahlawan saya perhatikan ternyata mereka sama sekali bukan individu-individu yang sempurna. Mereka masing-masing cacat dalam hal tertentu, namun ada 3 kualitas yang tampaknya mereka semua miliki. 1, integritas. 2, komitmen terhadap cita-cita mereka. Dan 3, kesediaan untuk berbeda dari orang banyak sebagai individu. Mereka berbeda dari yang lain. Dr. Timothy Lin akan selalu menjadi salah seorang pahlawan saya. Sarjana pendiam ini mewariskan dampak nyata terhadap hidup saya selama studi-studi sarjana saya. Dialah yang memperlihatkan kepada saya bahwa kerohanian dan kesarjanaan itu saling melengkapi. Namun yang terpenting, dia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Bob Pierce, orang yang mendirikan World Vision, adalah satu lagi pahlawan saya. Yang paling saya kagumi pada Pierce adalah belas kasih, dan belas kasih yang tulus di dunia yang sekarang ini mengenal demikian sedikit kelembutan nyata. Satu lagi pahlawan saya adalah George Mueller, pria beriman dan pendoa besar yang membangun panti-panti asuhan di Bristol, Inggris, seseorang yang menantang rasionalisme Jerman di zamannya dan memetik pelajaran iman yang sederhana. Sejalan dengan Mueller adalah seorang warga Amerika, keturunan Norwegia, yang berperan besar dalam memanggil jutaan orang untuk berdoa, Armin Giswin. Hingga Allah memanggilnya pulang pada usia 93 tahun, Giswin mengepalai suatu pelayanan yang dikenal sebagai Revival Prayer Fellowship. Giswin, menurut pendapat saya, terbuat dari bahan berkualitas sempurna yang tidak sering-sering saudara lihat sekarang ini. Hudson Taylor, Adoniram Judson, dan David Livingstone juga menduduki peringkat tinggi dalam daftar pahlawan saya. Mereka bertiga berani berbeda dengan meninggalkan keluarga dan cita-cita demi menjadi abdi-abdi Allah yang membukakan jalan bagi pelayanan misionari. Saya sering mengutip Hudson Taylor yang mengatakan, pekerjaan Allah yang dikerjakan menurut cara Allah tidak akan pernah kekurangan suplai Allah. Dan kami telah menemukan kebenarannya dalam 50 tahun lebih siaran di Guidelines ini. Cukup banyak wanita yang juga saya anggap pahlawan. Pada daftar saya, saudara, akan menemukan Gladys Allward, Lillian Tracer, Amy Carmichael, Elizabeth Elliot, Mary Slessor, Mother Teresa, dan ibu saya sendiri yang juga orang kudus. Banyak pria dan wanita yang masing-masing adalah pahlawan sejati yang namanya tidak dikenal, namun Allah mengenal siapa mereka, dan pada waktunya Ia akan mengupah mereka masing-masing. Pahlawan
banyak pahlawan sekarang ini. Mereka tinggal ditemukan saja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kebaikan tidak perlu satu alasan besar. Nggak semua kebaikan butuh momen besar ataupun punya motivasi besar. Kadang kebaikan datang dari hal yang paling sederhana, dan justru itulah yang paling berkesan. Menawarkan tempat duduk, biarkan orang lain duluan dalam antrian. Kirim pesan, menanyakan kabar teman lama. Mungkin bisa saja kita semua berpikir, ah itu nggak seberapa. Tetapi siapa tahu, itu justru hal yang mereka butuhkan hari itu. Kebaikan sejati bukan soal besar ataupun kecilnya dari satu tindakan, tapi tentang ketulusan hati saat kita melakukannya.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Nikmatilah sekarang. Ken masih tetap cinta setengah mati kepada Mary setelah 40 tahun menikah. Semua orang bisa melihatnya. Namun Mary mendadak meninggal karena kanker dan Ken menjadi kesepian dan patah hati. Beberapa minggu kemudian, Ken berpapasan dengan tetangganya, Lisa, di sebuah restoran. Lisa menanyakan kabar Ken, dan meskipun tersenyum saat menjawab, ia mengakui bahwa kesepian itu sangat menyiksanya. Lisa mendesak Ken untuk makan malam bersama. Lisa dan suaminya memiliki 5 orang anak. Jadi ia memperingatkan Ken bahwa ia tidak bisa menjamin rumahnya akan rapi saat Ken datang dan bahwa anak-anaknya cukup berisik. Jadi ia tidak bisa menjamin bahwa mereka akan bisa makan dengan tenang. Ken menerima ajakannya. Waktu Ken datang untuk makan malam, suasananya cukup ribut seperti yang diceritakan Lisa. Anak-anak laki-laki saya sedang menggoda anak-anak perempuan saya. Anak anjing peliharaan kami kencing di karpet lagi. Telepon kami sedang berdering. Anak bungsu saya sedang meloncat-loncat di sofa. Dan saya sedang berusaha mengurus makan malam kami. Saya minta maaf karena lupa menawarkan minum kepadanya. Tidak mengapa, ia menambahkan. Nikmati suasana ini, Lisa. Nikmati setiap detiknya. Kesempatan ini akan berlalu begitu cepat. Sepanjang malam itu, Ken terus memberikan nasihat yang sama dengan lembut. Meskipun ia mengucapkannya dengan cara dan pada waktu yang berbeda-beda, nasihatnya selalu sama. Nikmati setiap detik dari waktu yang berharga ini. Inilah hidup. Hidup yang berharga. Berisik, kacau, berantakan, indah, melimpah, dan tak tergantikan. Dan waktu untuk menikmati hidup yang seperti ini sangatlah pendek. Dahulu sekali, Raja Salomo menulis, ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Yang penting dalam hidup adalah sesama, bukan harta. Berhentilah sejenak sekarang juga dan ucapkanlah syukur kepada Allah untuk orang-orang yang berisik, tidak rapi, dan yang indah yang telah Dia letakkan di dalam hidup Anda. Sekaranglah waktunya untuk menikmati keberadaan mereka. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline.

melayani setiap pribadi, bertumbuh dewasa, dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 9.30 WITA, ibadah 3 pukul 12 WITA, ibadah Youth pukul 17 WITA, ibadah keempat pukul 20 WITA, ibadah kelima pukul 22 WITA, Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA, ibadah 2 pukul 17 WITA, dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA, ibadah 2 pukul 8.30 WITA, ibadah 3 pukul 18.30 WITA, ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Nita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat, meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: hati Bapa adalah sumber segala kasih. Jika seseorang menolak permintaan kita, maka kita perlu mengetuk hati Bapa, mengetuk simpatinya dan belas kasihannya. Siapakah yang dapat menyatakan kemuliaan hati Allah seperti itu? Di hadapan kasih Allah, semua kasih manusia menjadi pudar dan tak berarti. Oleh sebab itu, tidak sia-sialah kita mengetuk hati Bapa yang ada di surga. Hati Bapa dipenuhi oleh belas kasihan dan kemurahan. Maka orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengetuk hati Allah tidak akan pernah dikecewakan olehnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bisakah kami bersahabat saja? Dr. Sala yang terhormat, demikian seorang sahabat Guidelines menulis, setiap kali saya mencoba bersahabat dengan seseorang dari lawan jenis, mereka menafsirkan persahabatan saya sebagai undangan asmara. Itu benar-benar mengganggu saya dan bukan niat saya. Tidak bisakah kami sekedar bersahabat? Seandainya Anda yang menjawab pertanyaan itu, apa yang akan Anda katakan? Mudah saja untuk mengatakan bahwa masalahnya adalah karena cara pria dan wanita membaca sinyal-sinyal itu tidak sama. Yang Anda niatkan sebagai ekspresi persahabatan Kristiani bisa saja ditafsirkan sebagai dalam tanda petik undangan oleh yang lain. Maka Anda berpikir kehilangan seorang sahabat ketika Anda terpaksa berkata, apa-apaan nih, tidak bisakah kita sekedar bersahabat? Pada abad pertama ada pemisahan yang tegas antara lawan jenis. Seorang wanita pada umumnya tidak muncul di depan umum selain ditemani suami dan tidak banyak interaksi sosial antara pria dengan wanita sebagai sahabat. Tentu demikianlah kebudayaan pada waktu itu. Namun ketika Anda membaca perjanjian baru, Anda akan mengerti bahwa Yesus bersahabat dengan banyak wanita. Maria, Marta, Maria Magdalena, wanita di sumur di Sikar, dan masih banyak lagi. Wanita-wanita itu melayani keperluan Yesus kemanapun ia berkeliling. Namun tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa persahabatannya ditafsirkan lain selain sebagai kasih yang tulus. Menulis kepada seorang pemuda yang menjadi gembala sebuah gereja, Paulus memberi kita beberapa panduan tentang bagaimana caranya mengembangkan persahabatan-persahabatan non-seksual. Katanya, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan 2. Beginilah penjabarannya. Panduan pertama, bersikaplah sejati dan tulus terhadap lawan jenis. Sampaikanlah pesan saudara, saya peduli terhadap Anda sebagai seorang pribadi, namun minat saya terhadapmu adalah sebagai sesama manusia, bukan sebagai objek seksual atau prospek pasangan. Panduan kedua, berhati-hatilah untuk tidak mengirimkan sinyal-sinyal yang kontradiktif. Terkadang ekspresi persahabatan apa saja keliru ditafsirkan. Ketika hal itu terjadi, Anda harus memberitahu sahabat saudara bahwa minat saudara hanyalah minat seorang sahabat dan tidak lebih. Saya teringat akan seorang pemudi terhadap siapa seorang pemuda kakak kelas bersahabat dan membantunya menyelesaikan jadwal pelajaran serta memperkenalkannya sebagai siswi baru kepada yang lain. Pemudi ini tahu betul bahwa sang pemuda jatuh cinta kepadanya, padahal tidak. Pemudi ini keliru menafsirkan persahabatan. Persahabatan sang pemuda hanyalah suka dan bukan cinta. Panduan yang ketiga, sadarilah bahwa seorang sahabat menyanjung sahabatnya tanpa menjadikannya tidak enak. Terkadang orang demikian mati-matian merindukan sahabat sampai-sampai ketika seseorang toh mengulurkan tangan persahabatan sejati, dia berpegangan kepadanya seperti korban tenggelam berpegangan pada penyelamatnya. Sahabatnya menjadi tidak tahan. Berikanlah ruang bernafas baginya. Sederhananya, janganlah berharap menjadi satu-satunya sahabat orang itu. Berikanlah tempat untuk menjalin persahabatan-persahabatan lainnya. Panduan keempat, bersikaplah berminat yang tulus. Sejujurnya, semua orang juga senang membicarakan tentang dirinya sendiri. Beberapa pertanyaan memancing seperti, cerita dong tentang dirimu, kita kan sudah beberapa bulan bekerja sama, tapi aku belum benar-benar tahu banyak tentangmu. Itu bisa membukakan pintu bagi pengertian yang lebih baik. Anda bisa jauh lebih memahami masalah seseorang kalau Anda tahu latar belakangnya. Panduan kelima, fokuslah pada interaksi kelompok dan bukan perjumpaan satu lawan satu. Makan siang bertiga tidaklah mengirimkan sinyal yang sama seperti melewatkan waktu berduaan. Panduan keenam, tindak lanjutilah komitmen-komitmen Anda sebagai sahabat.
Seorang sahabat sejati adalah seseorang yang dapat Anda andalkan, yang menjaga rahasia, yang jujur dan tahu kapan dia harus berbicara dan kapan dia harus tutup mulut. Nah, kembali ke pertanyaan di awal tadi. Menjawab pertanyaan itu, ya, Anda bisa sekedar bersahabat antara pria dan wanita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah kamu menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa? Satu kalimat sederhana bisa membuat seseorang itu merasa dihargai. Tapi, satu ucapan tajam juga bisa menghancurkan hati. Itu sebabnya, kebijaksanaan kita di dalam berbicara kepada sesama sangatlah penting. Orang bijak tidak hanya berbicara untuk didengar, tetapi juga untuk membangun. Lidah yang lembut bisa menenangkan hati yang sedang gelisah. Sedangkan kata-kata kasar seringkali hanya memperumit keadaan. Terkadang, diam lebih baik daripada kita berkata-kata tanpa berpikir dahulu. Karena sekali perkataan terucap, ia tidak bisa ditarik kembali. Jadi sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini membawa damai? Sebab perkataan yang diucapkan dengan kasih akan selalu dikenang lebih lama daripada perkataan yang keluar dari amarah. Jadilah pribadi yang membawa kehangatan lewat setiap kata yang kamu ucapkan. Karena kata-kata yang baik bisa menjadi kedamaian bagi orang lain dan juga bagi dirimu sendiri.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Sebuah legenda tua mengisahkan bahwa Tuhan pada mulanya menciptakan burung tanpa sayap. Beberapa saat kemudian, Tuhan membuat sayap dan berkata kepada burung-burung, "Ayo, bawalah beban ini dan jangan berhenti membawanya." Mulanya burung terkejut, tapi tetap saja dia menuruti perintah Tuhan. Burung-burung tersebut mencoba membawa sayap itu di paruhnya, tapi terlalu berat rasanya. Kemudian, mereka mencoba membawa sayap itu dengan cakarnya, tapi terlalu besar. Nah, akhirnya salah seekor burung mencoba membawa sayap di punggung yang merupakan tempat yang paling tepat untuk diberi beban. Di luar dugaan burung-burung itu, sayap-sayap tersebut tidak lama kemudian mulai tumbuh dan menyatu dengan tubuhnya. Salah seekor burung mulai mengepakkan sayapnya, sementara yang lain pun mulai mengikutinya. Dan burung-burung itu pun akhirnya terbang membumbung tinggi. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apa yang semula menjadi beban berat sekarang menjadi alat yang penting untuk memampukan burung pergi ke tempat yang belum pernah dikunjunginya. Demikian juga dengan tugas dan tanggung jawab yang Anda anggap sebagai beban pada hari ini. Mungkin itu merupakan salah satu dari rencana Tuhan bagi hidup Anda, yaitu sarana mengangkat jiwa Anda dan mempersiapkan Anda menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Tetaplah setia menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan ini. Anggaplah bahwa Anda akan segera naik kelas sehingga Anda mampu bertahan dalam kesulitan apapun. Dan tentunya tetap mengandalkan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, jika kita mengetahui dengan baik apa yang menjadi tujuan hidup ini, maka akan berdampak pada sebuah gaya hidup yang realistis dan sederhana. Anda akan terhindar dari kehidupan yang suka pamer dan penuh kepura-puraan, karena gaya hidup seperti ini penuh dengan kekosongan. Pendengar, gaya hidup yang sederhana adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dihadapi dan keputusan yang diambil adalah realistis. Kehidupan seperti ini akan memberikan damai sejahtera bagi Anda dan pasangan serta seluruh keluarga. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
1: Jiang lao, la wei da. Ren lao, jing yan duo.
2: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak

ada seorang ibu yang bernama Ibu Tuti. Dia ini bangga sekali dengan menantunya yang pandai, kaya raya, dan sukses dalam usahanya. Dimanapun, Ibu Tuti selalu bercerita tentang kehebatan menantunya itu. Padahal, itu bukan satu-satunya menantu yang bisa dia ceritakan. Tapi Ibu Tuti tidak ingin membicarakan dan membanggakan menantu-menantunya yang lain, karena menantu yang lain hanyalah orang sederhana yang hidupnya pas-pasan. Bahkan, kalau ada orang yang mencoba menanyakan tentang menantunya yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, Ibu Tuti tidak banyak komentar dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, materi yang berlimpah memang bisa membuat kita bangga dan bahagia dalam hidup ini. Tapi, Anda perlu tahu, sifatnya hanyalah sementara. Karena materi pada waktunya akan habis dan tidak bisa kita bawa mati. Bahkan, kita bisa tiba-tiba kehilangan semua harta dan kekayaan kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita memiliki kekayaan materi sebagai kebanggaan, maka kebanggaan kita akan lenyap. Tapi, kalau kita memiliki segala kekayaan batin, maka kebanggaan itu tidak akan lenyap, karena kekayaan batin sifatnya kekal dan abadi. Seorang bijak pernah berkata, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan." Ya, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda bergantung kepada harta, uang, kekayaan yang Anda miliki? Maukah Anda hanya bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 习惯成自然。
1: Kebiasaan akan menjadi sesuatu yang menjadi biasa. Segala sesuatu terasa wajar setelah

Kemenangan dalam pertempuran rohani datang dari kedekatan kita dengan Tuhan. Heart listener, mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan setiap hari.

0: Banyak masalah muncul karena di hidup ini kita menolak disalahkan pada saat kita melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak. Kita tidak mau menerima tentang sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga, yang keluar dari niat baik seseorang untuk kebaikan kita. Itu sebabnya kita membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan. Pendengar, memang tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Sang Pencipta, sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai dengan kehendak diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

kasih Allah dimaksudkan bagi orang yang kecil dan yang rendah, bagi mereka yang tidak membanggakan diri sendiri, yang tidak ingin menerima perhatian dan penghargaan, yang mempersalahkan diri sendiri dan yang bersedia untuk diabaikan. Allah Bapa datang kepada mereka dengan penghiburan, pertolongan serta kebaikannya. Bapa memberi kepada mereka segala sesuatu yang baik yang dipohonkan oleh mereka di dalam doa. Oleh sebab itu, pilihlah jalan orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang bersahaja dan rendah, maka Anda akan memperoleh bagian dalam karunia-karunia-Nya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: 机不可失，时不再来。
1: Kesempatan tidak boleh dilewatkan, karena waktu tidak dapat diputar balik. Gunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Ada seorang anak, namanya Susi. Umurnya baru 6 tahun. Dia marah-marah di pagi itu karena boneka barunya sudah dirusak oleh anjing yang dibeli oleh papanya. Bocah ini pun menangis dengan kencangnya. Dan itu membuat ibunya jadi kesel dan menyalahkan Ahmad, sang suami yang membelikan anjing itu. Dengan hati yang kesel, Ahmad pun pergi ke kantor. Perasaan jengkel yang masih dirasakannya membuat dia hampir-hampir saja menyerempet pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Pejalan kaki itu marah. Dia ambil batu dan dia lempar mobil Ahmad yang berlalu begitu saja. Masih beruntung mobil itu tidak kena lemparan batu. Tapi batu itu mengenai kaca sebuah restoran. Pemilik restoran pun segera keluar sambil marah-marah. Pejalan kaki yang melempar batu itu pun sudah kabur entah kemana. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, kisah ini bisa saja ya kita alami dalam bentuk yang berbeda. Ketika satu peristiwa ditanggapi dengan cara yang tidak bijaksana, maka bisa menimbulkan dampak negatif yang beruntun. Nah, bagaimana ya sebaiknya kita menyikapi suatu peristiwa yang menyebalkan atau menjengkelkan? Apakah kita akan terbawa oleh emosi dan meluapkannya melalui kata-kata yang tidak enak didengar dan sikap yang tidak bersahabat? Atau kita bersikap bijak dengan menyerap masalah itu terlebih dahulu dan meminta hikmat Tuhan memimpin kita untuk menghadapinya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: 万事俱备，只欠东风。
1: Segalanya sudah siap sedia, hanya menanti datangnya angin timur. Segala sesuatu sudah siap, hanya kurang satu syarat yang menentukan, yang biasanya

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo warga Samarinda, apa kabarnya Pian? Yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan?
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Udah, gak usah sok kuat. Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngenak.
2: Gak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
1: Kamu butuh healing jalur King Nasar. Hatinya lega, pusingnya reda.
0: Kamu bisa curhat semua masalah dan healing bersama King Nasar. Dapatkan jalan keluar ala King Nasar, dan pastinya kamu akan tertawa dan merasa sedang healing. Bersama King Nasar, semua masalah pasti ada solusinya dan membuat hati kita gembira. Karena kadang yang kita butuhin bukan hanya solusi, tapi juga hati yang tenang dan gembira.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.

0: Jika kita melakukan kesalahan, cepatlah mengakuinya dan meminta maaf. Dengan demikian, kita memiliki pribadi yang bijaksana, rendah hati, dan juga peduli dengan perasaan orang lain. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengakui kesalahan saat kita melakukannya, karena kebiasaan ini mengajarkan kita untuk jujur dan menjadi pribadi yang bijaksana. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Tuhan mendengarkan setiap jeritan yang naik kepadanya dari hati manusia. Akan tetapi kebanyakan orang tidak mendengarkan jawaban Tuhan. Akhirnya mereka tidak mengharapkan jawaban atas jeritan hatinya. Dan mereka binasa di dalam kebutuhannya. Mereka tuli terhadap segala hal. Oleh sebab itu Tuhan bersabda kepada kita, "Dengarkanlah kepadaku, aku ingin menjawab teriakan hatimu yang memohon pertolongan. Tenanglah, bacalah firmanku, maka engkau akan mendengar suaraku."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: 羊毛处在羊身上。
1: Bagaimanapun juga, bulu kambing tumbuh dari badan kambing. Bonus atau hadiah yang Anda dapatkan ketika membeli sesuatu berasal dari uang Anda juga.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan.

0: Di suatu hari, pada saat saya masih kecil, saya mengikuti sebuah kompetisi untuk menentukan siswa teladan dan berprestasi. Harapan utama saya yaitu memenangkan kompetisi tersebut dan tentunya membawa pulang sebuah piala yang akan membuat kedua orang tua saya bangga. Saya sudah melakukan persiapan berminggu-minggu, saya begitu bersemangat. Terkadang saya sampai lupa makan dan bergaul dengan teman-teman sebaya saya. Tibalah pada hari H yang saya sudah nanti-nantikan, saya pun berusaha sebisa mungkin menjawab semua pertanyaan dan melakukan semua instruksi dengan benar. Tapi mungkin keberuntungan belum menjadi bagian saya. Hasilnya, saya kalah. Menghadapi kekalahan di usia yang masih muda bukan hal yang mudah bagi saya. Kekecewaan ada dalam hati, ya, sehingga menyebabkan saya menangis. Saya begitu sedih karena tidak berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan dan harapkan. Lalu ibu saya datang. Dia memeluk saya dan berkata, "Tidak apa-apa, ibu tetap bangga kepadamu." Perkataan ibu saya ini sangat menenangkan. Apapun yang saya capai, baginya saya tetap berharga. Apalagi setelah melihat usaha yang sebelumnya telah saya lakukan, hati saya pun menjadi tenang. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, dalam kehidupan kita ini, masih banyak kondisi yang bisa menyebabkan kita jadi kecewa, bersedih, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Tapi kita tidak perlu larut dalam kesedihan itu. Mari kita bawa kepada Tuhan segala kesedihan dan kekecewaan kita, meminta penguatan, penghiburan dari Tuhan. Kegagalan yang kita terima hari ini bukanlah akhir dari seluruh perjuangan kita. Tetaplah semangat, optimis, dan bangkit lagi ketika kita menghadapi suatu kekecewaan dalam kehidupan ini. Selama kita mau berjuang, kita tidak akan kalah dalam hidup ini. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.
1: Puas dengan apa yang telah dicapai adalah sumber kebahagiaan. Orang akan merasa bahagia jika ia mempunyai batas atas keinginannya dan bersyukur dengan apa yang telah dicapainya.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Armin Geswein adalah seorang hamba Tuhan yang dikenal karena doanya. Ia tidak hanya memimpin dukungan doa dalam beberapa perjalanan misi awal Billy Graham, namun ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya mengajar dan berkhotbah tentang doa. Dan ia pun berdoa. Sebagian hidupnya dihabiskan dengan melayani di Norwegia. Dan bahkan, ia menikahi seorang wanita Norwegia yang cantik bernama Reidun. Minum kopi menjadi bagian dari kebudayaan di Norwegia. Dan Armin serta Reidun sangat menikmati secangkir kopi yang kuat dan panas. Keduanya telah bersama dengan Tuhan saat ini. Namun, saya sering bertukar email dengan anak mereka, Carol. Dalam salah satu email, saya menyebutkan bahwa akan sangat menyenangkan bila kami dapat bertemu dan minum kopi bersama. Oleh karena ia tinggal sangat jauh dari tempat saya tinggal dan kami jarang bersama. Terkadang saya menambahkan, mungkin di surga? Atau apakah mereka minum kopi di surga? Ia membalas, ayah saya menyukai kopinya. Dan karena hanya ada kebahagiaan di surga, maka pasti ada kopi di surga. Saya berharap bisa mengintip ke surga dan melihat seperti apa di sana. Saya ingin mengintip apa yang orang tua saya lakukan di sana. Setelah mereka bersama dengan Tuhan, saya sering meminta kepada Tuhan untuk memberitahu mereka tentang hal-hal baik yang terjadi, yang saya yakin mereka ingin mengetahuinya, hal-hal yang akan membuat mereka senang. Saya yakin mereka tidak akan mengenal penderitaan, sebab tidak ada penderitaan di surga. Alkitab berkata, kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Petrus berkata, di sana ada suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yohanes menambahkan, tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumaharjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Yud pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Oh Tuhan, betapa indah saat-saat ini di dalam hadirat-Mu, merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami disegarkan,

0: Oh, terima kasih Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami bisa bersuka cita. Kami bisa memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah yang berkuasa.
1: Setiap serangan musuh adalah kesempatan untuk bertumbuh lebih kuat dalam iman. Heart listener, cobaan justru akan membuat iman kita

menghadapi kehidupan yang semakin tidak menentu. Sepertinya tidak ada harapan untuk percaya. Namun kami tidak akan pernah berhenti untuk berharap, karena kami tahu janji-Mu tidak ada perkara yang mustahil bagi kami yang percaya.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-31. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, kami datang dengan kerinduan untuk diubahkan. Jauhkan kami dari hati yang acuh tak acuh. Biarlah firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam indahnya kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Suatu hari berkumpullah raja-raja kota Filistin untuk mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon ilah mereka dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simson musuh kita. Ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji ilah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, penghancur negeri kita, yang menimbulkan banyak korban di antara kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk memberi hiburan bagi kita. Simson dijemput dari penjara dan ia memberi hiburan di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkan aku meraba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Rumah itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Semua raja kota Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 laki-laki dan perempuan yang menonton hiburan Simson. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja ku balas kedua mataku itu terhadap orang Filistin. Kemudian Simson memegang kedua tiang yang di tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah aku mati bersama orang Filistin ini. Lalu ia membungkuk dengan sekuat tenaga sehingga robohlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu ia mati lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Sesudah itu saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya datang mengangkatnya dan membawanya dari sana. Lalu mereka menguburkannya di antara Sora dan Estaol di kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun.

sahabat Scripture Reunion Indonesia, Allah kita yang penuh anugerah sering memberikan kesempatan kepada umat-Nya, bahkan yang telah melakukan kesalahan besar. Allah bahkan memberikan kesempatan terakhir yang menakjubkan. Orang Filistin bukan hanya menghina Simpson dengan membutakan, membelenggu, dan memperbudaknya, tetapi juga sering mengejek Simpson dan menyuruh Simpson untuk menghibur mereka. Suatu waktu raja-raja kota Filistin mempersembahkan kurban sembelihan yang besar kepada Dagon, dan raja serta rakyat Filistin berkumpul di satu tempat. Mereka meminta Simpson dijemput dari penjara untuk melawak. Simpson meminta agar ia dapat bersandar pada tiang penyangga rumah. Ia kemudian berseru kepada Tuhan untuk mengingatnya dan membuatnya kuat sekali itu saja. Tujuannya adalah membalas kepada orang Filistin atas kehilangan kedua matanya. Tuhan mengabulkan doa Simpson yang kemudian memegang dan merobohkan dua tiang penyangga tengah sehingga rumah itu menimpa dia beserta semua raja Filistin. Jumlah orang Filistin yang mati dibunuhnya saat ia mati sekitar 3.000 orang. Lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu ia hidup. Mungkin ada yang berkata bahwa Simpson mampu melakukan hal itu karena rambutnya tumbuh. Namun tentu bukan rambut yang memberinya kekuatan, melainkan Allah yang memakai rambutnya sebagai sarana. Permintaan Simpson mungkin hanya untuk membalas musuhnya, tetapi Allah tetap mengabulkannya. Salah satu alasan yang mungkin adalah karena Simpson tetap beriman kepada Tuhan yang telah meninggalkan dia. Juga percaya Allah-Nya mampu memberikan kekuatan kepada dia untuk terakhir kalinya, dan ia terbukti benar. Allah yang Simpson kenal adalah Allah yang kita kenal juga. Allah yang masih memberi kesempatan terakhir kepada pahlawan imannya juga akan memberikan kesempatan kepada kita, pejuang iman pada masa kini. Berserulah, mintalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh anugerah, kami bersyukur karena Engkau tidak berhenti memberi kesempatan kepada kami, bahkan ketika kami telah jatuh dalam kesalahan yang besar. Kasih-Mu melampaui kegagalan kami, dan Engkau tetap membuka jalan untuk kami kembali kepada-Mu. Ajar kami merespon anugerah-Mu dengan pertobatan yang sungguh dan hidup yang diperbarui. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Pada mulanya Allah menciptakan. Penulis ilmiah Samuel Albrando mengusulkan sebuah tantangan bagi siapa saja yang kesulitan untuk percaya bahwa Allah menciptakan bumi. Katanya, mari kita buat teka-teki yang besar, dan mari kita batasi, misalnya sampai 1 juta bagian. Bagian-bagian itu mencakup zat kimia, sifat ilmiah, elemen, atom, sel, perubahan cuaca, serangga, ikan, reptilia, tanaman, tanah, mamalia, dan insting. Baik, bisakah Anda menyatukan semuanya sehingga masing-masing tidak ada yang kekurangan apa yang dibutuhkan? Sebenarnya ini termasuk mudah. Anda berurusan dengan hal-hal yang sudah diciptakan. Mari kita menaikkan tingkat kesulitannya. Pertama-tama, ciptakan dulu 1 juta benda dan makhluk hidup dari nol sehingga semuanya berfungsi. Anda yang harus menciptakan potongan-potongannya. Berapa hal yang harus Anda ciptakan hanya agar semua potongannya sesuai satu sama lain? Anda tidak bisa hanya menciptakan telinga. Anda harus menciptakan juga suara dan gelombang suara. Anda harus menciptakan otak untuk menafsirkan gelombang suara dan juga kemampuan bagi benda-benda dan hewan untuk menghasilkan suara. Semuanya harus sesuai dan berfungsi. Sekarang setelah tahu betapa luar biasa sulitnya tantangan ini, Anda dihadapkan dengan pertanyaan ini. Berapa kemungkinan semuanya ini tercipta karena kebetulan dan bukannya oleh Anda? Tinggalkan saja 1 juta potongan itu dan tunggu agar potongan-potongan itu menyatu sendiri. Teka-teki yang hanya terdiri dari 5 potong pun tidak akan menyatu dengan sendirinya. Ayat pertama dari Alkitab berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya tidak tahu semua detail tentang bagaimana Allah melakukannya. Namun bagi saya, sepertinya konsep perancang yang arif adalah satu-satunya penjelasan yang logis tentang bagaimana semuanya bisa ada. Hanya berpikir tentang hal itu saja cukup untuk membuat saya mengamini pernyataan penulis Alkitab. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Kitab Wahyu, pasal 4 ayat 11. Jika demikian, tidakkah Anda setuju bahwa Dia juga mampu untuk menyatukan potongan-potongan dari teka-teki hidup Anda? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

yang percaya Allah kita Raja Perkasa, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus.

0: Anda tidak menerima penghiburan apapun pada jalan salib. Hal ini terjadi mungkin karena Anda kurang membungkuk di bawah salib Anda. Atau mungkin Anda belum berkata dengan segenap hati, "Letakkanlah salib itu di atas bahuku, ya Bapa. Aku bersedia memikulnya. Aku memerlukannya. Ya Bapa, aku bersedia." Doa itu akan meringankan salib Anda. Doa itu akan membawa kasih Bapa kepada Anda. Sebab itu, nyatakanlah kesediaan Anda dengan berdoa, "Ya Bapa, aku bersedia." Maka Anda akan menerima penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Mungkin Anda sedang bertanya-tanya dalam hati Anda, bagaimana persoalan Anda dapat dipecahkan? Anda telah mempertimbangkan semua kemungkinan yang nampak oleh Anda. Akan tetapi, jalan keluarnya akan datang dari dunia yang tak nampak, yaitu dari Allah. Harapkanlah hal itu dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Tuhan akan menyatakan dirinya kepada Anda, sehingga Anda akan menyadari kehadirannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart Listener, doa yang terus menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear.

kemenangan atas diri sendiri. Hal listener, pertempuran terbesar seringkali terjadi di dalam diri kita sendiri. Mari kita terus berjuang untuk

0: Sekarang program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, SPH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-509. Saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek. Selamat pagi. Di pagi-pagi yang indah ini Anda sudah bangun, Anda sudah menemukan siaran kami, dan saya percaya Anda tidak rugi karena kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar pada hari ini itu memperoleh, Anda bisa memperoleh kekuatan.

0: yang baru. Bahkan saya percaya ada kuasa yang bekerja di tengah-tengah pembacaan pendengaran kita akan firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga yang ada di Samarinda yang mendengar di malam hari maupun di Kalimantan Timur, dan juga yang tidak terbatas yang terakses di seluruh radio live streaming. Nah, selaku dikasih Tuhan, mari kita kembali dalam episode yang ke-509. Mari kita melihat kitab Imamat pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tapi saudaraku, saya cuma baca ayat pertama saja. Nanti jemaat Tuhan bisa baca di rumah ya. Saya baca ayat yang pertama supaya saya bisa lebih cepat untuk membahasnya saudaraku ya. Demikianlah firman Tuhan, Imamat pasal 7 ayat yang pertama. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus. Dahsyat, saudaraku. Kemarin beberapa minggu lalu kita merayakan Paskah. Bagaimana Paskah yang dirayakan oleh orang Israel, anak domba Paskah yang disembeli, darahnya diambil, darah itu yang diambang ke pintu, atas pintu orang-orang Israel, dan ternyata gambaran itu wujudnya adalah Yesus. Dan kita bersyukur beberapa minggu yang lalu kita merayakan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan hari ini kembali kita diingatkan dalam kitab Imamat pasal 7 ayat yang pertama. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bagaimana kitab ini itu ditulis di padang gurun, saudaraku. Musa yang menulis ini, saudaraku. Kita tahu, saudaraku dikasihi Tuhan, bangsa Israel baru keluar dari Mesir. Mereka sedang belajar menjadi umat yang berbeda. Mereka menjadi umat yang kudus. Bahkan ini luar biasa, satu-satunya bangsa yang kecil yang hidupnya diatur oleh Allah sendiri, bahkan diatur sampai ke detail terkecil, saudaraku. Dahsyat ini bangsa ini, saudaraku. Bangsa Israel, makanya sampai sekarang bangsa ini unik, saudaraku. Bangsa ini selalu dibela oleh Tuhan. Kenapa? Karena bangsa ini bangsa yang spesial, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pasal 7 dari kitab Imamat ini adalah bagian dari hukum korban. Bagaimana di sini Allah tidak hanya mengatur bagaimana dosa ditebus, tapi juga bagaimana para imam, orang-orang yang melayani di hadapannya dan melayani setiap hari, ini pelihara kehidupannya, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, dua hal berjalan bersamaan dari kitab ini, yaitu apa? Penebusan dosa dan pemeliharaan hamba Tuhan, saudaraku. Mari kita renungkan lebih mendalam, saudaraku. Nanti saya akan bawa Anda pelan-pelan dari Imamat pasal 7 ayat yang pertama. Saudaraku dikasihi Tuhan, korban yang dibahas di pasal 7 ini itu adalah korban penebus salah. Dalam bahasa Ibrani-nya disebut asam. Ini bukan korban sembarangan. Saudaraku dikasihi Tuhan, asam itu dipersembahkan ketika seseorang melakukan pelanggaran. Ini bisa terhadap Allah, bisa juga terhadap sesama, dan ia ingin memulihkan hubungan itu, saudaraku. Yang menarik, saudaraku dikasihi Tuhan, prosesnya tidak bisa dilangsungkan setengah-setengah. Darah dipercikkan ke sekeliling mesbah, bahkan lemak dipersembahkan kepada Allah, dan daging menjadi bagian imam, dan tidak ada satupun yang terbuang, dan tidak ada yang diabaikan, saudaraku. Menarik sekali, saudaraku, kalau kita bisa melihat dari korban ini, saudaraku. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita tahu bagaimana Allah menetapkan bahwa kulit korban bakaran, setiap persembahan tepung yang dipanggang, saudaraku dikasihi Tuhan, atau digoreng, semuanya itu menjadi milik imam yang bertugas, saudaraku. Jadi ini bukan kebetulan, ini adalah desainnya Tuhan, desainnya Allah, saudaraku. Mungkin kita bertanya, kok bisa? Kenapa ya? Karena kita tahu, saudaraku, bahwa Imam Lewi, imam, itu gak punya tanah warisan, saudaraku. Mereka gak bertani, mereka tidak berdagang. Bahkan seluruh hidup mereka dicurahkan untuk melayani umat Tuhan di hadapan Allah, saudaraku. Maka sudah pasti, Allah sendiri yang menjamin nafkah mereka melalui persembahan umat, saudaraku. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Dalam jalan perjanjian baru, saudaraku, kita tahu dari Imamat pasal 7 ini, saudaraku, Yesus adalah penggenapannya dari seluruh sistem korban ini, saudaraku. Ini luar biasa. Jadi wujudnya adalah Yesus. Dia yang sudah menjadi korban dengan sistem ini, saudaraku. Bahkan dia, Yesus adalah asam dalam bahasa Ibrani tadi ya, dalam kitab perjanjian lama. Asam artinya yang sempurna. Korban penebus salah yang sekali untuk selamanya, saudaraku. Wudas. Bahkan Ibrani 9 dan 10 ini berbicara panjang tentang hal ini. Apa yang dilambangkan selama berabad-abad di kemah suci digenapi satu kali di kayu salib, saudaraku. Dahsyat. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku, dikasih Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari Imamat tadi, Imamat pasal 7? Yang bisa kita pelajari, saudaraku, yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Yesus korban penebus salah yang sempurna, saudaraku. Anda bisa baca Ibrani pasal 10 ayat 1-14, saudaraku. Anda bisa baca, Anda bisa catat. Dan kita harus tahu seluruh sistem korban di Imamat, termasuk asam, korban penebus salah, saudaraku, itu adalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dahsyat, saudaraku. Bahkan kita tahu Ibrani pasal 10 ayat yang pertama itu berkata apa? Hukum Taurat dengan jelas dikatakan, hukum Taurat hanya memiliki bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Haleluya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Setiap kali seekor binatang disembelih di mesbah, itu adalah pengingat bahwa dosa punya harga, tetapi sekaligus janji bahwa suatu saat akan ada korban yang benar-benar tuntas, saudaraku. Dan Yesus adalah penggenapannya, saudaraku. Ibrani pasal 10 ayat 12 berkata apa? Ia hanya mempersembahkan satu korban saja karena dosa. Kemudian ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudaraku dikasih Tuhan, korban asam di Imamat harus diulang terus. Tetapi kita bersyukur korban Yesus sekali selesai dan sempurna. Haleluya, saudara. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, dari gambaran Imamat pasal 7 dalam perjanjian baru digambarkan yang kedua adalah darah yang lebih berharga. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dan 1 Yohanes 2 ayat 2. Anda bisa catat, saudaraku. Saya gak bisa sempat membacakan untuk Anda, tapi tolong Anda catat, nanti Anda bisa baca kembali. Di Imamat, saudaraku dikasihi Tuhan, darah korban dipercikkan sekeliling mesbah. Itu sebagai apa? Tanda penebusan, saudaraku. Bahkan kita tahu dalam PB, Yohanes menulis, darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Dahsyat. Bahkan dikatakan 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 berkata apa? Dan ketika seseorang mengakui dosanya, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, saudaraku. Dahsyat. Saudaraku dikasihi Tuhan, ritual pengakuan di Imamat sudah berubah bentuk, tapi dengar, intinya sama. Yaitu apa? Dosa harus diakui, bukan disembunyikan. Dan luar biasa pada hari dengar, ada perantara yang memastikan pengakuan itu didengar, yaitu Yesus, saudaraku. Haleluya, saudaraku dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya di hadapan Yesus, Anda harus mengakui dosa Anda. Jangan disembunyikan dosamu di hadapan Tuhan. Dengar ya, jangan sekali-kali mengaku dosamu kepada manusia. Karena kalau kau mengaku dosamu di hadapan manusia, manusia itu akan mengumbar-ngumbar, dia akan menceritakan kejelekanmu. Makanya kalau mau curhat dosa, dengar, kalau mau curhat dosa, jangan curhat kepada manusia. Titik, saudaraku. Kalau kau curhat kepada manusia, mengaku dosamu kepada manusia, maka yang terjadi mereka akan menceritakan aibmu. Dengar, datang kepada Yesus. Dia adalah perantara, saudaraku. Yang ketiga, suruh dikasih Tuhan, apa bisa kita pelajari dari kisah ini, Imamat pasal 7. Yang ketiga, dengar suruh dikasih Tuhan, tetapi ini tidak enak, tapi saya percaya ini menjadi berkat bagi Anda. Yang ketiga, hamba Tuhan layak dipelihara, saudaraku. Anda bisa catat, itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 9, ayat 13 dan 14. Dan 1 Timotius pasal 5 ayat 17 dan 18. Imamat pasal 7 itu menetapkan bagian imam dari setiap korban. Bahkan sudah dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengutip prinsip yang sama ribuan tahun kemudian. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat 13 sampai 14. Saya membacakan yang pendek saja, saudaraku ya. Dikatakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus, saudaraku. Bahkan lebih tegas lagi di 1 Timotius pasal 5, 17 dan 18 dikatakan apa? Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat. Sebab kitab suci berkata, janganlah memberenggus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja berhak mendapat upahnya. Saudaraku dikasih Tuhan, dari imamat sampai surat Paulus, saya mau kasih tahu, Allah itu konsisten. Apa itu? Kenapa dia konsisten? Dengar baik-baik. Pelayanannya harus dipelihara. Makanya sudah aku dikasih Tuhan, saya Pastor Apius Rupang, sampai kapanpun saya tetap berdiri di siaran ini, tetap mewartakan firman, tetap memelihara setiap pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada saya untuk dilaksanakan, terus mewartakan Injil. Kenapa? Karena pelayanannya harus dipelihara, saudara. Yang keempat, sudah aku dikasih Tuhan, persembahan yang harum. Anda bisa mencatat Filipi pasal 4 ayat 18 dan Efesus pasal 5 ayat 2. Sudah aku dikasih Tuhan, di imamat, lemak korban yang dibakar di mesbah itu disebut sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan, saudaraku. Bahkan Paulus sendiri memakai bahasa yang sama ketika jemaat Filipi memberinya dukungan. Dikatakan apa? Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Anda bisa melihat dalam Filipi pasal 4 ayat 18, saudaraku. Dan tentang Yesus sendiri, saudaraku. Yesus sendiri sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Untuk apa? Dia diserahkan, menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, saudara. Dari poin yang keempat, bahasa imamat masih terdengar, tapi itu semua menunjuk kepada Yesus. Saudara aku dikasih teman, kita bisa melihat, saya membawa ini kepada masa kini, zaman sekarang ini, ada dua pesan besar dari teks ini yang masih sangat relevan, saudaraku. Yang pertama, apa bisa kita renungkan pada hari ini, dengar. Yang pertama yang bisa kita ambil dari cerita ini, yang kita bisa pahami, dengar, saudaraku dikasih Tuhan, dosa tidak bisa ditebus dengan murah, saudaraku. Saya mau kasih tahu, siapapun Anda dengar, dosa gak bisa ditebus dengan murah. Kita hidup di zaman yang cenderung meremehkan dosa. Berapa banyak di antara kita, kita berkata apa? Ah, kecil saja. Ah, tidak ada yang tahu. Lalu kemudian kita berkata apa? Nanti juga dimaafkan. Bahkan ada yang berkata, nanti juga kita bertobat. Besok hari Minggu, kita ke gereja, kita minta ampun. Kita bertobat. Waduh, saudaraku, celaka kalau model seperti ini, saudara. Tapi dengar, Imamat 7, dari apa yang sudah kita baca di awal, itu mengingatkan, setiap pelanggaran punya harga. Saudaraku dikasih Tuhan, di zaman PL, harganya adalah seekor binatang yang harus disembelih. Di zaman PB, zaman kasih karunia, harganya adalah nyawa anak Allah. Dengar, zaman PB, harganya adalah nyawa anak Allah, yaitu Yesus yang menjadi nyawanya diserahkan bagi kita. Artinya apa, saudaraku? Dengar, tidak ada penebusan yang murahan. Itulah sebabnya, kalau Anda, siapapun Anda yang sudah ditebus, saya mau kasih tahu, kita ditebus dengan darah yang mahal, kita semua ditebus dengan lunas, saudaraku. Kita ditebus bukan dengan barang murah, saudaraku. Itulah sebabnya jangan ada di antara kita mengabaikan begitu saja pengorbanan Yesus, sehingga kita meremehkan dosa. Sangat berbahaya. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang menjadi relevansi dari ayat ini yang bisa kita renungkan di zaman now? Yang kedua, dengar saudaraku, ini tidak enak. Apa itu? Jemaat bertanggung jawab memelihara hamba Tuhan. Allah menetapkan bagian imam secara eksplisit, saudaraku. Eksplisit. Bukan karena imam serakah, tapi karena Allah tahu bahwa pelayanannya perlu dirawat. Saudaraku dikasih Tuhan, Rasul Paulus menulis hal yang sama di 1 Korintus pasal 9 ayat 13 dan 14. Anda bisa baca. Dikatakan apa? Mereka yang melayani di tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan soal uang saja. Ini soal penghargaan, saudaraku dikasih Tuhan. Soal apakah kita sungguh-sungguh menghargai orang yang menghabiskan hidupnya, bahkan menghabiskan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan dan jemaat, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita periksa kesungguhan kita. Renungkan. Periksa kesungguhan kita dalam pengakuan dosa. Dari semua ini, saudaraku, saya mengajak Anda, periksa kesungguhan kita dalam mengakui dosa. Bukan sekedar ritual. Kita katakan minta maaf yang kosong, minta maaf. Tapi pengakuan yang lahir dari kesadaran bahwa dosa kita berharga mahal, saudaraku. Jadi harus ditebus, saudaraku, ditebus dengan darah yang mahal. Yang kedua, saudaraku, tanyakan kepada dirimu, sudahkah engkau memperhatikan hamba Tuhan yang melayani? Saudaraku dengar, berapa banyak sekarang jemaat Tuhan tidak memperhatikan gembala, tidak memperhatikan para pendeta, tidak juga memperhatikan penatua, guru sekolah minggu, dan lain-lain. Saudaraku dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, mereka semua bagian dari sistem pelayanan yang Allah sudah rancang. Mereka itu bukan mesin. Saya sendiri sudah dikasih Tuhan. Walaupun tidak ada yang perhatikan saya tetap mewartakan Injil. Dengar, kami mewartakan Injil di radio ini. Kami tidak pernah dapat amplop, saudaraku. Malah sebaliknya di siaran radio ini kita bayar harga. Kita mengeluarkan uang. Meskipun tidak ada yang mendukung secara langsung kepada pribadi saya tidak akan pernah berhenti, saudaraku. Saya tetap mewartakan Injil. apapun kami bayar harga setelah dikasih Tuhan. Tapi berapa banyak di antara Anda? Saya bertanya, jangan kepada pribadi saya sendiri deh. Coba, adakah Anda yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang melayani, para gembala atau para pendeta yang Anda kenal? Saudaraku dikasih Tuhan, hargailah mereka, karena mereka melayani Allah, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, beribadah dengan tertib dan sungguh-sungguh. Saudaraku, imamat itu mengajarkan bahwa ibadah ada aturannya. Jadi bukan karena ala birokratis, tapi karena ibadah yang benar lahir dari hati yang menghormati Allah. Berapa banyak di antara kita kalau ke gereja beribadah, ketika menyembah malah main HP, ketika lagi sesi menyembah main HP. Berapa banyak, saudaraku, ini sangat mengerikan. Mari kita belajar beribadah secara tertib, saudaraku. Hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan, kita belajar dari kitab imamat. Saya percaya kitab ini tidak berat ketika saya sudah menjelaskan kepada Anda. Mari buka hatimu. Sekali lagi, saudaraku dikasihi Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Kata kunci, dosa tidak bisa ditebus dengan murah. Imamat mengajarkan, kalau wujudnya adalah Yesus, Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Itulah sebabnya, jangan pernah lagi bermain-main dengan dosa. Yang kedua, kita ini, siapapun Anda, bertanggung jawab memelihara hamba Tuhan. Sudah aku dikasih Tuhan. Artinya apa? Perhatikanlah mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Karena kitab imamat sudah memberikan kita korelasi-korelasi dari zaman perjanjian baru hingga ke zaman now sekarang ini, saudaraku dikasihi Tuhan. Berapa banyak para pendeta, para gembala, saya minta maaf, saudaraku, mereka lari dari panggilan. Kenapa lari dari panggilan? Karena tidak ada yang memperhatikan kehidupan mereka. Apakah itu pernah terjadi dalam perjanjian lama? Pernah terjadi dalam kitab Hagai, saudaraku. Kitab Hagai, ketika orang-orang Lewi tidak dipelihara, tidak diperhatikan, makanya Tuhan marah menegur bangsa Israel. Makanya Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan menegur kepada semua orang-orang Israel karena mereka mengabaikan para pelayan-pelayan, sehingga mereka keluar dari tempat ibadah. Mereka tidak melayani. Kenapa? Karena mereka tidak dinafkahi, mereka tidak diperhatikan. Akibatnya apa? Tuhan marah, sudah dikasihi Tuhan. Mari kita belajar. Saya mau kasih tahu, kalau kamu diberkati, perhatikan rumah Tuhan. Kalau kau mau diberkati, perhatikan pekerjaan Tuhan. Karena itu adalah suatu sistem yang sudah Tuhan atur, saudaraku. Hari ini kita belajar. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan. Ingat ya, kata kunci. Kalau kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, hendaklah kita sebaiknya menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk Dia. Kita layani Tuhan, bukan hanya dengan kehidupan kita saja, bukan dengan suara kita saja, tapi dengan apa yang kita miliki, baik uang, harta, kita, ya semua yang kita miliki, kita melayani Dia. Mari buka hatimu, saya berdoa. Ora mataka masyata kadabalapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar, Tuhan. Ampuni kami kalau kami meremehkan dosa, kami bermain-main dengan dosa. Ampuni kami, Tuhan. Mungkin ada di antara kami, kami berkata, besok masih ada kesempatan untuk bertobat. Tuhan, ampuni kami kalau kami bermain-main, Tuhan. Dan kami bersyukur, Yesus, Engkau sudah menebus kami dengan darah yang mahal. Engkau memberikan nyawamu yang mahal untuk kami. Itulah sebabnya kami berkata, ampuni kami, Tuhan. Dia, biarlah pada hari ini kami memanggil Engkau kembali, Tuhan, jamah hati kami. Dan biarlah Yesus menjadi Raja dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Hamba berdoa secara khusus buat yang sakit. Pada pegang bagi yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bagian-bagian sakit yang mereka pegang, baik penjulan, baik sakit kanker tulang, apapun bentuknya, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, aku berdoa penyakit mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan, yang percaya hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, keselamatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda bisa mendukung kami, pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan. Anda bisa menabur di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih. Anda bisa mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan di Bank BCA 735-004-5911 AMG berapa sebenarnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semangat. Sampai jumpa di episode yang ke-210. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dekat pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan dengan segala pergumulan Anda dan temukanlah kecukupannya. Firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai dengan 10.
1: Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, mendekatlah kepada Tuhan maka Dia akan mendekat kepadamu. Yakobus pasal 4 ayat 8. Sungguh janji yang sangat indah. Ketika kita membuka diri pada Tuhan, Dia terbuka pada kita. Jika kita datang padanya dengan ketundukan, pertobatan, dan kehancuran, Dia bergegas menyambut kita dengan pengampunan, kasih, dan kesetiaan. Tak ada tempat untuk pengandalan diri dan melindungi diri sendiri dalam interaksi ini. Hanya dengan bersikap rendah hati atas ketidakberdayaan, kita akan menemukan bukan saja kecukupan, tetapi juga kelimpahan dalam penyertaannya. Sepintas kita mungkin tampak sebagai orang yang memulai relasi ini, tetapi sebenarnya Tuhanlah yang berinisiatif. Kita hanya menanggapi tawarannya. Yohanes pasal 6 ayat 44. Banyak kali Dia memakai situasi dan kesulitan untuk mencari perhatian kita dan menarik kita mendekat kepadanya. Yang tampak sebagai situasi menyakitkan dan menyedihkan bisa jadi sebenarnya merupakan undangannya. Bahkan dosa dan kegagalan terbesar pun dapat membawa kita kepada Kristus. Jika kita mencari pengampunan Bapa dengan sikap pertobatan yang rendah hati, kita dapat memiliki relasi yang lebih erat dengan Tuhan. Saudara pendengar, apakah Anda sudah membiarkan kesusahan atau kegagalan menjauhkan Anda dari Tuhan dan bukan mendekatkan Anda kepadanya? Untuk menjauhkan Anda dari Yesus, iblis akan memakai situasi-situasi yang bisa dipakai Tuhan untuk menarik Anda mendekat kepadanya. Jangan biarkan musuh memenangkan pertempuran. Lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Yakobus pasal 4 ayat 7.

renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. This is Heartline Radio.

0: aku lebih besar dari segala-galanya. Alangkah besarnya jaminan ini. Kasihnya lebih besar dari semua kasih manusia dan semua kesediaan manusia untuk menolong. Pertolongan yang dapat diberikannya lebih besar daripada kesulitan Anda. Pengampunannya lebih besar daripada tanggungan dosa Anda. Jika Allah Bapa itu lebih besar dari segala-galanya, maka Ia juga lebih besar dari ketakutan yang mungkin timbul karena masa-masa kesulitan besar. Oleh sebab itu, dalam segala kesulitan, berkatalah, Bapa, Engkau lebih besar dari segala-galanya, dan Anda akan mengalami kebenaran ini.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA. Bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3, Jalan Urip Sumarjo, nomor 150, Samarinda. Dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Shalom, selamat malam pendengar. Berjumpa kembali bersama dengan kami malam hari ini Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di edisi siar hari Jumat 8 Mei 2026. Semoga kami menjumpai Anda malam hari ini dalam keadaan yang sehat tentunya, dan sukacita untuk Anda semuanya di mana Anda bisa menangkap frekuensi kami, baik itu melalui radio analog atau juga melalui platform media sosial kami, serta di layanan streaming kami di www.heartline.co.id. Malam hari ini seperti biasa kita akan hadir untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentunya. Dan malam hari ini telah hadir di studio bersama dengan Rizal ada Bapak Pendeta Monce Noya. Shalom, selamat malam Pak Monce.
1: Shalom, selamat malam Mas Rizal.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Oh, sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa, amin. Oke, menemani beliau di malam hari ini ada dua wanita cantik gini ya. Di malam hari ada Mbak Santi, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Rizal. Selain wanita cantik, kami adalah istri-istri cantik.
0: Oh iya benar. Dan juga ada Mbak Cipin, selamat malam Mbak Cipin ya.
3: Selamat malam Mas Rizal.
0: Oke, okay. Dan mendengar Anda juga bisa mengikuti kami pada malam hari ini di akun media sosial kami, terutama di layanan TikTok dan juga Facebook kami. Anda bisa mendengarkan sampai dengan hampir jam 10 malam nanti. Dan tentunya kami juga akan memberikan hadiah untuk Anda, kuis untuk 3 orang yang beruntung di malam hari ini. Oke, okay, sebelum kita akan mulai dengan diskusi kita malam hari ini, kita akan buka dengan doa. Bapak Pendeta Monce, disilahkan pimpin kita dalam doa.
1: Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Malam hari ini kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami ada di studio ini dan kami percaya umat Tuhan yang di rumah mereka atau tempat mereka bekerja, semua ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mengalir dalam satu aliran Roh Kudus dan firman yang mengubahkan kehidupan kami dan menguatkan kami. Yang sebentar kami akan mendengar, mempelajari, betul-betul juga menjadi pelaku firman. Urapi hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan malam hari ini. Dan diberkati Radio Heartline, berkati juga PLN, semua faktor pendukung diberkati Tuhan. Segala pujian syukur bagi Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.
0: Amin, baik ya. Tadi Mbak Santi sudah spill ya pelan-pelan sedikit tadi soal tema yang kita angkat di malam hari ini. Tadi beliau juga menyebut soal istri karena malam hari ini temanya menyangkut keluarga. Suami-suami takut istri itu mengakibatkan dosa besar. Waduh, ini akan menarik nih ya. Tema kita malam hari ini ternyata memang suami-suami yang takut istri mengakibatkan dosa besar gitu ya. Apakah Anda di rumah para suami takut dengan istri Anda? Itu nanti kita akan konfirmasi kepada dua istri orang ini. Apakah suami-suami mereka takut terhadap mereka, nanti kita konfirmasi. Tapi kita dengarkan dulu ya prolog dari Bapak Pendeta Monce Noya, karena tema ini sungguh menarik ya. Suami-suami takut istri mengakibatkan dosa besar.
1: Silakan. Ya memang ini biar menarik gitu.
2: Okay. Gitu ya. Dari kalimatnya saya sudah menarik.
1: Sudah gitu menarik ya. Menarik perhatian orang gitu, perhatian ya. Perhatian pendengar gitu ya. Karena juga ada judul filmnya ya.
0: Suami-suami takut istri ya. Ya.
1: Suami-suami takut istri. Jadi sangat perkasa istri-istri zaman sekarang ya. Ya, ternyata bukan zaman now, zaman sekarang saja, tetapi dari Taman Eden juga.
2: Sudah
1: memang terbukti ya. Makanya dikaitkan dengan dosa besar. Kenapa dikatakan dosa besar? Karena akibatnya sampai detik ini, sampai sudah pada kali yang kedua, pengaruhnya begitu luar biasa. Dan kalau kita melihat sebenarnya Adam diciptakan duluan.
2: Betul.
1: Gitu ya. Dari debu tanah dibentuk, lalu dihembuskan ruah Elohim atau nafasnya Tuhan. Dan Alkitab bilang bahwa karena dia jatuh dalam dosa, dia akan kembali kepada asalnya dari debu tanah. Dan roh dari Allah itu kembali kepada Tuhan. Artinya manusia itu ada manusia rohani, ada manusia jasmani. Jasmani akan kembali ke asalnya dari debu tanah, tapi yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Begitu. Tapi dilanjutkan lagi bahwa manusia itu dibuat Tuhan tidur nyenyak. Dan Tuhan mengambil salah satu, dikatakan dalam Alkitab salah satu rusuk. Coba baca dulu ya.
0: Oke.
1: Jadi kita tidak terfokus kepada pasal 3 saja, tapi kita lihat pasal yang kedua, kejadian pasal 2. Coba kita lihat dalam ayatnya yang ke ya, ayat 21 dan 22.
0: Ayat 21 dan 22.
1: Ya.
0: Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
1: 23.
0: Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
1: Wah, luar biasa ya. Kenapa dikasih nama perempuan?
0: Karena diambil dari laki-laki.
1: Karena diambil dari laki-laki. Jadi Alkitab bilang bahwa Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak. Kalau Tuhan ambil, bayangkan kalau tidak tidur nyenyak. Ya, gitu. Bisa terjadi. Ya, bisa. Kita kurang tahu apa yang terjadi. Tapi yang jelas bahwa wanita dibentuk oleh Tuhan dari rusuknya Adam, ya, itu sama sekali tidak ada keterlibatan laki-laki. Karena Tuhan membuat dia tidur nyenyak.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Tapi kalau rusuk di sini dipakai kata sela dalam bahasa aslinya ya. Dalam bahasa Ibrani. Itu artinya ada banyak artinya. Tapi kalau dibawa kepada manusia, maka paling tidak itu ada dua arti. Yang pertama adalah rusuk yang kita tahu tulang ya.
0: Iya.
1: Nah, tulang rusuk begitu ya. Jadi kalau memang Mas Rizal tulangnya rusuk, coba-coba ditahan dulu di situ, ada berapa yang hilang gitu ya. Satu sebuah ya dicabut, kalau belum balik berarti belum nikah. Nah, itu bahasa bercanda saya ya. Sela itu tulang. Tapi juga kata sela ini punya pengertian, artinya dari sisinya. Makanya wanita diciptakan itu diambil dari sisinya Adam. Makanya kalau baca ayat 23, tolong baca sekali lagi dengan suara keras.
0: Ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki.
1: Jadi pas dikasih tahu, pas Hawa ada dan dia melihat, dia berkata apa? Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu artinya dari sisi, sela itu sisi. Jadi bukan hanya tulang, tapi sisi. Makanya puisinya kayak begitu. Ini Lydia tulang dari tulangku dan
0: daging dari daging.
1: Dari daging kok. Okay. Alkitab kalau baca sebelumnya itu diambil tulang lalu ditutup dengan daging. Mm-hmm. Jadi sela itu sisinya. Jadi diambil hidupnya. Jadi bukan hanya sekedar tulangnya doang, tapi hidupnya. Makanya okay. Sebagian suami istri itu kalau menikah menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan kecuali maut. Ya. Karena wanita itu dari sisinya, dari sela itu. Jadi bukan hanya tulang tapi juga tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Itu ya selama ini kita kan dengar
2: tulang rusuk doang.
1: Tulangnya doang gitu ya. Ternyata setelah diambil tulang ditutup dengan daging. Tapi kata sela itu juga artinya dari sisinya. Jadi dari bagian hidupnya. Jadi istri itu bagian hidup dari suami.
0: Okay.
1: Gitu kayak Bu Santi. Bu Santi ini bagian hidup dari suaminya.
2: Iya.
1: Mbak Cipin juga begitu, bagian hidup dari suaminya. Begitu. Jadi kalau diibaratkan kita bicara hari-harinya, kalau sampai suami pergi kerja hari-hari terus enggak ada keinginan untuk meneleponnya, tanya keadaannya, saya mencurigai itu tuh tulang dari tulang dan daging dari dagingnya itu apa benar gitu ya.
2: Dan daging dari orang lain.
1: Ah gitu ya. Itu dari sisi dari sebelah. Ya, banyak rabinik bilang sebelah kiri. Begitu ya. Jadi tempat disayang. Gitu. Jadi sangat perlu sekali bisa dicek kalau seandainya istrinya pergi juga berapa hari dalam kerjaan, suaminya diam-diam saja ya, enggak peduli. Nah, ini perlu dikembalikan kepada firman bahwa dia itu diambil dari sisimu. Jadi biasanya akan lebih nyaman kalau dia ada istrinya sebelahnya. Begitu. Kalau pergi agak lama itu terus enggak peduli, itu kemungkinan terlalu banyak disakiti, bisa juga itu. Bisa juga seperti itu.
2: Jadi
1: ya.
2: Jadi enggak nyaman kalau.
1: Enggak nyaman kalau lamaran. Begitu ya. Jadi kalau kalau sesungguhnya firman bilang itu tuh ada di sisinya. Sebagai penolong gitu kan? Bukan perongrong.
2: Iya.
1: Ya. Jadi itulah yang perlu kita pahami sebenarnya. Kalau kondisi yang diangkat sesuai tema itu peristiwa di dalam Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3 coba kita baca supaya tidak ngelantur kemana-mana.
0: Okay.
1: Kejadian pasal 3 di situ kan manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Dikatakan ayat 1, adapun ular itu yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ini ular yang ngomong nih, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, ya. Coba lihat perbandingannya. Ayatnya yang ke-1 ya. Ya. Dikatakan ular bilang, ular itu berkata kepada perempuan itu, ini ular bilang, tentulah Allah berfirman. Ayat 1 ya, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Semua pohon, ular bilang gitu. Semuanya. Terus dia makan apa? Ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi, ada kata tetapinya. Ayat 3, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu, nanti kau mau mati. Nanti mati tuh. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, katanya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, coba lihat rayuannya itu. Apa yang diserang di pikirannya Hawa, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi seperti Allah. Perlu dipegang dulu itu. Jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kenapa dimerayu Hawa menjadi seperti Allah? Karena memang sebelum dia dibuang ke bumi ini, inilah kerinduan dia sendiri di sorga itu, ingin menjadi seperti Allah. Ingin disembah, dipuji, padahal dia ini seorang pemimpin pujian kalau sekarang. Ya, kalau di sorga kan, sebenarnya itu dari bahasa Aramaik. Tapi Inggris, bahasa Inggris mengadopsinya. Begitu, seperti di bahasa Indonesia lah gitu ya. Kayak orang bilang baptis. Enggak ada baptis bahasa Indonesia itu. Diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Begitu. Jadi ini diadopsi, jadi disebut Lucifer. Bahasa Ibrani Naval Binzasar, bahasa Ibraninya. Ya, bintang pajar. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, seperti Allah tahu tentang baik dan yang jahat. Tahu, pengetahuan itu membuat manusia itu jauh dari Tuhan loh. Kalau yang dunia, coba lihat banyak orang pintar mengandalkan kepintarannya, dia tidak percaya Tuhan, dia tidak percaya mujizat, ya, bahkan dia bilang Tuhan sudah mati, itu ya, saking pintarnya secara duniawi. Jadi orang pintar, IQ-nya pintar, belum tentu SQ-nya pintar. SQ itu spiritual question. Ya, jadi dikatakan perempuan itu melihat, nah ini melihat nih, hati-hati dengan mata. Jadi sebenarnya jangan bilang laki-laki itu mata keranjang, jangan.
2: Ternyata perempuan lebih dahulu.
1: Ah, itu melihat. Maaf ya, ini saya baca Alkitab loh ya. Aku ngomong Alkitab nih, bukan ngomong ilmu dunia nih. Jangan bilang, Mas Rizali mata keranjang, nggak ada disebut-sebut. Perempuan itu melihat, ada banyak diskon. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik katanya. Yang dilarang Tuhan itu baik menurut dia. Makanya baik menurut manusia belum tentu benar di hadapan Tuhan. Dikatakan bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Pertanyaan saya, ini sudah jatuh dalam dosa belum?
2: Sudah Pak.
1: Sudah jatuh belum?
2: Sudah.
1: Lihat baik-baik.
2: Perempuan itu
1: dia, sudah melihat, dia belum makan.
2: Tapi dia sudah melihat bahwa itu baik untuk dimakan. Itu sudah.
1: Tapi belum. Tapi belum dimakan. Ini namanya proses. Ini namanya proses. Baru di pikiran, dia belum tindakan. Makanya kalau orang bertobat itu ada disebut dengan metanoia. Kalau saya moncenoia.
2: Iya.
1: Metanoia ada yang disebut epistrop. Sekarang saya tanya, kalau Alkitab bilang bahwa kalau membenci itu membunuh. Oke? Okay? Di dalam Alkitab, membenci itu membunuh. Sekarang, seseorang membenci, dia ditangkap polisi tidak?
2: Tidak.
1: Kenapa?
2: Kan belum melakukan pembunuhan.
1: Itu dia, ini proses. Ya, paham ya? Alkitab bilang kalau engkau melihat seorang wanita, mengingininya, engkau sudah berzina dengan dia. Sekarang dia melihat seorang wanita, ditangkap polisi tidak? Tidak. Kenapa?
2: Karena belum melakukan.
1: Itu dia. Itu disebut begini. Itu dalam dalam prinsip rabbinik, kalau kita belajar Talmud, itu namanya prinsip rabbinik. Itu disebut dengan firman menjaga. Kalau mereka disebut Torah menjaga. Jadi gini, sebelum kita masuk dalam praktek, prakteknya sudah dicegah duluan dengan firman itu. Kalau kamu tidak dicegah dengan firman, dia akan berzina. Kalau tidak dicegah dengan firman, dia akan membunuh. Makanya dicegat, kamu membenci, itu awal di mana langkah kemudian kamu akan membunuh. Jadi membenci itu membunuh, makanya dicegat duluan. Itu namanya Torah menjaga. Ini sudah 3 SKS ini.
2: Iya, nah, benar. Malam ini sudah selesai kita.
1: Ya, habis ini saya tanda tangan.
0: Bulan depan kita ujian nih kayaknya.
1: Jadi, itu namanya Torah menjaga dalam istilah rabbinik. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini proses. Lagi pula pohon itu menarik hati karena lebih memberi apa? Pengertian. Ya ini pengertian ini. Pengertian yang mana pertanyaannya? Pengertian tentang kebenaran atau pengertian tentang ilmu dunia yang ada di dia ini yang ditawarkan oleh iblis itu. Lalu ia mengambil dari buahnya. Nah ini dia mengambil. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ini dia nih. Suaminya pun memakannya. Suaminya ada di mana? Coba baca.
2: Bersama-sama dengan dia di sampingnya berarti kan?
1: Betul kan? Bersama-sama dengan dia. Jadi bukan Hawa ada di sini. Di ini di jalan apa nih?
0: Di kebahagiaan,
1: jalan kebahagiaan. Lalu Adam ada di luar janan. Bukan. Dia ada bersama-sama. Nah itu sebabnya kan nanti akan muncul banyak pertanyaan.
2: Betul sekali.
1: Ya, muncul banyak pertanyaan. Kok Adam diam aja, kok enggak negur dan lain-lain gitu ya. Ya gitu aja.
2: Oke. Penasaran yang lain ya.
0: Oke. Kita sudah mulai penasaran nih ya, karena sudah sampai situ ternyata memang Adamnya ada sama-sama dengan Hawa di waktu itu ya. Oke. Kita akan mulai dengan diskusi kita di malam hari ini. Siapa kita? Mbak Cipin ya pertama. Atau Mbak Santi. Oke, Mbak Santi silakan.
2: Iya, Pak. Ini menarik ya, Pak. Saya tadi baca-baca itu saya berpikir, wah, memang betul-betul ternyata kehancuran dunia ini akibat wanita, Pak. Ras terkuat. Ya, itu ini berdasarkan sejarah gitu ya. Tapi kan sejarah juga mencatat begini, Pak, khususnya kita di Indonesia, bahwa dulu kita ini wanita ini dianggap sebagai second human ya, maksudnya manusia kedua gitulah setelah pria gitu. Karena makanya dulu ya khususnya di negara kita Indonesia wanita ini tidak dianggap, Pak. Okay. Ya kan? Nah, semenjak adanya RA Kartini, nah kita baru memperingatinya waktu 21 April yang lalu, sejak adanya RA Kartini ini membuat wanita Indonesia tuh bisa duduk sederajat dengan pria. Okay. Ya, kita bisa sekolah tinggi. Dulu kan kita enggak boleh sekolah tinggi. Yeah. Ya, harusnya di dapur aja gitu. Dapur, kasur, sumur gitu ya. Itu tugas wanita. Iya. Itu ke sumur ya, Pak. Nah, itu. Nah, sekarang dengan itu bahkan ya belakangan ini banyak wanita tuh sudah menjadi pemimpin daerah. Kita lihat Shirley, Bu Shirley yang luar biasa sekarang. Oh iya. Daerah Bapak luar biasa. Tengah ya. Nah, ya, kayak gitu dan kita tidak bisa lupa tentang Ibu Megawati yang menjadi Presiden Republik Indonesia gitu ya. Calon nanti jadi pemimpin. Amin. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya perjuangan-perjuangan wanita untuk menjadi sama dan sederajat dengan pria itu sudah cukup lama juga dilakukan gitu ya oleh pelopor-pelopor kita. Dan ini juga, tapi kondisi ini sebenarnya mungkin juga disebabkan karena wanita itu memang lebih banyak di dunia ini. Katanya 1 banding 10 loh Pak. Jadi suami jadi pria-pria itu bisa punya istri 10 Pak. Karena 1 laki dibanding 10 wanita. Luar biasa kan. Jadi pria ini lebih bebas memilih sebenarnya. Karena lebih banyak wanita di dunia ini. Nah, dan bahkan ini juga berpengaruh pada kehidupan bergereja ya. Jadi bergereja. Jadi kalau dulu mungkin masih orang agak ini melihat gembala wanita ya, tapi sekarang sudah banyak gitu ya hamba-hamba Tuhan yang juga memimpin gereja. Nah, dan walaupun kadangkala juga ada beberapa sih suami yang memang tidak mendukung ya dalam pelayanan untuk terlalu aktif begitu, karena ya katanya ya harus keluarga lebih utama. Nah, sekarang ini pertanyaannya, apakah ketika kita membiarkan seorang wanita menjadi pemimpin itu artinya sama dengan suami-suami yang takut dengan istri? Artinya kita sekarang ini wanita bisa lebih gitu ya atau sederajat dengan pria, apakah itu juga berarti bahwa para suami ini sudah mulai tunduk nih sama istri-istri yang dulunya nggak boleh pelayanan, sekarang sudah boleh pelayanan kemana-mana, mau jadi apa saja bisa gitu Pak?
1: Ini hal yang berbeda.
2: Hal yang berbeda ya Pak.
1: Jadi kalau lihat zaman sekarang, memang Ibu Ra'a Kartini ya, menurut saya luar biasa. Luar biasa karena sebenarnya wanita diciptakan itu sepadan. Gitu, sepadan.
2: Tuhan sudah menciptakan sepadan gitu,
1: sepadan
2: kita ya.
1: Artinya bukan bukan seperti Ibu Santi bilang
2: second human
1: ya, bukan orang
2: kelas kedua lah,
1: kelas
2: ya.
1: Kedua. Tapi sepadan. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang wanita-wanita yang hebat sekarang menurut saya, ya sebenarnya saya lihat seperti dikasih contoh tadi Ibu Shirley. Iya. Juanda Laos, menurut saya ibu yang hebat. Iya, nah, saya berdoa supaya beliau tidak tergelincir aja. Iya. Artinya dengan kan namanya orang punya kedudukan di dunia ini, ada aja yang berusaha untuk menggoncangkan. Iya. Gitu ya. Lalu menurut saya itu hal yang berbeda karena Tuhan juga memberi kemampuan. Tuhan memberi kemampuan, memberi hikmat. Dan kita tahu bahwa Alkitab bilang Tuhan yang mengangkat raja-raja dan menurunkan raja-raja. Jadi kalau Tuhan mengangkatnya, maka ada rencana Tuhan di balik semua itu. Saya masih ingat yang menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan Bait Allah itu Nebukadnezar, orang Babel, Irak sekarang. Tapi ada kata dalam firman Tuhan itu yang sangat menarik perhatian saya dan mungkin semua hamba Tuhan yang membacanya adalah Alkitab bilang bahwa Nebukadnezar itu hambaku. Apakah dia percaya YHWH zaman itu? Tidak sama sekali. Tapi kenapa dikatakan Nebukadnezar itu hambaku? Karena dia dipakai Tuhan untuk melakukan kehendaknya menghukum bangsa Israel. Jadi penaklukan Yerusalem dan penghancuran Bait Allah itu adalah hukuman terberat secara jasmani dan secara rohani. Ekonominya hancur, politiknya hancur, rohaninya juga dididik luar biasa. Bait Allah itu kan fokus mereka beribadah. Itu contoh. Nah, kita kembali bahwa wanita-wanita sekarang yang menjadi pemimpin itu menurut saya juga bahwa mereka itu diangkat oleh Tuhan dan diberi kemampuan oleh Tuhan. Sangat berbeda dengan dia jadi pemimpin terus laki-laki karena sudah takut sama perempuan dah, makanya mereka tidak naik. Menurut saya itu sangat berbeda dengan firman yang akan kita bicarakan begitu ya. Jadi wanita yang dipakai untuk menjadi pemimpin bukan berarti bahwa suaminya itu sudah takut akan istri. Saya masih ingat Ibu Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris. Dia perang melawan Argentina, perang Malvinas, Falkland, melawan Falkland. Kita masih ingat. Mungkin Bang Rizal masih SD waktu itu. Kita ingat dia seorang pemimpin, tapi pulang di rumah dia ibu. Ada
2: dia
1: suami di rumahnya.
2: Ibu ya.
1: Ada suami di rumah yang sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin. Tapi di pemerintahan dia Perdana Menteri yang mengambil keputusan perang. Stop perang, kan gitu. Nah, bukan berarti suaminya itu sudah takut akan istrinya.
2: Yeah.
1: Sebagai satu pemerintahan, suaminya itu masyarakat.
0: Yeah.
1: Kan begitu ya. Tunduk melakukan semua aturan yang ada. Tapi tetapi dalam keluarga,
2: saya
1: berharap dia tidak takut akan istrinya gitu ya.
2: Nanti diperang juga itu.
1: Saya tidak bilang bahwa dia tidak takut sama istri, saya tidak bilang. Kenapa? Saya enggak pernah ke rumahnya.
2: Oh iya. Iya, kita belum tahu ya, Pak. Belum
1: tahu.
2: Tidak kenal. Nah,
1: begitu. Tapi secara pemerintahan dia pemimpin gitu ya. Jadi kira-kira begitu.
2: Jadi berbeda gitu ya, Pak,
1: sistemnya.
2: Ya contoh juga kayak kami lah, Pak. Kalau di kita di tempat kerja, umpama saya di kampus, saya kan yang mengajar nih, Pak.
1: Yeah.
2: Tapi kalau di rumah ya dia yang jadi
0: diajar
2: pengajar.
1: Ya, saya. Itu. Di rumah mungkin ya. Hmm. Memang ada juga dan cukup banyak. Hmm. Di rumah itu istri itu punya titel, punya kedudukan. Hmm. Suaminya enggak seperti itu.
2: Iya.
1: Tetapi itu kembali kepada kesadaran dan peran masing-masing. Hmm. Mengapa wanita diciptakan dan kenapa laki-laki diciptakan. Hmm. Kita harus kembali, Pak Billy Graham bilang, come back to the Bible. Kita kembali ke Alkitab. Selama keluarga itu kembali ke Alkitab, maka keluarga itu akan aman dan nyaman. Hmm. Akan berjalan. Sekalipun Ibu Santi dokter gitu ya. Hmm. Sudah mau profesor belum nih?
2: Ya amin, Pak.
1: Mengarah ke sana. Tapi suami apapun titelnya, bahkan tidak punya titel sama sekali, tetap Alkitab bilang istri tunduk kepada suami.
2: Yeah.
1: Jangan tanduk.
2: Iya. Tunduk loh ya, bukan tunduk gitu ya. Bukan tanduk.
1: Jangan bilang lah kamu titel
2: apa. Kamu nih,
1: kamu sekolah apa gitu ya. Itu tidak.
2: Karena memang dibenarkan. Pak, sebenarnya dengan kita kembali ke marwah isi Alkitab gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini memang memenuhi aturan-aturan Alkitab itu akan membuat panjang kehidupan rumah tangga kita.
1: Ya, sudah pasti. Itu.
2: Sudah pasti. Karena kalau kita melewati itu, ya pastinya ya itu akan terjadi kehancuran, itu sudah pasti.
1: Ya. Mm-hmm. Bayangkan Adam dan Hawa itu dididik langsung oleh Tuhan.
2: Ya.
1: Tuhan yang bicarakan Firman. Kalau mahasiswa saya kan saya yang menyampaikan, tapi Tuhan yang punya firman.
2: Iya, betul.
1: Jadi ya kan, tapi Adam dan Hawa langsung dari Tuhan loh.
2: Iya.
1: Kalau Paulus kan Gamaliel, gurunya. Lah Adam dan Hawa dari Tuhan langsung loh bicara.
2: Iya.
1: Tuhan mengajarkan, apa ndak hebat itu? Itu bukan profesor, ada enggak di atas?
2: Enggak ada.
1: Makanya kalau Japung tuh enggak ada.
2: Enggak ada, Pak Japung.
1: Staf ahli, lektor kepala, profesor atau guru besar kan. Di atas tuh Tuhan Yesus. Begitu.
3: Oke. Langsung menyambung ya, Mas.
0: Okay, silakan.
3: Ini tadi yang hampir kita bahas tuh, Pak, di Kejadian 3 ayat 6.
1: Oke.
3: Okay. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ini yang kata Bapak menimbulkan pertanyaan. Jadi pertanyaan tuh, Pak, mengapa Adam yang menerima perintah langsung nih ya dari Tuhan sebelum Hawa diciptakan itu tidak mencegah Hawa untuk memakan buah terlarang? Bisa dia katakan jangan Hawa, itu sudah dilarang Tuhan, harus tegas harusnya gitu. Yeah. Tapi enggak, dia malah pasif dan
2: malah ikutan makan,
3: ikut memakan gitu loh, Pak. Apa yang menyebabkan dan mengapa Adam bisa melakukan itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah
1: sampai 10 aja.
3: Apakah sikap Adam ini, Pak, dikatakan takut istri atau dia sekedar mengikuti keinginan istri saja? Nah, sejauh mana sikap yang dilakukan Adam ini dianggap sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan spiritual seorang suami?
1: Oke. Jadi gini, saya tidak mau a priori. Ya, tidak mau dari pikiran saya.
3: Betul.
1: Saya selalu berdasarkan Alkitab. Jadi saya selalu kembali ke tradisi Yahudi. Orang biasa menyebutnya tradisi rabbinik. Rabi-rabi biasa tuh mengajarkan itu di sinagog-sinagog gitu. Jadi bagaimana manusia bisa jatuh dalam dosa?
2: Betul.
1: Adam ada di situ bersama-sama. Kenapa dia tidak tegur?
2: Iya.
1: Kenapa iblis tidak langsung menggoda Adam?
2: Iya, kenapa kan malah begitu? Menggoda Hawa?
1: Kenapa kok malah Hawa? Jadi kalau tradisi ini selalu dikatakan seperti ini, bahwa jangan lupa, untuk langsung ke Adam, kemungkinan Adam tidak jatuh. Kemungkinan.
2: Iya.
1: Tapi kalau ke Hawa, ada sisi lemahnya. Makanya langsung kepada Hawa. dan Hawa melihat dia tertarik semua. Dan Alkitab berkata dia baru dia makan dikasih ke suaminya kan. Nah, Hawa dipakai oleh dirayu oleh iblis. Dan Hawa di dengan tujuan supaya saya bilang tadi kalau iblis ini melangsung kepada Adam, kemungkinan tidak jatuh tuh. Tapi melalui istrinya, maka istrinya merayu dia. Sekalipun tidak ada di situ kata-kata itu. Tetapi itu tradisi Yahudi memang berbicara begitu. Makanya dia jatuh. Kenapa bisa seperti itu? Coba lihat di sajaknya, lihat di puisinya. Pas Tuhan mengambil rusuk dari sisinya di bawah apa sajaknya. Ini dilihat tulang dari tulangku dan dagingnya. Jadi hebat dia. Jadi pintar berpuisi padahal enggak ada gurunya. Saking senangnya dia sama istrinya. Hebat ini. Karena apa? Sebelum Hawa ada mungkin dilihat kambing, domba, dinosaurus, yang lain-lain.
2: Jadi dia memang sudah menyanjung istrinya ya.
1: Ya, sudah menyanjung duluan. Iya. Nah, jangan sampai ini maaf, Mas Ida sudah nikah belum?
0: Belum, Pak, belum.
1: Nah, puji Tuhan. Ini dengar nasihat pendeta. Ya, akan saya dengarkan. Kalau dapat istri yang begitu cantik, jangan karena kecantikannya kita langsung jadi bodoh. Kita mau nurut-nurut aja, kita mau ikut-ikut aja. Ini karena memang ini lihat dari tulang-tulang dari tulangku dan begitu dipuji-pujinya istrinya itu. Ya pasti lebih cantik lah, enggak ada saingan.
2: Iya.
1: Iya kan? Adam udah cemburu dengan siapa? Masa cemburu sama sapi?
2: Iya. Ya.
1: Cemburu sama kambing. Kan manusia zaman itu. Kalau kita cerita dari cerita Alkitab, sekalipun saya mengatakan bahwa ada banyak manusia lain selain Adam dan Hawa, itu urusan mereka, tapi saya baca Alkitab aja. Jadi memang beda dengan ciptaan yang lain, dengan binatang-binatang, dengan pohon. Jadi satu biasalah kayak gitu loh Mas Rizal, contoh kayak Mas Rizal ini, saya karena Mas Rizal kan udah tersinggung jadi saya pakai Mas Rizal. Kalau Mas Rizal udah jatuh cinta kepada seseorang yang begitu cantik, pasti kan apapun mau dia okelah gitu ya.
2: Karena bucinnya ya.
1: Ya supaya jangan lepas nih gitu kan. Jadi pokoknya maunya dia apalah ya, kamu mau beli apa, Mas beli rumah oke, kalau ada uang beli, mau beli bintang jangan, saya enggak bisa gitu. Pokoknya apa aja oke gitu ya. Karena takut jangan dia enggak menolak gitu lah. Karena itu padahal kalau Adam menolak pun Hawa mau kemana juga? Enggak ada laki-laki lain di situ.
2: Iya, betul. Masa mau lari ke sapi?
1: Makanya sudah ikut-ikut saya nih kira-kira. Transfer ini gitu ya. Kita ngomong santai aja. Supaya orang di rumah sakit cepat sembuh.
0: Amin.
1: Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
2: Amin.
1: Jadi tradisi rabbinik begitu, tradisi Israel begitu. Jadi iblis jadi gini, apakah itu ular beneran? Yang jelas itu ular beneran. Oh, iya, nakas beneran. Bahasa aslinya itu nakas, ular beneran. Tapi ular dipakai oleh iblis. Kita tahu keledai Bahlum juga bisa ngomong kan. Waktu Israel mau masuk tanah Kanaan dalam perjalanan kan ngomong kan, kita tahu ya. Jadi Tuhan pakai keledai Bahlum, tapi iblis bisa pakai ular. Dan ular bisa ngomong. Begitu. Dan ular di dalam iblis di dalam ular itu ngomong, menggoda. Sehingga singkat cerita saja bahwa kayak saya pernah khotbah tentang ada orang yang kerasukan legion di Gadara. Dia diikat putus rantai, tidak ada yang bisa kendalikan dia. Kok bisa begitu? Kalau manusia biasa enggak bisa. Tapi roh jahat yang legion ada dalam dia bisa memutuskan rantai. Artinya begini, semua apa yang dilakukan oleh dia itu adalah kendali adalah iblis. Apa yang dilakukan oleh ular, kata-kata itu dikendalikan oleh iblis dan kata-kata itu dari iblis. Itu maksudnya. Dak. Ular itu dikatakan paling cerdik di antara semua ciptaan. Dia tahu kalau langsung Adam bisa jatuh nih. Pakai ke Hawa dan Hawa yang urusan dengan Adam. Dia enggak langsung ke Adam, pakai perantara. Sehingga Adam ada di sebelah bisa jatuh karena rayuan Hawa itu tradisinya. Nah, itu sebabnya kalau malam hari ini ada ibu-ibu dengar, jangan sampai kita termakan oleh rayuan daripada iblis yang mungkin dia tidak menyerupai ular di depan kita,
2: berupa diskon,
1: berupa yang lain-lain gitu ya, sehingga
2: tergoda,
1: sadar tidak sadar dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan pasangan, gitu ya. Saya kira dalam konteks ini Hawa itu tidak menyadari bahwa dia akan membuat kesalahan yang sangat parah. Sampai suaminya ndak berani juga menegurnya. Karena ya dia tulang dari tulangku, daging-daging dari darahku, sangat bangga dia sama istrinya. Sampai dia ndak berani negur.
2: Padahal sama-sama ya.
1: Sama-sama. Makanya itu sebabnya saya tarik ya. Nanti kalau ada penjelasan saya akan jelaskan lanjutnya.
0: Oke, okay, ya, baik.
3: Bagaimana ini, Pak? Sikap Adam ini apakah di termasuk kategori takut istri atau karena yaitu tadi mengikuti keinginan istri?
1: Ya, memang tradisi bilang begitu.
3: Mengikuti keinginan
1: istri. Dia mengikuti keinginan istrinya karena
3: begitu sayangnya gila ya.
1: Ya, ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu kan bahasa hatinya yang diucapkan lewat mulut.
3: Sehingga
1: begitu. Jadi dengan kata lain suami-suami yang sekarang atau nyong-nyong yang sekarang, bang-bang yang sekarang ya sebegitu kita mencintai, tapi jangan sampai melanggar firman yang kita dengar langsung dari Tuhan. Dengar langsung dari Tuhan aja bisa jatuh dalam dosa, apalagi dengar dari Munchenoya. Gitu loh.
2: Hati-hati gitu kan? Kalau gitu,
1: perlu dicerna dengan baik ini. Kita ini pengantara. Lah Adam dengar langsung dari Tuhan aja bisa datang gara-gara istrinya.
2: Tapi Pak, kalau di Alkitab juga kan sebenarnya tidak tertulis ya bahwa umpama nih karakter Adam itu sebagai laki-laki tuh begini, karakter perempuan Hawa sebagai perempuan tuh begini.
3: Tidak lihat,
2: Dan iblis tahu bahwa ini lemah yang ini nih, yang satu nih lemah nih si Hawa gitu kan. Makanya dia lebih pilih ke Hawa daripada menggoda Adam kan.
1: Yeah.
2: Karena mungkin sebenarnya iblis juga udah tahu lewat ular itu bahwa karakter laki-laki itu memang ini lebih akan lebih kuat, kokoh dibandingkan dengan wanita.
1: Ya, dan memang Hawa juga, Adam juga mendengar langsung kan dari Tuhan. Tetapi dari satu sisinya, sisinya dia juga kan. Cela itu kan dari sisinya. Itu ada di situlah sudut lemahnya. Makanya kalau begini, iblis itu menyerang satu keluarga. Kalau dia tidak bisa tembus suaminya, dia lari ke istri. Atau kayak anak. Makanya keluarga itu dilindungi. Begitu. Kalau suami enggak bisa ditembus, lari ke istri. Kalau enggak bisa, lari ke anak. Ini makanya itu sebabnya kalau kita lihat di runut terus kata bersama-sama, Adam bersama-sama dengan Hawa itu dipakai kata apa? Kata im. Im itu yang kita kenal Tuhan Yesus itu waktu masih dalam kandungan Bunda Maria. Pas mau dilahirkan dikasih nama apa? Yesus kan? Lalu ada satu lagi dikasih nama Immanuel. Immanuel itu bukan bahasa Yunani itu. Itu bahasa Ibrani langsung. Jadi Immanuel itu Im dan L. Kalau tulisannya Immanu ada W di belakang. Koma baru L. L itu Elohim, Tuhan. Elohim. Sehingga Im itu artinya di dalam. Jadi sebenarnya jangan bangga karena kita tuh dekat dengan Tuhan, jangan. Bangga dekat dengan Tuhan, jangan. Karena Tuhan tidak mengajarkan kita dekat dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita tinggal di dalam Tuhan dan firman dalam kita. Orang yang dekat dengan Tuhan banyak, Yudas dekat dengan Tuhan.
3: Betul.
1: Duduk makan semeja. Menjual murah pula. Itu dilelang itu. Bahasa saya dilelang. Kenapa 30 keping perak? Hanya 30 saja, gabung semua uang 30. Coba kita bandingkan dengan siapa? Simpson dijual oleh Delilah 1100 keping perak. 1100. Ini 30 ya, 1100. 1100 kali 5. Kenapa kali 5? Ada 5 raja Filistin di Kanaan. Yang terkenal tuh Gad, itu asalnya Goliat, Gaza waktu diangkat gitu, itu yang terkenal tuh. Belum Asdod dan ada 5 itu. Nah, 1100. Nah, saya tanya lagi. Zaman Yesus dengan zaman Simpson itu berapa tahun? Hampir 1000 tahun.
3: Oh, jauh.
1: Ya, jauh. 1100 zaman 1000 tahun. Dulu saya beli roti di kampung saya 100 rupiah. Sekarang 100 rupiah itu ada hitungannya. Kalau enggak mungkin ada 1000 tanpa ada 0, ada 1 kan.
3: Iya.
1: Tapi sekarang enggak ada lagi itu.
2: Sekarang sudah 10.000 berarti. Bagaimana Pak ya?
1: Justru itu.
3: 1100 ke 30 tidak berharganya.
1: Begitu. Karena Yesus itu Tuhan Yesus itu harga seorang budak, seorang hamba. Kalau hamba dijual segitu. Dijadikan Yesus seperti hamba. Makanya itulah kita Yudas tidak menghargai Tuhan sama sekali. Jadi saya bilang jangan karena bangga, karena dekat. Karena Yudas juga dekat. Petrus dekat enggak?
3: Dekat.
1: Dekat. Dekat jual.
3: Oh iya
1: adiknya. Andreas, murid-murid yang lain, Filipus, Dekanta, Dekat meragukan memberi makan 5.000 orang, bilang mana mungkin ini?
2: Karena mereka tidak tinggal di dalamnya.
1: Harus tinggal di dalam. Tuhan bilang firman tinggal dalam kita dan kita tinggal dalam Yesus. Itu maunya Tuhan. Im itu artinya itu. Im itu tuh Tuhan ada dalam kita dan kita dalam Tuhan. Itu yang diajarkan. Makanya Adam dan Hawa. Nah, itu sebabnya kenapa Alkitab bilang dalam kitab Korintus tuh Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Adam yang pertama ya Adam yang kita bicarakan. Adam yang terakhir itu siapa? Tuhan Yesus. Ada yang pertama gagal sebagai im. Mendampingi istri. Gagal. Keluarga hancur, diusir. Im yang kedua, Immanuel, Tuhan Yesus, tidak gagal. Karena pertama gagal, Yesus harus tampil sebagai Immanuel yang sesungguhnya. Pertama gagal tuh. Pertama kali ditulis kata itu tentang Adam dan Hawa. Dia ada bersama istrinya. Gagal. Nah, Yesus tidak pernah gagal dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Makanya dia hadir sebagai Adam yang terakhir. Itu dikatakan Alkitab loh, bukan saya. Nah, itu fungsinya. Im itu apa? Tinggal di dalam. Makanya kita ini disebut bait Allah. Bait Roh Kudus. Dimana Tuhan tinggal di dalam, jangan Roh Kudus tinggal di luar. Ada tahta kita ini harus Tuhan ada di dalam. Begitu. Kalau itu tuh, maka kita diberi kemampuan. Dia bisa menangkal begitu. Makanya kegagalannya ada di situ. Makanya kalau kita lihat ditulis itu apa, Hawa berdosa atau Adam? Hawa berdosa atau Adam? Adam. Bukan Hawa. Makanya kalau kita baca di dalam apa namanya? Mungkin enggak tahu itu nanti jadi pertanyaan atau tidak. Ya.
0: Oke, baik ya. Silakan. Nah, sebelum kita break dulu, ini ada satu pertanyaan dari TikTok ini juga nih ya, dari jalur TikTok ini katanya gini, di saat suami melakukan kesalahan, apakah istri harus tetap tunduk, Pak? Karena itu tadi mungkin konteksnya istri-istri harus tunduk kepada suami begitu ya. Oke.
1: Okay. Nah, ini saya suka pertanyaan ini ya.
2: Iya, saya juga suka, Pak.
1: Coba baca ayat itu baik-baik.
3: Oke. Okay. Efesus 5 itu ya, Pak?
1: Ya, coba lihat. Masalah itu 22. Ya, tolong baca.
0: Efesus 5 ayat 22. Oke. Okay. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
1: Ya. Kadang-kadang orang mengutip separuh-separuh.
2: Ya.
1: Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti
0: kepada Tuhan.
1: Pertanyaannya apa tadi?
0: Apakah kalau suami melakukan kesalahan, istri harus tetap tunduk kepada suami gitu?
1: Nah, kesalahan apa dulu nih?
0: Nah, itu dia.
1: Apakah KDRT?
3: Anggaplah KDRT, Pak.
1: Anggap aja KDRT. Itulah ditanya waktu teman saya ujian, dia angkat ayat ini untuk disertasi S3. 2018 wisuda, kami itu satu angkatan. Dia ujian 3 jam, saya 3 jam setengah. Ujian disertasinya itu. Diangkat ini. Profesor tanya, kalau ujian S3 itu dua profesor yang tanya. Apakah suami melakukan KDRT, istri tetap tunduk? Kan Mbak Cipin tadi anggap aja KDRT gitu.
0: Yeah.
1: Istri tetap tunduk. Yang bikin disertai bilang, tetap tunduk, Pak. Itu kata Alkitab.
2: Kata Alkitab ya.
1: Profesor bilang tidak bisa, anak orang mati.
2: Iya.
1: Ya kan? Ya kalau hanya pelan begini itu tidak masalah, tapi kalau sampai betul-betul setengah mati apa tetap tunduk, ini kan jadi pertanyaan. Ini pertanyaan yang paling bagus dan semoga yang tanya tidak mengalaminya kan gitu ya. Ya, apa tetap tunduk? Baca Alkitab baik-baik. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti
2: kepada Tuhan.
1: Nah, seperti kepada Tuhan, tidak KDRT itu.
2: Tidak.
1: Ya tidak.
2: Kalau Tuhan tidak melakukan KDRT.
1: Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
2: Ya.
1: Jadi kita tunduk kepada suami seperti kita tunduk kepada Tuhan.
0: Oke.
1: Okay. Paham maksudnya?
2: Ya.
1: Tuhan pernah KDRT.
3: Tidak. Artinya tuh kalau suami kita bersikap seperti Tuhan, kita akan tunduk gitu kan, Pak? Karena Tuhan
1: bersikap itu seperti keras. Tuhan tidak. Itu artinya suami itu harus dibatasi ya. Suami itu melakukan firman.
2: Iya. Ya. Maksudnya begitu.
1: Begitu ya. Selama dia masih melakukan firman tunduk. Tidak bisa tidak.
2: Karena itu yang Tuhan lakukan.
1: Ya. Jadi kutip aja, jangan separuh-separuh. Seperti kepada Tuhan. Jadi, nah.
2: Di luar itu.
1: Ada, maaf. Mm-hmm. Ada yang oh harus tunduk 100%. Tunggu dulu. Pertama tadi anak orang mati.
2: Kalau terus bertahan.
1: Yang kedua ada kasus juga. Tidak sedikit. Bukan, tidak sedikit suami jual istri.
3: Oh iya.
1: Hanya untuk dia pemalas dapat apa tunduk?
3: Tidak.
1: Itu tidak seperti kepada Tuhan.
3: Betul.
1: Nah, ngerti maksudnya jam begini udah paham ya?
3: Iya.
1: Ya kan? Jadi
3: konsepnya
1: saya itu. Kira sudah jelas apa yang saya jawab.
2: Artinya okay. Ketika suami berlaku mengikuti kehendak Tuhan atau firman, nah itu baru kita tunduk ya.
1: Harus tunduk.
2: Tapi kalau di luar itu kita juga bisa kan, Pak,
3: melawan.
1: Tapi berjuang, bukan. Ini perlu garis bawahi bahwa dalam keluarga itu itu seperti orang naik gunung. Oke. Okay? Ini kan biar Mbak Zira sekaligus ikut konseling aja nih.
2: Iya.
1: Gunung itu baru dari awal menanjak untuk kita mendaki gunung itu sebentar, orang menikah tuh bulan madu.
0: Oke.
1: Okay. Itu semuanya baik. Salah pun dianggap
3: betul,
1: baik.
3: Betul.
1: Nggak ada salah sudah itu.
2: Ya ingat mas.
1: Padahal salah banyak tuh.
2: Pertama ya.
1: Tahap kedua itu setelah bulan madu itu masa konflik. Kenapa masa konflik? Karena latar belakang suku berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, pendidikan di umum. Ya satu pertanian, satu penerbangan gitu ya. Satu mau nanam, satu sudah take off. Gitu ya. Beda kan, betul kan?
3: Betul.
1: Beda. Jadi kan dalam keluarga ada yang keluar tanpa izin orang tua, ada yang keluar izin. Nah, ini masalah banyak.
2: Jangan kan gitu, Pak. Pencet odol pun bisa bertengkar kita.
1: Nah, betul.
2: Gara-gara cara pencet odol ya.
1: Iya, begitu. Jadi ini harus dipahami. Jangan sampai dengar diterangkan hari ini masa konflik terus salah ambil tindakan. Kita harus merespon yang benar. Ini masa konflik, itu memang tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini dari masa bulan madu langsung step berikutnya masa dewasa.
3: Iya.
1: Gak pernah lihat kakek nenek cemburuan. Orang sudah habis tenaganya mau cemburuan.
2: Jadi gak ada
1: sudah. Itu seperti tenaga. Orang naik gunung itu sudah di puncak, iya. Tinggal tancap bendera senang sudah.
3: Iya.
1: Begitu. Tidak ada yang dari bulan madu langsung
2: naik ke puncak.
1: Naik itu namanya pakai helikopter. Itu pun ada proses pakai aftur kah apalah minyak begitu ya, ada proses semua ya.
3: Iya.
1: Ya begitu. Jadi kalau masa konflik jangan dengar Pak Monce bilang pokoknya ini perlu dipahami ini. Paham ya maksud saya?
3: Iya.
1: Baru dalam masa konflik itu ada tidak mungkin tidak ada konflik. Tidak mungkin.
2: Iya, Pak, enggak mungkin.
1: Tidak mungkin. Siapa kalau bilang enggak ada baik-baik, saya enggak percaya.
3: Enggak mungkin. Ya.
1: Selalu ada karena latar belakang berbeda-beda tadi. Satu suku pun latar belakang beda loh, beda pendidikan keluarga, beda pendidikan, beda kebiasaan dan lain-lain. Nah, disitulah makanya kalau di kami itu selalu diajarkan begini, orang menikah itu bukan mencari yang tepat dengan saya, bukan, tapi saya menjadi yang tepat bagi dia. Kalau semua punya prinsip begitu, maka ada prinsip untuk memahami. Kalau bisa mengalah. Untuk kalau dia memang benar, ya apa salahnya kalah? Mengalah maksudnya. Mengalah kan bukan kalah. Jadi itu, saya bukan mencari yang maunya saya, tapi saya menjadi yang. Kalau ini kan ibaratnya bukan
2: kita
1: egois.
2: Bukan
1: egois kan begitu. Iya. Nah, ini harus dipahami. Ya, jadi Mas Rizal, terima kasih kepada yang bertanya tadi itu luar biasa ya. Jadi untuk bisa saya menerangkan seperti ini. Jadi kalau orang tuh bulan madu proses pasti ada proses, ada cekcok biasa. Jangan

0: penting. Karena dari konseling pranikah itulah diajarin step by step. Sampai di kondisi satu-satu nanti kamu akan konflik loh. Jangan bilang, oh selamat berbahagia terus bahagia selamanya. Puji Tuhan, tapi saya tahu saya tidak ada itu. Tapi konseling pranikah itu disitulah punya perannya. Tapi kalau hanya asal-asalan kalau menikah itu banyak loh begitu. Munculnya perceraian itu gara-gara itu. Dia tidak punya dasar yang kuat untuk menikah. Baru konselingnya itu asal-asalan. Banyak. Coba lihat orang yang kebelet menikah. Rajin ibadah dia. Setelah pendeta tumpan tangan, hilang dia. Dan tidak ada lagi di gereja. Yang penting sah di pemerintah, sah di gereja, sudah selesai. Hilang. Nah ini bahaya sekali. Tapi apakah boleh bercerai? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sudah bercerai, kita bilang berhidup bertarak. Itu bertarak ya sendiri-sendiri yang dosa nikah.
1: Oke.
0: Tapi jangan berdoa Tuhan cabut nyawanya, Tuhan cabut nyawanya, jangan juga.
1: Iya, benar.
0: Karena urusan cabut nyawa urusan Tuhan, bukan betul. Urusan kita.
1: Doa yang jelek saudara ya. Okay. Berarti kita bertahan ya, Pak, tapi minta petunjuk
0: Tapi kan
1: Tuhan.
0: Tapi kan Bu Santi kan enggak toh?
1: Oh, enggak. Nah,
0: ya, makanya amin,
1: amin. Mungkin perempuan-perempuan yang ada di sana ya.
0: Oke, jadi makanya kita kembali kan?
1: Iya.
0: Mulai dari sekarang. Contoh ini Mas Ira, harus kuat dalam konseling pranikah. Kenal betul-betul dulu sisi baiknya, sisi buruknya. Karena kalau orang belum madu itu pacaran itu kan semua baik-baik yang dikeluarkan.
1: Iya, Pak, baik-baik. Ternyata setelah sama dia ngorok kalau tidur.
0: Nah. Ternyata ngoroknya 3 desibel gitu ya.
1: Langsung ngamuk tuh, Pak.
2: Dipukul.
0: Ya.
1: Akhirnya.
0: Ya, memang masalah.
1: Tidur saya tidur kamar lain, weh.
0: Tapi itu jadi, memang ya. Kenyataan. Ada orang yang minta cerai gara-gara itu juga.
1: Iya, Pak. Okay. Biasa ya. Ada itu.
0: Ada juga, cuma kan secara etika tidak bisa ngomong.
1: Iya.
0: Siapa dia orangnya. Iya. Tapi memang begitu. Ada juga karena kentut.
1: Iya, karena kentut ya, Pak.
0: Dia malam pupa-pupa-pupa terus ya.
1: Saya, Pak, ambil meng-highlight kalimat Bapak tadi bahwa kita harus berpikir bukan orang yang tepat buat kita, tapi kita yang harus tepat jadi buat orang tepat. Gitu.
0: Ya, artinya kita mengalah.
1: Iya,
0: kita selidikilah aku gitu ya.
1: Iya.
0: Kata pemazmur. Gitu.
1: Okay. Jangan egois.
2: Siap. Gitu. Oke. Okay. Kita break dulu ya. Nanti kita akan balik lagi untuk Anda di malam hari ini pendengar Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Jangan kemana-mana. Stay tune terus di 94.4 Heartland Radio, your family station.

0: Pendengarannya kembali lagi bersama dengan kami malam hari ini, tentunya dalam program Jesus is the Answer, persembahan dari Persekutuan Doa Karmel ya. Di malam hari ini tadi ayat yang kita pakai itu ya, dasar firman yang kita pakai itu dari Kejadian pasal 3 ayat 1-24, lalu kemudian dari Yakobus pasal 1 ayat 12-18. Dan untuk pertanyaan kuisnya kita malam hari ini adalah, apa tema kita malam hari ini? Aduh, ini gampang banget nih ya. Tema kita malam hari ini apa nih ya? Menarik gitu ya. Oke, ini menarik. Apakah kita harus ini ya sudah ada yang bergabung ya, sudah langsung bergabung. Kita sapa dulu di malam hari ini. Shalom, selamat malam. Oke, selamat malam, dengan siapa?
1: Angel.
0: Oke, Angel. Angel, pertanyaannya apa tema kita malam hari ini, Angel?
1: Tema kita malam ini adalah suami-suami takut istri mengakibatkan dosa besar.
0: Yeay. Terima kasih, suami luar biasa. Angel sudah punya suami, Angel?
2: Belum.
1: Belum. Oh.
0: Berarti gak apa-apa. Ini nah, kita berdua nasibnya sama nih malam ini ya.
2: Boleh. Ada pengetahuan baru gitu ya. Oh, iya. Ternyata suami-suami takut istri itu bisa mengakibatkan dosa besar.
0: Oke, okay, siap ya. Makasih ya, Angel, selamat ya.
1: Iya, makasih.
0: Sama-sama. Baik ya. Dan ini memang ada beberapa nih pertanyaan-pertanyaan di TikTok, karena kayaknya tema malam hari ini menarik sekali ya. Ini kita kita baca ada dari yang namanya Hengki Severius mengatakan gini, yang namanya kesalahan berarti nggak sesuai firman Tuhan. Apa itu berarti menjadi excuse?
3: Ya, salah belum berarti berdosa.
0: Oke.
3: Kayak contoh, banyak sekali ikut Google Map.
2: Iya,
3: banyak salah. Apa disebut dosa? Enggak kan? Begitu. Salah pakai baju, dosa enggak juga. Gitu. Jadi salah belum tentu dosa, tapi dosa pasti dosa lah. Tapi salah.
2: Dosa ya.
3: Salah dosa. Begitu. Kalau mau dilihat, gitu Bang.
0: Bang Hengki ya.
3: Ya. Pertanyaan dibilang apa tadi? Kesalahan. Salah.
0: Ya, oke. Saya ulangi tadi pertanyaannya beliau itu sebentar. Oke. Yang namanya kesalahan berarti tidak sesuai firman Tuhan. Nah, apa itu berarti menjadi excuse gitu?
3: Ya, makanya saya bilang tadi kalau berdasarkan kata salah belum berarti belum tentu juga dosa.
2: Dosa ya.
3: Gitu. Karena banyak sekali orang melakukan kesalahan tapi bukan dosa. Betul tidak?
2: Iya.
3: Salah kayak tidur, mau ada yang mau ke sini, ada yang mau ke sini.
2: Salah jalan
3: masuk salah lorong balik, apa dosa dia?
2: Enggak.
3: Salah kasih. Tapi kalau dosa, ya memang dosa enggak bisa.
2: Nah,
3: hanya itu urusan Tuhan Yesus sudah itu.
2: Salah belum tentu berdosa, tapi dosa sudah pasti salah.
0: Ya. Oke. Okay. Baik ya. Satu lagi boleh ya?
2: Oke,
0: ini ada satu lagi ini yang bertanya. Katanya, bagaimana kalau istri yang mencari pembelaan untuk tidak tunduk pada suami lalu mencari hal-hal kesalahan suami karena tidak semua tindakan sehari-hari semua sesuai Alkitab katanya.
3: Iya. Artinya kalau kadang-kadang orang mencari pembelaan.
2: Iya. Ya,
3: itu banyak.
2: Betul.
3: Sangat banyak mencari pembelaan. Jadi gini, kalau orang melakukan sebagai anak Tuhan yang hidup menurut firman, ya seharusnya dia jujur dengan dirinya.
0: Oke.
3: Itu Marisra. Jujur dengan dirinya bahwa dia salah, oke, minta maaf, minta ampun, bertobat. Tidak usah lagi cari pembelaan. Membela diri itu kan selalu, membela diri itu kan kerjaan manusia pas jatuh dalam dosa.
0: Okay.
3: Adam, di mana engkau?
2: Adam salahkan Hawa.
3: Adam salahkan Hawa. Hawa salahkan ular. Ular salahkan dirinya. Nah,
2: ular salahkan Tuhan dong.
1: Ular senang.
3: Gitu kan? Betul enggak?
0: Iya.
3: Cari pembelaan kan?
0: Betul.
3: Semua mereka cari pembelaan. Sebenarnya harus bertobat kalau salah.
2: Okay.
3: Jadi kalau contoh, kalau istri salah, ya bertobat, enggak usah cari pembelaan diri. Apalagi cari kesalahan suami.
2: Ya.
3: Sama sebaliknya juga, kalau suami salah,
2: jangan
3: ya sudah bertobat, enggak usah cari kesalahan, cari pembelaan untuk diri. Nah itu sifat manusia jatuh dalam dosa begitu. Kan betul tidak?
2: Iya.
3: Adam di mana engkau? Yang bilang kamu telanjang siapa? Ini yang perempuan kau tempatkan diri. Salahkan Hawa. Lah Hawa salahkan siapa? Ular.
2: ular ini menggoda aku.
3: Iya kan? Jadi itu sifat manusia setelah jatuh dalam dosa tuh mencari pembelaan diri.
0: Oke.
3: Itu. Jadi sebenarnya intinya kalau memang yang si istri salah, langkah selanjutnya harus bertobat. Tidak ada yang lain. Tidak usah cari pembelaan. Kalau kita masih cari pembelaan, tidak ada bedanya dengan waktu manusia pertama jatuh dalam dosa. Nah, kita sekarang perlu sadarkan karena Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak mencari kesalahan manusia dalam hal untuk menghukum, tetapi untuk menebus. Betul tidak?
2: Iya.
3: Ya kan? Menebus. Makanya Tuhan Yesus berkata bahwa orang sakit aja yang butuh dokter. Orang sehat tidak butuh dokter. Ia datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Karena sebenarnya tidak ada yang benar. Tidak seorang pun yang benar. Roma pasal 3 ayat 10 dan 23. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jangan cari pembelaan, apalagi karena itu sifat manusia lah. Dia sudah tetap disalahkan, bagaimana ya supaya suami saya juga bisa ditegur juga, karena dia juga pasti salah.
0: Okay.
3: Akhirnya yang ada itu tidak ada, yang ada itu hanya ribut karena semua merasa dirinya benar.
0: Okay. Gitu. Okay, baik ya. Terima kasih teman-teman yang tadi sudah menyaksikan kami di TikTok dan juga sudah mengirimkan pertanyaannya. Okay, kita lanjutkan lagi diskusi kita di studio di malam hari ini, silakan.
2: Iya, kita masuk ini pertanyaan berikutnya ya Pak. Saya kembali mengulang terkait dengan bacaan kita malam hari ini, itu dari Kejadian pasal 3 ayat 1-24 dan juga Yakobus pasal 1 ayat 12-18. Nah, kali ini kita akan melihat pada kejadian ya sesuai dengan ayat bacaan kita ini, tapi kita akan melihat di ayatnya yang ke-6, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 yang tertulis lalu Kejadian 3 ayat 17, Pak. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan, saya buka dulu deh.
0: Kayaknya ada, saya bantu bacakan.
2: Oh, ya, silakan.
0: Oke, firman-Nya gini, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
2: Iya. Nah, di sini kesannya kan bahwa Allah tuh lebih menekan kesalahan itu pada Adam karena tindakannya tuh mendengarkan istri tadi ya, walaupun dia tahu ini istrinya nih salah nih ya, tapi dia tidak juga memberikan warning kepada istrinya bahwa jangan kamu makan itu. Jadi kesannya nih Allah tuh lebih menekankan salahnya ini ada pada Adam. Kemudian mengapa begitu Pak ya? Mengapa? Kemudian yang kedua nih langsung Pak, apa batasan suami yang menghargai istri dengan suami yang takut istri? Ini kan beda-beda tipis Pak, beti-beti Pak.
3: Ya.
2: Menghargai istri, takut istri gitu. Ada orang yang tunduk kepada istri bukan karena dia menghargai tapi karena takut gitu ya Pak. Nah, ya apa bedanya itu Pak dalam perspektif ketaatan kepada Tuhan ya, sehingga sikap takut seorang suami yang berlebihan kepada istri itu bisa dikategorikan sebagai dosa besar.
3: Iya. Jadi sebenarnya kesalahan ini bukan hanya pada Hawa, terlebih lagi pada Adam. Karena dia dengar langsung juga Tuhan yang bicara. Dan kesalahan berdua.
2: Iya, harusnya kesalahan berdua ya.
3: Iya. Tapi terlebih lagi pada Adam, karena Tuhan bilang di situ, mengapa engkau mendengarkan perkataan istrimu lebih daripada perkataan Tuhan.
2: Oh iya,
3: kan begitu.
2: Kesalahan Adam di situ ya.
3: Ya, kesalahan di situ. Seharusnya dia dengar perkataan Tuhan. Tapi karena banyak orang berbicara bahwa ini kasih sayang yang keliru. Ya, mungkin dia terlalu mencintai istrinya.
2: Bucin.
3: Terlalu mencintai istrinya atau ya, terlalu sayang. Sebenarnya salah enggak apa-apalah. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Kalau itu hanya salah, saya bilang tadi salah, mungkin namanya lah. Ambil tolong ambil buah jeruk, ambil buah lain salah kan? Enggak masalah, tidak dosa. Tapi kalau urusannya dengan dosa, kasih sayangnya itu jangan salah tempat. Jangan ada pembiaran. Yang kedua, Adam itu kenapa ditanya? Karena tadi itu dia tidak melakukan tugasnya dengan benar. Dia seharusnya menjadi payung atau perlindungan bagi istrinya. Harusnya.
2: Iya.
3: Jadi kalau Ulan mendengar pas ngomong pertama aja harus dihalau sudah. Karena dia ada situ dengar juga, dia dengar juga. Seharusnya harus dihalau. Tetapi ia tidak melakukan itu. Jadi fungsi sebagai perlindung tidak ada. Fungsi sebagai penasihat juga tidak. Pas dikasihkan tidak ada nasihat.
2: Iya.
3: Tuhan tidak ngomong begitu loh
2: iya,
3: ya.
2: Iya. Hati-hati loh
3: tidak,
2: ya.
3: Tidak ada itu. Nah itulah. Makanya kalau seorang suami yang terlalu sayang sama istrinya, jangan ada, jangan sampai melupakan tugas utama sebagai pelindung, penasehat, dan yang harus menjaga, jangan kasih sayang yang salah. Sayang boleh, tapi ada tempatnya. Kalau urusan dengan jatuh dalam dosa, urusan dengan begitu, harus cepat dicegat. Karena apa? Itu bukan sayang. Itu bukan sayang. Kalau sayang itu maunya ditegur, kan?
2: Yang salah
3: kita ditegur, bilang lebih baik teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Mengasihi sembuh tersembunyi, tapi teguran nyata lebih baik. Coba kalau ditegur, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa dan mereka tetap dalam keadaan di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi karena Adam juga tidak melakukan tugasnya sebagai seorang suami, akhirnya diusir dua-duanya. Dan lebih parah, kita bilang dosa itu Adam, bukan Hawanya. Karena karena Adam tidak tegas dengan istrinya, maka jatuh dalam dosa, dua-duanya diusir. Karena Adam juga ikut makan.
2: Dia udah tahu salah, tapi dia juga ikut makan, ya Pak.
3: Iya, pertanyaannya, kalau seandainya dia tidak makan,
4: mungkin dia tidak
3: diusir.
4: Iya.
3: Tetap dia melakukan kesalahan, kenapa tidak
4: tegur istrinya,
3: tidak menegur.
2: Jadi dia kalau seandainya dihukum, dia sudah double-double udah salahnya, Pak, ya.
3: Iya, jadi itu sebabnya
2: tumpang tindih kesalahan Adam.
3: Makanya ayat 17, tolong baca sekali lagi.
0: Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
3: Nah, bayangkan, dosa besar mengakibatkan penderitaan. Ya, untung kita ini selalu ada untungnya dan ruginya, ya. Tuhan Yesus sayang sama kita.
2: Untung lah.
4: Apa-apa untung, Pak, ya.
3: Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, itu makanya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Perkataannya ini kita kurang tahu apakah kayak orang merayu-rayu, tidak ditulis dalam Alkitab seperti ya, itu. Tetapi namanya kata mendengar itu artinya menarik. Jadi perkataan itu menarik dia. Kayak terseret, tidak berkuasa. Itu jadi kata mendengar di sini itu bukan sekedar biasa, tetapi itu ada daya tariknya luar biasa. Gitu. Sehingga dia seperti tidak berdaya. Ya. Makanya kalau kita lihat apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Tuhan ciptakan manusia itu segambar dan serupa. Maka kita harus kembali kepada rancangan awal sebelumnya, blueprintnya Tuhan. Rancangan awal sebelumnya itu segambar dan serupa. Bahasa aslinya disebut selem. Kalau tadi kan salah, ini selem. Selem itu banyak artinya. Ya, salah satu pengertian yang gampang kita cerna yaitu bayangan. Itu selem itu artinya banyak. Contohnya begini. Ini ada lampu nyorotin Mbak Cipin. Lampu dari sini nyorotin. Ada bayangan?
2: Iya.
0: Ada.
3: Itu tentu saja itu bayangannya Mbak Cipin.
0: Iya.
3: Mbak Cipin jalan ini. Sudah jalan, apa bayangan tetap di situ?
2: Ikut.
3: Atau ikut?
0: Ikut.
3: Nah, itu maksudnya. Segambar dan serupa salah satu artinya. Artinya kita harus mengikuti apa maunya Tuhan, apa kata Tuhan. Jangan Tuhan mau begini, kita berbeda. Tuhan gerak, kita tetap di sini. Ya, itu bukan bayangannya lah. Begitu, itu maunya. Makanya Tuhan kembalikan. Waktu Tuhan Yesus datang itu, kenapa Tuhan Yesus tidak menebus malaikat? Tidak ada ditulis dalam Alkitab Tuhan menciptakan malaikat segambar dan serupa dengannya. Tidak ada. Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan itu hanya manusia. Babi, apalagi rusa segala macam itu tidak. Makanya tidak ada proses penebusan kepada yang lain, hanya kepada segambar dan serupa. Untuk apa? Untuk dikembalikan. Dikembalikan kepada rancangan dan rencana awal sebelumnya. Makanya Tuhan itu tidak pernah gagal. Manusia yang gagal, tapi dikembalikan lagi.
0: Oke.
3: Seperti itu.
2: Nah itu.
0: Oke,
2: ini tadi ada yang kedua, Pak, ini saya lupa ingat itu tadi.
4: Batasan suami istri dengan menghargai itu, ya.
2: Iya, jadi batasan suami menghargai istri ini dengan istri. Suami yang takut istri itu seperti apa, Pak? Ini kan beda-beda tipis menghargai istri. Takut istri tuh bagaimana tuh dengan perspektif ketaatan?
3: Saya setuju bahwa ada batasan.
2: Ada batasan.
3: Ya, batasan artinya begini. Kalau itu yang membuat dia jatuh dalam dosa, merugikan dia sebagai istri, apalagi bukan hanya istri yang dirugikan dan berdosa, tapi suami, kayak anak cucu dan keturunan, itu harus perlu dibatasi. Harus ada batasan-batasannya. Ini tidak bisa, ini bisa, ini tidak bisa. Ada memang banyak suami, apalagi angkatan-angkatan orang tua kami, atau orang tua kita ya, itu memang agak, orang tua itu agak begini ya, agak tegas gitu. Ya, bukan saya bilang zaman sekarang tidak, tapi mari kita belajar bahwa seperti orang tua saya, ini bisa, ini tidak bisa. Tidak bisa ditawar itu. Tidak bisa ditawar, ini bisa, ini tidak bisa. Contoh, bapak saya bilang hari Ahad itu hari Minggu, harus ibadah, tidak bisa tidak. Itu tidak bisa ditawar. Tidak bisa bilang, wah ini lagi ini, tidak bisa, harus ibadah. Itu contohnya. Nah, jadi harus ada ketegasan dalam hal-hal yang memang memang kebenaran, itu harus harus ditegaskan. Dan melanggar kebenaran juga harus ada penegasan, tidak boleh. Seperti itu. Tapi ada hal-hal yang masa sih sekeras itu. Masa istri mau makan apa yang di rumah segitu, enggak boleh makan ini. Padahal ada. Hal-hal yang simpel itu tidak diatur secara mendetail dalam Alkitab.
2: Secara tertulis ya.
3: Itu artinya serah saja, tergantung kan. Nah, itu kalau ada batasan hal-hal yang ada hubungannya dengan kehendak Tuhan, memang harus ada penegasan menurut saya.
2: Dan itu yang disebut dengan menghargai ya Pak, bukan takut ya.
3: Justru itu menyayangi.
2: Iya, menyayangi, menghargai.
3: Menyayangi, menghargai. Nah. Gitu kan. Coba bayangkan kalau senanya waktu itu ada langsung cegat. Hawa. Ya, karena itu makanya sekarang itu banyak orang salah mengartikan kasih karunia. Kasih karunia itu kan kemampuan Tuhan bagi kita sehingga kita dapat melakukan yang tidak dapat kita lakukan, itu kasih karunia. Nah, anugerah itu kita tidak layak, tapi kita dikasih. Contoh keselamatan. Ya, jadi jangan sampai kita salah mengertinya, apalagi salah menerapkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Bayangkan orang main tinggalkan Tuhan aja. Dia pikir neraka itu kompor, habis minyaknya habis, mati. Habis gasnya mati.
2: Mati apinya.
3: Kan gitu, tidak.
2: Api neraka.
3: Nah, disitulah letak ketegasan kita, harus di situ. Ketegasan kita harus jelas di situ. Sekali Yesus tetap Yesus, contohnya itu contoh.
4: Nah, kan ini Adam ini kan artinya kalau kita lihat sudah gagal nih Pak ya. Sehingga ya Tuhan menghukum.
3: Ya.
4: Menghukum ya, itu tadi hukuman bagi Adam adalah susah payah dia bekerja dan. Nah, gimana dengan sampai akhirnya sampai sekarang pun kita berdampak kan Pak?
3: Iya, iya.
4: Kita juga mengalami yang namanya dosa gitu kan, kita ini. Terus bagaimana dengan suami-suami yang takut istri ini Pak? Ketika itu terjadi dalam hidupnya, pastinya akan berdampak kepada keturunannya, anaknya, minimal cucu. Itu kira-kira apakah dampak anaknya ini akan muncul adalah ketika anak ini sudah berkelakuan yang tidak baik atau seperti apa nih
3: Pak? Iya, ya, Mbak Cipin kan guru juga pasti tahu ya. Artinya anak itu belajar bukan hanya dari kata-kata,
4: betul.
3: Tapi dari
4: contoh,
3: tindak, melihat apa yang dilakukan sehari-hari. Orang tuanya kehidupan hari-hari. Dan itu anak itu kan peniru yang baik.
0: Betul. Dia mendikte.
3: Iya, mendikte. Dia akan mendikte, meniru orang tuanya tentu saja. Itu akan bisa sampai turun temurun. Ya 3-4 jadi 7 turunan kata orang Indonesia. Nah, selesai mau 7 lagi. Artinya enggak bisa habis.
4: Ya. Habis ya.
3: Begitu. Jadi kesalahan dari awal bisa salah terus. Coba kita pasang kancing baju. Sudah salah di sini ya salah terus ke bawah. Harus dirubah dari awal. Makanya tuh coba lihat orang tuh bertobat metanoia itu bukan direnovasi. Ya, bukan diperbaiki. Tidak.
2: Tapi
3: ciptaan baru, bukan ciptaan baru. Tuhan tidak memperbaiki. Tidak diperbaiki. Tidak direnovasi. Renovasi kan sudah ada di
2: tinggal dipoles-poles.
3: Tidak.
2: Tambah-tambah. Ini
3: ciptaan baru.
2: Baru betul-betul ya.
3: Berbalik 180 derajat. Makanya ciptaan baru itu metanoia itu ciptaan lahir baru. Dari nol Tuhan mulai. Sebab kalau kancing yang salah tadi dari awal dibuka semua mulai dari awal. Baru benar. Selama kita berusaha untuk membenarkan yang sudah salah ini, tetap salah.
0: Iya, betul.
3: Karena makanya orang metanoia lahir baru itu Tuhan bilang lahir baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu. Bukan Tuhan yang merenovasi atau memperbaiki, tidak. Dari baru. sekalipun mukanya kayak kita begini, artinya lahir baru terus
2: muka juga berubah,
3: bukan. Tetapi manusia batiniah kita itu, batiniah kita itu yang lahir baru. Gitu. Makanya kan salah pengertian oleh Nikodemus, salah satu Sanhedrin yang mengikuti Yesus kan. Dia bilang, bagaimana aku yang sudah tua begini bisa masuk ke dalam rahim ibuku dan aku dilahirkan kembali? Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak dapat melihat kerajaan sorga. Jangankan masuk, lihat aja enggak. Lihat aja tidak. Itu sebabnya bagaimana orang yang besar begini. Makanya bukan tubuh jasmaninya ini yang dirubah. Tetapi manusia batinnya yang dilahirkan kembali oleh Tuhan. Gitu, urusan wajah kita ini urusan tergantung uang bedak dan lain-lain. Gitu.
4: Betul, banyak uang bisa direnov ya Pak.
2: Sekarang nggak perlu lagi Pak, yang penting kamera canggih Pak, langsung aplikasi Pak.
3: Nah, memang sekarang ini wajah itu dirawat bukan diedit.
2: Iya. Sekarang orang lebih banyak mengedit wajah Pak. Rawat masih banyak biaya.
3: Masih ketemu
2: Pak.
3: Mengecewakan.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kita break dulu kali ya. Kita break dulu, nanti kita balik lagi untuk Anda di malam hari ini. Pendengar, jangan kemana-mana, stay tune bareng kami di kesempatan malam hari ini. Persekutuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer akan hadir sesaat lagi untuk Anda di 94.4 Heartline Radio, Your Family Station.

0: Pendengar Anda kembali lagi bersama dengan kami Persatuan Doa Karmel dalam program Jesus is the Answer di malam hari ini. Setelah satu pujian tadi baru saja berlalu dari pendengaran kita, dan kita akan lanjutkan lagi diskusi kita malam hari ini. Tapi kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan kuis kita yang kedua di malam hari ini. Pertanyaannya, sebutkan dua dasar Alkitab kita malam hari ini lengkap dengan ayat-ayatnya. Ya, oke ya. Ada dua yang dipakai di malam hari ini. Silakan kami tunggu di line telepon kami 0811583094. Sudah terhubung langsung ada yang bergabung bersama dengan kita. Shalom, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam dengan Bapak siapa?
1: Saya Erlan di Jakarta.
0: Pak Erlan di Jakarta. Oke. Baik, Pak Erlan, pasti sudah mendengarkan kita tadi malam hari ini. Pertanyaannya, siapa? Sebutkan dua dasar Alkitab kita malam hari ini lengkap dengan pasal dan juga ayat-ayatnya. Silakan, Pak.
1: Siap. Yang pertama, Kejadian 3 ayat 1-24. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 12-18.
2: Selamat Pak Erlan ya.
0: Luar biasa. Sehat-sehat terus, Pak. Terima kasih, sama-sama. Sehat-sehat terus di Jakarta. Oke, baik ya. Luar biasa ini
2: jawabannya. Di Jakarta ya gitu. Oke. Ya.
0: Oh, dari Jakarta. Oke. Okay.
2: Kita ke Jakarta juga deh kalau kebenaran.
0: Amin. Oke, kita lanjutkan lagi diskusi kita, silakan.
2: Iya, masih lanjut nih, Pak.
3: Silakan.
2: Ini terkait istri nih, Pak. Dari sudut pandang Kejadian 3 kita sudah membaca bahwa apa yang dilakukan Hawa itu karena dia seorang pencoba menggoda suaminya kan. Ya. Nah, kira-kira apa pesan Tuhan bagi para istri nih, Pak, agar tidak menjadi pencoba bagi suaminya, melainkan menjadi penolong? Apakah seperti yang dikatakan di Efesus 5 itu atau bagaimana nih, Pak?
3: Ya. Kalau dari nasihat saya untuk wanita, wanita tuh dia harus kembali. Wanita apalagi istri ya.
2: Iya,
3: itu harus kembali kepada bilang ibu marwah.
2: Marwah.
3: Orang Israel bilang nama tradisi Israel bilang namanya Hawa itu Kafa.
2: Kafa.
3: Itu artinya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Adam kepada istrinya. Dia menjadi ibu yang hidup bagi semua orang. Jadi suatu dia membawa kehidupan. Nah, seharusnya kan istri itu harus membawa kehidupan. Jadi ibaratnya dia kembali kepada Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan mesinnya dia dan untuk apa itu. Jadi bagi Hawa, bagi Adam, Hawa itu adalah pembawa kehidupan sesuai namanya. Dan seharusnya kembali kepada apa kata Tuhan untuk wanita lakukan. Kan diambil dari sisinya.
2: Sisinya laki-laki ya, Adam ya.
3: Jadi dari sisinya, dari rusuknya. Dan untuk itulah dia ada untuk suaminya. Sebagai penolong ya, sebagai bisa penghibur. Ya. Karena parakletos itu artinya Roh Kudus, itu disebut dalam bahasa Yunani disebut parakletos. Ya, perannya, maksudnya saya bicara perannya.
2: Iya, betul.
3: Sebagai penghibur dan ada di samping suaminya untuk menolong. Begitu. Sehingga dan seandainya dalam tanda petik praktek hidup hari-hari sekarang, seandainya kita melihat oh suami kita ini penghasilan dengan kita kalah. Wanita lebih banyak. Terus kelihatannya kurang power gitu. Kalau ketemu orang kayak gimana gitu. Ada banyak yang kayak gitu toh.
2: Iya. Ada di belakang istrinya malah gitu, dia selalu berdiri.
3: gitu ya. Ada juga yang belakang istri gitu ya. Disuruh istri yang maju, bukan dianya.
2: Iya.
3: Kalau ada orang maaf peneguran datang, bukan dia yang keluar, istrinya yang disuruh maju.
2: Iya, penagih utang istrinya yang maju.
3: Begitu. Nah, kalau kondisi seperti itu, justru istri yang berfungsi membawa kehidupannya di situ. Justru harus saya ada lihat contoh yang sangat banyak luar biasa. Ya, contohnya banyak. Saya kebetulan kenal juga bahwa ada suami-suami yang tidak terlalu pintar bicara. Ya, padahal dia seorang hamba Tuhan.
2: Betul.
3: Nah, istri yang mengasih support, bukan istri tampil, kamu udah bisa ngomong, dibelak kau aja.
2: Iya.
3: Justru istri support, ya kamu aja. Kamu aja.
2: Kamu kan kepala rumah tangga.
3: Saya ketemu, saya sampai bilang, Loh, ibu kan sarjana teologi. Ya. Bapak juga sarjana dan ibu lebih pintar bicara. Tapi kenapa bukan ibu, tapi bapak? Loh, bagusnya suami saya, Pak. Saya menopang suami saya supaya dia lebih berani. Karena ini masalah jam terbang, betul seperti Pak Monce bilang. Kalau orang tuh kasih ibaratnya jam terbang itu kan sebenarnya untuk pilot.
4: Iya, betul.
3: Jadi dihitung jam terbangnya untuk naik segala macam itu.
4: Artinya jam terbang itu bisa membuat pengalaman menjadi lebih
3: betul. Karena bertambah. Teman main badminton saya setiap Senin kan pilot. Pilot di Papua.
4: Ngarahkan ke pilot.
3: Iya. Orang Samarinda, orang Dayak. Jadi ada dia cerita itu ada jam terbangnya. Nah, sama istilah itu dipakai untuk orang yang biasanya khotbah. Public speaking,
4: iya,
3: kan
4: public
3: ada
4: speaking,
3: yang begitu ya.
4: Iya, betul, Pak. Public speaking jadi itu kebanyak ditunjang dengan jam terbang.
3: Betul, makanya saya lihat luar biasa istrinya. Betul. Justru suaminya dikasih maju. Suami kasih maju. Kalau dibandingkan, istrinya paling pintar ngomong. Tapi suaminya dikasih maju. Nah, menurut saya ini luar biasa. Betul. Kok bisa tahu ya? Dia itu mahasiswa saya, jadi tahu.
2: Oh, pantas aja Pak ya, selalu ada kata di balik kesuksesan seorang laki-laki ada istri gitu ya.
3: Itu dia.
2: Di belakangnya.
3: Gitu. Itu jangan sampai kita lihat suami kita ada justru kelebihan kita itu menutupi kelemahan suami gitu ya. Dengan jalan kita angkat belum tentu juga dilemah. Dia belum menemukannya aja. Coba kalau kasih jam terbang terus lama-lama bisa kan?
4: Betul.
3: Jadi bukan lemah itu, cuma belum nyampe di situ. Nah, istri yang membantu sampai situ, makanya tulang rusuk itu salah satu pengertiannya adalah kehadiran istri untuk membuat suaminya sukses.
4: Bukan jadi tulang rusak gitu ya.
3: Bukan.
4: Tulang
3: bukan.
4: Rusuk ya.
3: Suaminya kan dihargai di pintu gerbang.
4: Iya,
3: itu karena siapa? Karena istri itu konsep teologinya Judis itu. Jadi seperti itu. Jadi memang istri harus kembali kepada panggilan dia dari sesungguhnya dari Tuhan. Untuk apa dia diciptakan? Sebagai kahfah. Kalau biasa kalau Ibrani itu kalau ada huruf V itu dibaca W, kawah.
4: Kawah.
3: Itu. Seperti orang ada satu-satu saya ada orang kasih nama anaknya. Siapa namanya? Oh, Ahafa. Ada nama jemaat di kita anaknya dikasih nama Ahafa. Ahafa. Memang dia pernah mungkin sudah berapa kali ke Israel. Ahafa. Oh, saya bilang itu bukan begitu ngomongnya.
4: Ahawa.
3: Bukan, orang menyebutnya Ohef. Jadi kasih sayang. Ahava itu lidahnya kita enggak, bukan sama dengan lidah orang sana. Cara bicaranya agak beda. Tapi tidak masalah. Karena kan Indonesia.
4: Iya.
3: Miketisian kan.
4: Miketisian. Mike Tyson jadi Miketisian.
0: Donald Trump.
4: Nah, ini lanjut Pak, pertanyaan kita yang terakhir nih. Okay. Pamungkas ini. Jadi jika seorang suami itu saat ini merasa terjebak dalam pola takut istri nih ya, tanda kutip itu, yang membuatnya jauh dari Tuhan, nah langkah pertobatan seperti apa yang harus diambil tanpa harus merusak keharmonisan rumah tangga atau menjadi sosok yang kasar atau otoriter?
3: Saya suka dengan pemazmur. Pemazmur berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Iya. Dia enggak bilang selidiki tetangga saya, selidiki teman saya, enggak. Ya,
4: selidiki dulu gitu.
3: Selidiki aku,
4: gitu,
3: selidikilah istri saya, enggak. Selidiki aku.
4: Diri kita gitu. Dulu.
3: Ya memang itu harus dilihat. Jadi pertama, kenapa dia belajar? Kan kalau papa saya kan dulu punya kuda. Kuda itu katanya enggak pernah tersentuh di batu yang sama.
4: Kuda?
3: Iya, biasanya dia agak kalau sampai pernah tersentuh di batu di situ, dia sampai situ dia agak.
4: Oh, memorinya gitu. Langsung
3: memori,
4: ingat gitu ya.
3: Artinya kalau manusia kalau sudah pernah gagal seperti itu, maka belajarnya adalah untuk memperbaiki untuk hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya langkah awalnya harus lahir baru, harus bertobat memang kalau urusan dosa. Tapi kalau pengalaman yang pernah dilewatin seperti itu, kan sudah tahu tuh.
4: Betul.
3: Ya itu memperbaiki diri. Itu. Ya, jadi kalau seandainya tadinya biasa ikut istri padahal memperburuk keadaannya, jangan.
4: Betul.
3: Gitu. Tidak berfungsinya dia sebagai pelindung, nah sekarang harus berfungsi sebagai pelindung. Kembali ke tugas Tuhan menciptakanmu. Jadi harus kembali, tetap harus kembali.
4: Semua
3: kembali kan 180
4: ya?
3: Derajat tuh. Bertobat kan berbalik 180 derajat. Yang berjalan salah kembali. Semua harus kembali ke rencana Allah semula. kembali. Jadi kalau diciptakan jadi pelindung, lah tugasmu jadi pelindung, lindungi istri, lindungi keluarga. Jadi penasihat, nasihat istri, nasihat keluarga.
4: Jangan istri yang nasihati suami gitu.
3: Kalau memang
4: salah ya, kecuali salah.
3: Ya, ya. Namanya saling menopang kan. Menopang, ya. Tapi intinya itu harus kan pertanyaan tentang laki. Betul. Harus kembali kepada rencana Allah semula. Mm-hmm. Tujuan kamu diciptakan Adam dari debu tanah. Dan subat sebagai apa? Kalau bilangnya istilahnya orang judis itu dia jadi imam di dalam keluarga kan. Mm-hmm. Imam dalam keluarga, dia yang membawa keluarga itu dekat dengan Tuhan. Mm-hmm. Jangan sampai istri membawa keluarga dengan Tuhan, kita enggak. Itu sudah terbalik.
4: Seimbang itu, Pak.
3: Iya, sudah terbalik. Tetap suami menjadi. Tapi pertanyaannya adalah, gimana kalau suami belum bertobat?
4: Iya.
0: Ya, itu.
3: Istri. Nah, istri harus jadi imam sebagai jadi bukan masalah jenis kelaminnya, tetapi fungsinya. Hmm. Karena suaminya belum, gimana? Yeah. Dia sama anak-anak kayak apa? Kan kenyataan di dunia kan begitu.
4: Yeah.
3: Ya dialah yang membawa keluarganya, doain suaminya. Mm-hmm. Bawa anak-anak.
2: Tapi itu apakah tidak ini, Pak?
3: Terbalik.
2: Maksudnya kan kondisinya dia takut sama istri nih sebagai, maksudnya dalam kalau orang melihat bahwa dia adalah suami-suami yang takut istri gitu kan. Nah, ketika dia tidak bisa keluar dari itu, lalu istrinya mengambil alih, bukankah dia tambah tertekan, Pak? Atau
3: iya, artinya ini bicara lain. Hmm. Artinya tadi dia belum mengenal Tuhan. Hmm. Berbeda dengan sudah tapi takut.
4: Takut ya, benar.
3: Nah, makanya yang takut itu harus kembali.
4: Harus kembali.
3: Harus berbalik jadi ya. Orang bertobat itu kan berjalan terus, tapi berjalan berbalik. 180 derajat kan. Mm-mm. Kayak apa?
4: Jadi suami-suami yang seperti itu harus berbalik.
3: Berbalik. Ya, kamu ngapain jadi imam dalam ya, keluarga? Ya. Membawa. Jadi apa penasihat? Jadi apa pelindung? Mm-mm. Jangan sampai sekalipun mungkin pendapatan yang tidak terlalu banyak, betul-betul, tetapi kan harus bertanggung jawab. Mm-mm. Untuk kehidupannya, sehingga kan kebanyakan suaminya tidak dihargai oleh istri itu gara-gara satu hal yang paling besar adalah
4: penghasilan
3: salah satunya ya. Hmm. Salah satunya penghasilan.
2: Berarti memang ada peran wanita tadi ya, ya, yang ini yang mengangkat sehingga tidak nampak dia akhirnya takut dengan istrinya.
3: Ya itu makanya di situ harus ada timbal balik.
4: Balancing ya.
3: Ya, jadi kalau seperti saya bilang tadi, dia hebat ngomongnya pintar.
4: Iya,
3: tapi kalau diundang istrinya memang, suaminya disodorkan untuk maju.
2: Betul, malah suami benar.
3: Malah akhirnya suaminya dihukum, ya. Nah, luar biasa menurut saya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena dia takut Tuhan. Mm-hmm. Istrinya itu.
2: Oh iya ada juga ya di anggota jemaat kita suaminya ini bukan yang vokal, tapi istrinya yang vokal. Jadi ketika ada rapat, ketika apa, istri langsung sampaikan, Pak nanti ngomongnya gini, sudah diarahkan gitu dah, Pak. Artinya dia selalu support di belakang suaminya. Yeah. Gitu.
3: Makanya kalau kita lihat, tapi harus jangan salah ditarafkan. Mm-mm. Ada dilarang di Alkitab, istri-istri tidak boleh berbicara dalam pertemuan umum.
2: Mm. Oh, itu yang, ya.
3: Ya, pernah saya terangkan. Mm-mm. Tapi kadang di bawah ada beberapa organisasi yang begitu. Mm-mm. Jadi kalau seniornya datang, kalau ada perempuan yang mimpin pujian, yang khotbah, saya pulang.
4: Mm, ada juga gitu.
3: Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Bahkan perempuan nggak boleh jadi gembala sidang di pimpinan gereja. Ya memang nggak boleh ngomong depan umum, ayat itu dipakai.
4: Oh,
3: hanya dipertanyakan ya? Kembali, dipertanyakan kembali. Kenapa? Mm-mm. Pas ditanya kembali kenapa nggak boleh? Perempuan itu kan zaman konteks zaman itu, jadi sering motong pembicaraan suami. Zaman itu etikanya memang nggak boleh, tapi memang kenyataannya mereka melanggar, sehingga ada disampaikan itu. Makanya kita belajar Alkitab itu harus teks dan konteks. Ayatnya bunyi begini, waktu itu seperti apa?
4: Kondisinya seperti apa?
3: Ah, seperti apa? Kalau sekarang ayatnya bunyi kan tetap sama itu. Kondisi sekarang kayak apa? Beda kan?
0: Iya.
3: Gitu. Orang dulu kan dilarang berkepang-kepang rambut.
4: Iya, perempuan.
3: Pas di kampung, pas merantau pulang rambut semerah-merah.
4: Rambut
3: semerah-merah. Jadi kita
0: boleh merah.
4: Boleh balik.
3: Nah, dulu kan enggak boleh kan berkepang-kepang. Iya. Kan Alkitab bilangnya. Karena memang zaman dan berpakai perhiasan yang banyak-banyak. Itu dulu pelacur begitu. Supaya beda antara orang yang
4: wanita yang
3: anak Tuhan, yang percaya Tuhan dengan yang lain itu di situ, jangan ikut gaya mereka. Tapi kalau zaman sekarang kan kita lihat berkembang biasa aja kan. Itu loh makanya teks dan konteks belajar Alkitab itu. Makanya disebut eksegesis itu belajar teks konteks, bahasa aslinya, budayanya.
4: Gak bisa disamakan semua.
3: Terus
4: keadaan ya,
3: sama termasuk musim. Hmm. Itu. Nah, ini 3 SKS lagi kalau
0: Oke. Okay. Baik ya. Kita sudah selesai berdiskusi kita malam hari ini. Tapi ada beberapa banyak sekali yang menitipkan salam untuk Bapak Pendeta Monca di malam hari ini. Luar biasa banyak banget. Bahkan ada yang tanya kapan beliau pelayanan ke Kutai Barat lagi katanya.
3: Waduh. Emang sudah mungkin 10 tahun saya enak.
4: Tinggal diundang aja Bapak itu langsung bisa ya, Pak ya. Saya ikut Pak ya, kami kalau Bapak diundang kami ikut, Pak.
3: Okay. Oh, orang hardline ikut semua.
4: Iya, orang hardline ikut semua.
0: Baik.
4: Hardline.
0: Oke, okay, kita akan tutup perjumpaan kita malam hari ini dengan doa. Bapak Pendeta Monsenoya disilakan kembali untuk pimpin kita dalam doa.
3: Bapak di sorga, terima kasih. Kami terbatas dalam banyak hal, tapi Tuhan kami tidak pernah terbatas. Dan firman Tuhan berkuasa. Bila apa ya pun yang kami bahas malam hari ini, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi menjadi kekuatan bagi kehidupan rohani kami, menjadi dasar untuk membangun kehidupan rohani kami dan keluarga kami. Ampuni salah dan dosa kami, karena kami manusia, tidak luput dari kesalahan, tapi kami percaya Tuhan selalu membawa kami kepada rencana dan rancangan Tuhan yang semula, supaya kehidupan kami segambar dan serupa dengan Kristus, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati Radio Heartline ini sebagai alat di tangan Tuhan, bagi berita firman sampai ke seluruh penjuru bumi. Terima kasih, Tuhan berkati juga hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan malam ini, diberkati dengan luar biasa. Segala puji dan syukur bagi Tuhan, kami akan tinggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami sampai rumah dengan selamat. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
0: Amin. Inilah akhir dari perjumpaan kita malam hari ini, persekutuan doa Karmel dalam program Jesus is the Answer dengan tema kita, suami-suami takut istri mengakibatkan dosa besar. Terima kasih Bapak Pendeta Monsenoya, lalu kemudian Mbak Santi dan juga Mbak Cipin, terima kasih banyak. Dan Anda semua pendengar juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye-bye.
5: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Salam Terobosan. Renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus siap membakar hati Anda dengan kebenaran Tuhan. Selamat mendengarkan.
1: Dari sejak virtual Sunday service kemarin, saya rasa ada suatu kerinduan hati Tuhan yang saya tangkap, yaitu realita hadirat-Nya yang ingin selalu tinggal dalam batin kita. Ia ingin bersekutu dan berasosiasi dengan kita sepanjang hari, sepanjang waktu, dan selama-lamanya. Sampai detik ini saja, saya masih bisa merasakan tarikan realitanya yang sangat kuat. Pagi ini kembali Roh Kudus menindaklanjuti hal tersebut dengan suatu pertanyaan. Isi hatinya telah Dia nyatakan. Sekarang, apa yang menjadi tindakan konkret kita untuk mewujudkannya? Saya jadi sadar, ada banyak pola dunia yang ternyata masih melekat dalam diri kita. Bahkan hari ini, sudah sangat berakar dengan sangat kuat. Khususnya dalam aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat berkaitan dengan hal pemenuhan kebutuhan hidup. Sistem dunia ini telah berhasil membuat kita sibuk mencari yang lain

dimanapun dan kapanpun. Bahkan kita ini adalah bait Roh Kudusnya. Jadi sewajarnya untuk realitanya selalu nyata di setiap saat dalam hidup kita. Roh Kudus menegaskan kepada saya, selama kita masih terus sibuk di dalam sistem dunia yang ada, maka kita akan selalu mengalami adanya kesulitan untuk meresponi panggilan ilahi dalam bersekutu dengannya. Jangan terus membohongi diri kita sendiri, seolah-olah kita masih bisa berfokus pada realita hadiratnya, sementara pada saat yang sama kita masih terus menjadi budak dari sistem dunia ini. Tidak mungkin. Kita tidak berjalan dengan dua agenda, yaitu agenda dunia dan agenda kerajaan. Tidak bisa. Kita juga tidak bisa menyembah dua tuan, yaitu Mammon dan Kristus. Tidak mungkin. Tidak boleh ada percampuran. Pagi ini saya berdoa di hadapan Tuhan agar bisa dengan serius meresponi panggilan tertinggi saya, yaitu untuk bersekutu dengannya. Lalu Tuhan memberikan suatu keyakinan, waktunya sudah tiba untuk mereka yang ingin menjawab panggilan ilahi tersebut pasti mengalami kemerdekaan dari sistem dunia yang ada. Kebenaran yang terus datang akan memerdekakan kita dari sistem Babel. Oleh karena itu, pelatihan mendeklarasikan firman dan menyembah setiap satu jam sekali bukanlah suatu pelatihan yang tanpa tujuan, tapi memiliki tujuan untuk memerdekakan kita dari sistem dunia ini dan tipu daya iblis dengan berbagai macam gangguan yang memang bertujuan untuk membuat kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Saya yakin, sewaktu kita bersungguh hati mengejar Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran di segala waktu serta keadaan, maka hidup kita akan kembali menyatu dengan Dia. Ia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Jika Tuhan nyata atas kita, maka sesungguhnya kita telah memiliki semua yang kita butuhkan. Saya juga yakin jika posisi rohani dan fungsi kita telah kembali ke tempat yang tepat, maka pemulihan segala sesuatu akan terjadi begitu saja. Sebab hanya mereka yang ada di atas dalam lingkupan realita ruang tahta Allah yang sanggup untuk menginjak dan menaklukkan dunia ini. Kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13 dalam terjemahan New King James Version menuliskan, "No one has ascended to heaven but he who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven." Terjemahannya, tidak ada yang naik ke sorga selain Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia yang ada di sorga. Lalu Yohanes pasal yang ketiga ayat 31 menegaskan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk dari bumi dan berkata-kata dengan bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Perhatikan kitab konteks dari Yohanes 3 ayat 13. Yesus sedang bercakap-cakap di bumi dengan Nikodemus. Tapi di saat yang sama, Ia juga bisa berada di ruang tahta di sorga. Jadi keberadaan Yesus di bumi dan aktivitasnya sesungguhnya dimulai dari ruang tahta. Keberadaannya di bumi merupakan kehidupan paralel dari ruang tahta Allah. Tidak heran, hidup Yesus sangat tenang walau di tengah badai dan senantiasa menyampaikan suara Tuhan dalam segala situasi keadaan untuk menjadi solusi di atas muka bumi ini. Hal yang sama juga harus terjadi atas kita. Ini waktunya kesadaran akan realita Tuhan dan kehidupan di ruang tahta Allah bertumbuh dan berakar kuat dalam hidup kita. Itulah habitat kita. Ingat, siapa yang datang dari sorga adalah di atas semua yang ada di bumi dan di langit. Jadi inilah kunci untuk kita mengalahkan dunia oleh iman. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dalam terjemahan lama menuliskan, karena barang apapun yang berasal dari Allah mengalahkan dunia. Maka inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Lalu pertanyaannya, bisakah kita hidup sama seperti Yesus? Sangat bisa. Sebelum zaman Yesus ada di bumi pun, Elia telah melakukan kehidupan paralel tersebut. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama menuliskan, lalu berkatalah Elia

0: orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani." Dalam terjemahan Alkitab New King James Version dituliskan dengan kata-kata, "As the Lord God of Israel live, before whom I stand." Pada saat Elia berhadapan dengan Ahab di bumi, sesungguhnya di saat yang sama, ia sedang berdiri di ruang tahta untuk melayani Tuhan. Tidak heran, apapun yang Elia katakan menjadi sangat berkuasa. Sebab itulah firman yang datang dari ruang tahta. Ingat, Elia sama seperti kita, sama-sama manusia. Bedanya ia tekun untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Sikap hati itulah yang perlu kita tumbuhkan, yaitu berlama-lama dalam hadiratnya sampai kita menyatu dengan Dia. Saat kita menyatu dengan realitanya, dan ini adalah kondisi hati yang hanya menginginkan Tuhan serta firman-Nya saja, sehingga Tuhan pun memenuhi hidup kita dengan realita dan isi hatinya, maka pada saat itulah kita akan mendapat kehidupan paralel yang sama seperti yang Yesus dan Elia alami. Kita akan menghadirkan realita firman hidup di atas bumi ini. Apa yang kita ucapkan pasti terjadi. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Amin.
1: Anda baru saja mendengarkan renungan Pelita Firman bersama Pastor Stephen Agustinus. Sampai jumpa di waktu yang sama. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.
2: Simpson membunuh singa, tapi ia kalah oleh Delilah. Yusuf lemah secara fisik, tapi rohnya tak bisa dibeli. Simpson punya kuasa, tapi tak punya kekuatan roh. Yusuf tak punya otot, tapi ia menang karena manusia rohnya kuat. Membangun manusia rohani, bukan buku biasa. Ini pelatihan profeting yang secara langsung ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus untuk menjadikan engkau saluran nubuatan dan kemuliaan. Karisma bisa dikalahkan godaan, tapi manusia roh yang kuat tak bisa dihancurkan. Untuk informasi pemesanan buku Membangun Manusia Roh, hubungi Open Heaven Ministries di nomor 0896-8088-8929. Kami ulangi, 0896-8088-8929. Sekarang Anda mau menjadi siapa? Simpson yang jatuh atau Yusuf yang bertahan?

betapa indahnya kami selalu ada bersamamu ya Bapa. Dalam hadiratmu kami selalu rindu menghampiri tahtamu, memuji dan menyembahmu, dan memuliakan namamu. Karena engkau besar dan ajaib, segala puji, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami persembahkan bagimu ya Tuhan. Betapa indahnya hadirat.

PI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Anakku yang setia, engkau bertindak benar dengan menghampiriku ketika engkau lelah dan merasa beban dari banyak hal. Karena engkau mengetahui bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan saja aku menyertaimu, aku akan memberikan kekuatan kepadamu ketika engkau lelah. Dan kuasa yang lebih banyak yang melampaui kebutuhan saat engkau lemah. Ketika engkau mempercayaiku, engkau akan dikuatkan kembali, sehingga engkau akan bangkit bagaikan raja wali yang terbang tinggi, berlari tanpa menjadi lesu, dan engkau akan berjalan tanpa menjadi lelah.

0: Tuhan Allah menyebut dirinya sebagai Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Terutama sekali, hatinya merindukan kasih kita, karena seorang Bapa mengharapkan kasih sayang anak-anaknya kepadanya. Kita diciptakan dan ditebus untuk mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah lebih daripada segala sesuatu, ia telah menemukan tujuan yang kekal dari hidupnya. Sekarang dan sampai selama-lamanya, ia memiliki kelimpahan dan hatinya penuh dengan sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Allah Bapa merasa sedih bila kita mengasingkan Dia dari kehidupan kita, sekalipun kita menyebut diri kita sebagai anak-anak-Nya. Kita berusaha melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, kesanggupan, dan bakat kita sendiri. Kita menyangka bahwa kita harus menjaga keamanan kita sendiri. Jika kita berbuat demikian, maka kita kehilangan hal yang teramat penting. Kita kehilangan hubungan yang erat dengan Bapa Surgawi serta kasih-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Di dalam kesulitan, di dalam kesakitan, di dalam penderitaan. Mereka terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi bagian dari jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.
1: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui jendela hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode Jendela Hati kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari Bapak Suryanto, usia 52 tahun, alamat Kecamatan Pajangan, Bantul, Kelurahan Guasari, RT 4, Hiroyudan, Yogyakarta.

Saya bernama Suryanto, berusia 52 tahun, mempunyai dua anak, yang pertama wanita dan kedua laki-laki. Istri saya dari lain kepercayaan. Ketika menikah sama saya menjadi orang Kristen dan sudah dibaptis. Karena lingkungan keluarga istri yang sangat ketat kepercayaannya, sehingga kami harus bijaksana. Kami harus cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Penampilan di luar, istri memang menggunakan pakaian-pakaian yang menunjukkan bahwa dia masih menganut kepercayaan lain. Tetapi sesungguhnya doa-doa kami kepada Yesus Kristus. Inilah yang saya lakukan dalam lingkungan keluarga, karena saya sebagai menantu belum dapat menunjukkan kemampuan menghasilkan uang atau menunjukkan ekonomi yang baik. Saya masih tinggal bersama keluarga, tinggal di rumah milik mertua. Kalau saya macam-macam, mertua saya bisa mengusir saya. Jadi ya, saya harus bersabar dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghidupi kedua anak dan istri saya. Tahun 1990 saya bekerja menjadi mekanik motor di Ahas Honda Yogyakarta sampai tahun 2005. Pekerjaan itu saya tekuni 15 tahun. Entah kenapa saya harus menghadapi kenyataan di mana kemudian saya terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya hati saya ingin terus bekerja, tetapi perusahaan menutup usaha servisnya dan semua pegawai diberhentikan. Kemudian saya mencoba bersama teman membuka bengkel motor, sewa ruko, tapi ternyata tidak bertahan lama karena biaya kontraknya terus meningkat. Akhirnya saya rundingan bersama istri untuk membuka bengkel di rumah, walaupun kondisi kami dalam keadaan sederhana dan bisa dikatakan saya hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak ada uang untuk melangsungkan kehidupan karena otomatis mata pencarian saya terhenti total. Karena pergumulan saya ini, kemudian saya minta dukungan doa kepada Yaski dan menceritakan harapan-harapan saya ke depan. Waktu itu saya menulis surat tahun 2008. Saya memberanikan diri dengan mengatakan, saya ingin sekali hidup saya tidak menderita. Kalau bisa, saya minta bantuan untuk membeli alat kompresor yang bahan bakarnya bensin, dan saya ingin buka bengkel dan tambal ban untuk menyambung hidup. Sedangkan waktu itu saya mempunyai dua anak, saya masih menganggur, belum bekerja, hanya membuka bengkel tambal ban dengan peralatan yang sederhana. Tapi ternyata tanggapan dari Yaski luar biasa dan memberikan semangat, motivasi dan modal untuk membeli peralatan perbengkelan yang masih kurang. Dengan sejumlah dana yang diberikan Yaski, saya membeli pompa tangan untuk memperbaiki ban motor, membeli ban dalam, serta beberapa ayam kampung untuk dipelihara dan dikembangkan. Saya membuka tambal ban 24 jam di pinggiran rumah saya, di mana saya buat gubuk atau rumah dari bilik yang sederhana. Setiap saat saya mau menolong orang yang kesulitan, puji Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Kadangkala saya dipanggil untuk menservis motor-motor dari teman-teman atau pelanggan yang sudah tahu pekerjaan saya. Sampai saat ini saya membutuhkan alat kompresor. Dengan alat itu saya bisa melayani mobil-mobil yang membutuhkan tambahan angin pada ban mobil yang bocor atau kempes. Sebab dengan menggunakan pompa tangan tidak memungkinkan melayani ban mobil kecuali hanya ban motor atau sepeda. Inilah keterbatasan sekarang, tetapi saya tetap semangat. Yaski, semoga bisa dapat terus memberikan bantuan.

demikianlah saudara pendengar surat-surat dari hamba-hamba Tuhan di daerah yang hidupnya di dalam penderitaan dan kesulitan. Namun mereka terus semangat untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

0: Setelah mendengarkan program ini, kami berharap Anda tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski.
1: Yaski telah menyalurkan dana pada banyak hamba Tuhan yang terjepit dalam kesulitan hidup. Bagi Anda yang tergerak mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi Putri Handayani di 0817-694-7877. Sekali lagi di 0817-694-7877. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu. Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom dan selamat malam Heartliners, berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta Epi Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendukung Bapak Ibu dalam setiap pergumulan melalui doa. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan dan meneguhkan iman kita satu sama lain.

Haleluya. Sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kita damai sejahtera, supaya setiap kita dilingkupi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu, karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.

Heartness yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat ke-13. Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Saudaraku, bayangkan sejenak garam. Kelihatannya kecil, sederhana, dan sering tidak kita sadari kehadirannya. Tapi cobalah makan sayur tanpa garam. Hambar, bukan? Garam memberikan rasa sekaligus mengawetkan. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dunia, memberi rasa kasih, damai, dan kebenaran di tengah masyarakat yang sering terasa hambar karena dosa dan keputusasaan. Juga menjadi pengawet yang menghambat kebusukan moral dan ketidakadilan di sekitar kita. Namun, ada peringatan, jika garam itu tawar, tidak ada lagi gunanya. Menjadi tawar artinya kehilangan rasa Kristus. Hidup sama seperti dunia, tanpa perbedaan, tanpa kuasa, tanpa kasih yang sejati. Garam yang tawar hanya layak dibuang. Tragis, bukan? Saudaraku, mari bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah hidup saya masih memberi rasa damai di tengah pertengkaran? Apakah saya masih menjadi terang kecil yang menghambat keputusasaan orang lain? Atau justru kita sudah mulai tawar karena sibuk, lelah, atau kompromi dengan nilai-nilai dunia? Mari kembali kepada sang sumber rasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Dia, kita diasinkan kembali oleh kasih dan kebenarannya. Biarlah setiap kata, sikap, dan tindakan kita menjadi garam yang membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar. Mari kita berdoa.

Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami menjadi garam yang tawar. Pulihkan rasa sejati dalam hidup kami, agar melalui kami, dunia boleh merasakan kasih-Mu. Jadikan kami garam yang setia di tempat-Mu, di tempat yang Engkau Tuhan telah meletakkan kami. Berkati firman-Mu dan teguhkan hati kami untuk tetap setia. Amin. Heartliners, malam ini kembali Bapak Ibu yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu malam ini untuk didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, mungkin masalah pekerjaan atau usaha, atau masalah keluarga, sakit penyakit, masalah keuangan, apapun yang sedang Anda hadapi, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan ambil jalan pintas. Belajarlah setia, karena Tuhan menghargai setiap kesetiaan kita, dan Ia hadir, dan Ia tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Nya yang mengandalkan Dia. Dan mungkin malam ini Bapak Ibu rindu ingin berbagi kesaksian hidup. Silakan berbagi kesaksian. Boleh melalui SMS atau WhatsApp. Atau silakan hubungi di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Kesaksian di dalam Tuhan tentu dapat menjadi berkat, meneguhkan, menguatkan iman percaya kita, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan sebuah pujian.

0: Baik, Hardiness kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup Bapak Ibu, silakan berbagi untuk saling menguatkan dan meneguhkan. Baik, dan malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa kita ini adalah garam. Ya, garam yang sangat berarti, garam yang memberi rasa bagi dunia, dan kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, kita akan diberi kemampuan untuk dapat menjadi berkat. Ya, oleh karena itu jangan ragu untuk menjadi garam, jangan ragu untuk menjadi terang, karena Tuhan sudah tetapkan kita seperti itu. Baik, kita angkat telepon ya. Halo, salam, selamat malam, Kosani.
1: Selamat malam, Bapak Terapi, selamat melayani. Mau minta lagu, Pak. Tuhan peluk aku sebentar saja ya, Pak. Lagunya buat Ana, Pak. Pak, tolong doain beberin dia, Pak. Buat pemulihan habis transplantasi ginjal ya, Pak. Biar cepat pulih ya, Pak. Sama doain mama saya, Pak, ya. Tolong ya, Pak. Sama bosku saya, Pak. Masih ya, Pak. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Masih banyak, Pak.
0: Tuhan berkati juga, Kosani, ya. Tetap semangat di dalam Tuhan ya, dan jangan pernah goyah. Baik, dan pokok-pokok doa selanjutnya akan kita doakan, yaitu doakan ya dari Salom, mohon doanya bagi Nathanael. Kiranya Tuhan berikan ketenangan hati, pikiran, emosi, mental agar lebih fokus dan percaya Tuhan dampingin selalu, dijauhkan dari segala kecemasan, kekhawatiran, juga kepanikan. Dan mohon Tuhan berikan pekerjaan sesuai kelebihan talentanya. Terima kasih Pendeta Epi atas doanya. Kasih Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, kita akan doakan ya pokok doa ini dari Bu Matilda. Baik, dan juga hari ini turut berduka cita atas pulangnya Bapak Pendeta Roni Samatimbang ke rumah Bapak di surga hari ini sekitar jam 10 pagi, yang saat ini disemayamkan di rumah di gereja ya. Rumah dukanya dibuat di gereja ya. Ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan dan dapat mengikhlaskan kepergian ya, pulangnya Pendeta Roni ke pangkuan Bapa di sorga. Baik, kita akan doakan ya Bapak Ibu untuk keluarga dari almarhum Pendeta Roni Samatimbang ya. Tuhan berkati ya, dan diberikan kekuatan penghiburan yang sejati dari kuasa Roh Kudus. Baik, dan dari Ibu Rita Mutiara ya. Boleh minta lagu One Day at a Time. Ya, coba kita carikannya Ibu Rita, One Day at a Time. Apalagi nih ya, di tengah ombak dan arus pencobaan. Oke. Baik, dan juga datang dari Pak Peter. Ya, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Mohon dukungan doa. Semoga besok saya check up di rumah sakit dan hipertensi normal. Ya. Baik, kita akan doakan buat Pak Peter juga. Ya Tuhan tolong, ya Tuhan berikan kekuatan dan juga kesembuhan ya buat Pak Peter, tetap semangat selalu. Baik, dan kita akan berdoa Bapak Ibu untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati, memohonkan berkat-Mu, memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Kosani. Engkau yang membangkitkan Roh-Mu atasnya selalu dan menuntunnya dalam rencana-Mu. Tuhan berkati Mama yang dikasihinya. Engkau yang beri kekuatan dan kesehatan senantiasa di umur yang sudah lanjut. Engkau yang meneguhkan iman dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Diberkati juga setiap orang-orang yang terlibat memberkati hamba-Mu, Kosani. Baik Pak Rendi dalam pemulihan setelah melewati menjalani operasi ginjal. Terima kasih atas pertolongan-Mu sehingga hamba-Mu boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa buat Pak Omar, buat Justinus, Pak Edward, dan setiap mereka yang memberi tempat untuk anak-Mu Kosani bekerja. Tuhan yang membalas, Tuhan yang menolong dalam segala usaha dan kehidupan rumah tangga mereka. Dan berikan iman yang setia, tetap percaya dan mengasihi-Mu. Kami juga bersatu hati berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Samatimba, yang telah Tuhan panggil ke pangkuan-Mu. Kami mohon berkat-Mu, penghiburan yang melimpah-limpah dicurahkan untuk keluarga, baik ibu dan anak-anak dan keluarga besarnya. Berikan mereka kekuatan yang baru ya Tuhan, yang datang dari sorga, agar mereka mampu menerima semua rencana-Mu dan melewati duka ini dengan penuh kasih dari sorga. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberikan pengertian dan maksud-maksud dalam rencana-Mu yang mulia. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat hamba-Mu Pak Peter dalam pergumulannya. Tak ada perkara yang sulit bagi Tuhan kalau Engkau menjamahnya. Biarlah kiranya oleh belas kasihan-Mu ia menerima karunia kesembuhan, hipertensi yang seringkali mengganggu. Kami berdoa dalam nama Yesus, disehatkan dan dipulihkan kembali, dinormalkan fisik dan setiap organ, dan juga tensi hamba-Mu, tekanan darahnya Pak Peter. Dalam nama Yesus, karunia kesembuhan tercurah. Terima kasih Bapa, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat maha tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.

Hart dan Sebang yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Baik, dan tadi kita kelupaan ya, mendoakan pergumulan yang bernama Nathanael. Ya, dan kita akan doakan di sesi berikut ini ya. Dan juga kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Kalau akhir-akhir ini kita mendengar ada berbagai pergumulan, persoalan yang sedang terjadi atas bangsa kita, kita minta Tuhan memberi damai sejahtera dan memberi ketenangan serta memulihkan keadaan ekonomi bangsa kita, dan juga Tuhan memberi kekuatan, kemampuan bagi para pemerintah yang memegang tanggung jawab dalam pemerintahan baik di pusat dan di daerah, agar Tuhan kiranya memberikan hikmat, kebijaksanaan dalam segala keputusan untuk memajukan dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Baik, dan juga kita akan berdoa. Ya, berdoa juga untuk seorang anak Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Ya, bergumul untuk pekerjaan. Ya, dan juga ingin menikah ya, seorang anak muda. Kita doakan bernama Rian ya. Kiranya Tuhan tolong memberkati pekerjaannya ya, dan juga memberkati rencana pernikahan. Ya, kita akan doakan semoga semuanya dimudahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Kami memohonkan doa belas kasihan-Mu untuk anak-Mu Nathanael. Tuhan, berikan dia kekuatan, ketenangan. Engkau yang menguasai hati dan pikirannya dalam segala pergumulannya. Tuhan, Engkau yang memampukan anak-Mu untuk dapat bersandar sepenuhnya kepada-Mu sebagai sumber kehidupan. Mampukan dia untuk dapat tetap fokus dan juga angkat segala kecemasan, kekhawatiran, dan juga segala kepanikan yang seringkali membuat ia lemah. Tolong anak-Mu, Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi Nathanael, dan Engkau punya cara untuk menolongnya, pulihkan keadaannya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anak-Mu Rian, yang juga berencana untuk menikah. Tuhan tolong, Tuhan berkati segala sesuatu yang saat ini apa yang dipikirkan dan direncanakan oleh anak-Mu. Tambah-tambahkan dia hikmat serta segala keputusannya, bahkan juga dalam segala pendanaan dan segala prosesnya. Tuhan, kami mohon keterlibatan-Mu, campur tangan Tuhan nyata baginya, agar semuanya boleh lancar dan oleh seizin-Mu semua dimudahkan baginya. Diberkati Tuhan hamba-Mu dalam pekerjaannya, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami mohon berkat-Mu untuk Indonesia. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Dan Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Engkau bagi Indonesia. Supaya bangsa kami ini boleh mengenal Engkau yang mengasihi bangsa ini. Tuhan tolong. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa-Mu, sanggup menyembuhkan, memulihkan Indonesia. Baik dari krisis ekonomi dan juga penyakit yang mengganggu. Dalam nama Yesus, mengalir kuasa dari sorga. Melalui Injil yang diberitakan, doa-doa yang disuarakan, Indonesia boleh ada di hadapan-Mu. Dan izinkan Indonesia mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang telah Tuhan tetapkan memimpin bangsa kami dan hingga ke daerah. Tuhan, Engkau memberikan mereka roh yang takut akan Engkau, hikmat yang dari Engkau, agar mereka mampu memimpin bangsa ini dan membawa Indonesia lebih baik lagi. Kami percaya Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Apapun keadaan yang terjadi di luar sana, di bangsa-bangsa, Indonesia ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tidak akan terjadi krisis karena pembelaan dan kasih karunia-Mu. Berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan dan jemaat-Mu yang terus mendoakan. Dengarkanlah permohonan kami, karena kepada-Mu kami berserah dan percaya. Dalam nama Yesus. Amin.

Ardenes, baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali minggu depan di program yang sama. Dan sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Elaine Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki 2 kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk 2 kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia, melainkan 2, pria dan wanita. Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan

0: kita hari ini mendoakan orang-orang yang berbeda. Saudara pendengar, ada ungkapan dia hanya sejauh doa. Anda tentu pernah mendengar ungkapan ini, bukan? Ungkapan ini sering dituangkan dalam bentuk lagu. Berbahagialah kita yang mempunyai Tuhan yang hidup. Dia tidak jauh dan tidak sulit untuk kita jangkau. Dia tidak berdiri di suatu tempat yang tidak bisa ditemui. Dia adalah Tuhan yang selalu siap sedia untuk ditemui oleh Anda dan saya. Dia tidak pernah terlalu sibuk di dalam menerima segala keluh kesah umatnya. Bahkan terkadang hadiratnya terlalu sepi, karena sangat sedikit orang yang mau datang kepadanya. Ungkapan ini sebenarnya tidak tepat. Surga itu sangat sibuk dan ramai. Tetapi sayang, banyak orang yang tidak menggunakan hak istimewanya untuk berbicara dengan Bapa. Dia juga tidak pernah pensiun. Banyak orang yang bisa menolong Anda ketika mereka berada di puncak kekuasaan. Mereka bisa membuatkan bagi Anda koneksi yang terhubung dengan banyak tempat. Tetapi ketika mereka pensiun, bahkan mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kekuasaan selalu berganti tempat, dan orang yang menggantikan suatu kekuasaan hampir tidak mengenal siapa pendahulunya. Koneksi Anda hanya akan berhasil melalui dia. Katakanlah dia hanya sejauh doa. Saudara pendengar, ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan doa. Sementara pekerjaan-pekerjaan dan perbuatan kita sangat terbatas. Kita terbatas untuk menolong orang, tetapi doa selalu bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Doa bisa menembus jarak yang terpisahkan ribuan kilometer. Doa bisa mempertemukan harapan-harapan, di mana banyak orang yang terbelenggu dan terpenjara. Dan doa kita merupakan sahabat yang terbaik bagi orang yang sedang berada di dalam kesepian. Sudahkah Anda berdoa hari ini? Dia hanya sejauh doa. Saat Anda berdoa, Anda sedang menggerakkan tangan Allah. Ketika Anda sedang berdoa, Anda membawa kehendak Allah untuk terjadi di dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan. Segala sesuatu pasti mungkin di dalam doa. Dengan doa, Allah bisa bertindak jauh melebihi kekuatan kita. Sungguh luar biasa. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kesungguhan kita berdoa. Dan Anda pun ada saat ini hanya karena ada orang-orang yang mendoakan hidup Anda. Apakah Anda menyadari hal ini? Banyak orang yang tidak kita kenal sedang mendoakan kita. Sebaliknya, doakanlah orang-orang yang tidak Anda kenal, meskipun mereka berada di belahan dunia yang berbeda.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, bangsa Israel menginginkan seorang raja sehingga mereka dapat menjadi seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Pada saat itu, mereka adalah teokrasi, yaitu pemerintahan dengan Tuhan sebagai kepala dan hakim untuk menasehati mereka. Namun, sekarang mereka menginginkan suatu monarki, sebab yang lain memilikinya. Seolah-olah mereka sedang berkata, "Allah, Engkau tidak cukup baik bagi kami." Tuhan mengabulkan permintaan mereka, namun Ia menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mengirim hujan badai selama musim tuai gandum mereka. Mereka langsung menyadari kesalahan mereka. Mereka membutuhkan Allah untuk membela mereka dan bukan menantang mereka, karena mereka tergantung padanya bahkan untuk makanan yang mereka makan. Samuel, hakim mereka pada saat itu, membantu mereka memulihkan hubungan mereka dengan Allah. Dan apa yang ia katakan kepada mereka memberi kita suatu teladan bila kita melakukan kesalahan. Pertama, akui kesalahan kita. Mereka berkata kepada Samuel, "Dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 1 Samuel pasal 12 ayat 19. Langkah kedua, berpalinglah kepada Tuhan dengan segenap hati Anda, sebagaimana Samuel menasehati. Janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat 20. Ketiga, pahami bahwa saat Anda bertobat, Tuhan akan memulihkan Anda. Samuel berkata, "Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya?" Ayat 22. Keempat, izinkan orang Kristen yang dewasa berdoa bagi Anda, dan dengan rendah hati menerima pengajaran mereka. Samuel berkata, "Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus." Ayat 23. Kemudian, bersyukurlah kepada Tuhan atas pengampunannya dan bertekadlah untuk melayani Dia mulai dari titik ini. Kata Samuel, "Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu."

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Konsultasikan Tugas Harian Anda kepada Tuhan. Nats firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Untuk membuat daftar tugas harian yang menjaga kedamaian dan kegembiraan Anda tetap utuh, berkonsultasilah dengan Tuhan. Bila Anda mengerjakan terlalu banyak hal, Anda akan gagal dan stres. Jika Anda bijak, Anda tidak akan menjadwalkan lebih dari satu atau dua tugas utama dalam sehari. Hidup tidak terus berjalan mulus, tidak peduli betapa Anda tidak menginginkannya. Jadi, antisipasi terjadinya gangguan, panggilan tidak terduga, kunci hilang, orang yang lamban. Dan berhati-hatilah saat mengerjakan banyak tugas sekaligus. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara mengerjakan banyak tugas sekaligus dengan tingkat stres tinggi dengan hilangnya memori jangka pendek. Para ahli telah menyimpulkan bahwa mengerjakan banyak tugas sekaligus membuat Anda kurang efisien karena mengurangi daya otak yang tersedia untuk mengerjakan setiap tugas. Jadi, selesaikan satu tugas sebelum memulai tugas lainnya. Agar produktif, Anda harus fokus. Dan satu pemikiran lagi yang sangat penting. Waktu menyendiri sangat penting untuk meraih kesuksesan. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, memberi makan banyak orang dan menenangkan badai, Ia meluangkan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan dalam doa. Ia melakukannya, tetapi kita tidak. Dan hal itu terlihat dalam hasil yang kita dapatkan. Kita memilih orang yang salah, kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, dan badai kehidupan membuat kita kewalahan. Hal yang hebat tentang doa adalah Anda dapat melakukannya di mana saja, di jalan, saat berbelanja, saat Anda makan siang, atau saat mata Anda pertama kali terbuka di pagi hari. Intinya, karena Tuhan senang dengan setiap langkah kehidupan Anda, mulailah melibatkan Dia lebih banyak.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingstone meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingstone adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski Radio, Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: meneladani sang guru. Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 35, Hidup yang tak konsisten. Firman Tuhan dari Kitab Matius, pasal 23, ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Saudara pendengar yang terkasih, dari pernyataan tadi Tuhan Yesus menunjukkan hidup yang tidak konsisten dari para pemimpin agama Yahudi. Apa yang di dalam tidak selaras dengan apa yang di luar. Apa yang diajarkan adalah baik, benar, dan rohani di dalam. Namun apa yang dilakukan adalah salah, tidak kudus, dan sekuler di luar. Hidup seperti itu adalah hidup yang tidak konsisten. Hidup yang tidak konsisten menjadi tanda dari hidup sesuai dengan sifat dosa. Karena dosa, hidup yang tidak konsisten mewarnai seluruh aspek kehidupan jiwa, di mana isi hati berseberangan dengan penampakan. Motivasi tidak sesuai dengan usaha. Iman tidak melahirkan perbuatan. Hidup roh tidak mendasari kerajinan. Tujuan hidup tak mempengaruhi cara hidup. Iman percaya tidak terwujud dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan tidak menghasilkan perbuatan. Hati berbeda dengan ucapan bibir. Cinta tidak sesuai dengan perbuatan. Pertobatan tidak menghasilkan buah pertobatan. Firman Tuhan menegaskan, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Roma pasal 2 ayat 24. Mengapa? Sebab hidup yang tidak konsisten akan dicela orang. Jika orang yang religius memiliki hidup yang tidak konsisten, maka nama Tuhan akan dihujat di mana-mana. Setiap orang tidak menyukai hidup yang tidak konsisten, tetapi tidak setiap orang mau menghindari hidup yang demikian. Setiap orang tidak suka pada orang yang memakai topeng hidup, tetapi tidak setiap orang mau melepaskan topeng hidupnya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Mengapa demikian? Dosa menguasai setiap orang dan tandanya adalah hidup yang tidak konsisten. Hidup yang tidak konsisten disebut juga hidup yang munafik, karena apa yang diperbuat tak sesuai dengan yang diajarkan. Hidup yang munafik diumpamakan pemain sandiwara yang berusaha untuk menyerupai karakter dan sifat dari tokoh dalam cerita, tetapi kenyataan hidup yang sebenarnya tidak sedemikian adanya. Hidup yang demikian berada dalam kepura-puraan dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mengapa seseorang bisa hidup dengan tidak konsisten? Ada dua alasan. Pertama, kebenaran hanya berhenti pada pikiran saja. Pikiran hanya mengerti kebenaran, tetapi kebenaran tidak berdiam di dalam hati. Kedua, hati yang keras masih dibungkus oleh dosa, sehingga hati tersembunyi di balik perbuatan luar. Apa yang terlihat sepertinya baik dan sempurna, namun hati sebenarnya masih mencintai dosa. Bagaimana agar hidup internal dan eksternal bisa menyatu dalam satu kesatuan? Roh Kuduslah yang menghubungkan dua dunia ini di dalam jiwa kita. Selain itu, ketaatan jiwa menghubungkan apa yang ada dari luar dan apa yang ada di dalam. Hati yang lemah lembut menerima kebenaran Allah dengan kesedihan hati diungkapkan oleh Roh, sehingga segala sesuatu dalam hati menjadi terang.

0: sisi hidup yang tidak konsisten tidak akan bersembunyi selamanya, melainkan dibongkar cepat atau lambat oleh Allah. Oleh karena itu kita perlu untuk jujur pada diri sendiri. Bukan berarti kita sebebas-bebasnya mengungkapkan diri, sehingga diri menjadi kurang ajar dan tidak dapat dikontrol oleh kebenaran, melainkan berani membuka diri terhadap apa yang ada di dalam, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di luar. Karena kasih karunia Allah, orang percaya akan berani membuka diri terhadap hidup yang tidak konsisten. Sebaliknya, bagi mereka yang menutup diri, membuktikan dirinya masih berada dalam hidup yang gelap. Dalam Yohanes pasal 9, Yesus berkata, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Lalu orang-orang Farisi yang mendengar perkataan Yesus itu bertanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Dan jawab Yesus, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Lihat Yohanes pasal 9 ayat 39 sampai dengan 41. Apa artinya? Jika kita menyadari diri gelap, maka sesungguhnya terang sudah hadir. Dengan pertolongan Roh, belajarlah senantiasa untuk menyatukan hidup di dalam dan hidup di luar. Maka Tuhan akan dipermuliakan melalui hidupmu. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda menjalani hidup yang tidak konsisten? Dalam hal apa saja? Adakah dalam tanda petik topeng yang Anda pakai untuk menutupi diri? Bagaimana menghubungkan dunia luar dan diri kita? Sampaikan tanggapan, komentar maupun respon pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000, melalui WA ke 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bahwa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by radio.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Paul Tournier. Keyakinan.

1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

0: Dr. Paul Tournier, seorang dokter dari Swiss yang berbeda dari apa yang orang kira. Ia memiliki cara khusus dalam menjalankan pekerjaannya dan menjalani hidupnya. Dokter yang bisa berbahasa Prancis ini memelopori pendekatan baru di dunia kedokteran dengan menekankan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan semua bagian itu harus dirawat saat mengobati seseorang.
1: Tournier percaya bahwa kehidupan tidak dapat dipisah menjadi tiga bagian yang kita sebut dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dia menyadari bahwa ketiga bagian ini sebenarnya hanyalah aspek yang berbeda dari manusia. Ketika satu bagian sedang stres, maka dua bagian lainnya juga akan terdampak. Menurutnya, ketiga bagian ini seperti sarang madu yang bertingkat namun saling berhubungan.
0: Tournier mengatakan bahwa ketika kita merasa lemah secara fisik, mental dan spiritual kita juga akan terpengaruh. Sama seperti tubuh, Tournier juga berpendapat bahwa ketika kita melawan kehendak Tuhan, ada dampak negatif pada fisik, mental dan spiritual kita.
1: Mengapa Tournier menggunakan pendekatan ini dalam terapi dan pengobatan? Ayah Tournier adalah seorang dokter dan penulis terkenal yang meninggal ketika Tournier masih muda. Perang Dunia Pertama juga mempengaruhi Tournier karena dia membantu memulangkan tawanan perang beserta anak-anak mereka. Setelah menjadi seorang dokter, Tournier terlibat aktif dalam gerejanya dan sebuah kelompok kecil di Oxford. Di kelompok inilah ia membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Yesus Kristus yang memiliki pengaruh besar dalam hidup dan karyanya.
0: Leslie Stopp menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Tournier menjadi seorang dokter,

0: di umur 20 hingga 30-an, ia menjadi semakin percaya bahwa hanya mendiagnosis penyakit dan memberikan obat tidaklah cukup. Ia dengan berani memutuskan untuk fokus pada mempelajari bagaimana spiritualitas dan moralitas mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan penyembuhan. Meskipun teman-temannya mencoba menghalanginya, ia memulai perjalanan yang menjadi minatnya. 3 tahun kemudian, dengan dukungan dari istrinya, ia mulai menulis tentang beberapa pengalamannya.
1: Leslie mengatakan bahwa pada awalnya, Tournier mengirimkan tulisannya kepada 6 temannya. Tapi teman-temannya membuat dia enggan untuk menerbitkannya. Karena kecewa, dia memutuskan untuk membiarkan naskahnya. Suatu hari, istri Tournier meminta seseorang untuk mendoakan suaminya agar memiliki keberanian untuk mengirimkan tulisan itu kepada penerbit. Ketika Tournier mendengar hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya dan mengirimkannya kepada seorang penerbit. Sayangnya, penerbit itu menolak. Hal ini terjadi 2 kali sebelum akhirnya penerbit ketiga setuju untuk menerbitkan bukunya. Setelah itu, Tournier sukses dengan cepat.
0: Tournier percaya bahwa seorang dokter seharusnya tidak memperlakukan pasien hanya sebagai kasus saja. Mereka seharusnya melihat pasien mereka sebagai seorang pribadi, manusia yang memiliki hubungan dengan Allah dan sesama. Tournier menjadi teman dekat pasien-pasiennya karena ia melihat mereka sebagai manusia yang unik dan memiliki kesempatan untuk pengalaman unik.
1: Dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan setiap orang dan percaya bahwa konflik antara manusia dan Tuhan adalah dosa, dan dosa memisahkan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan kita mengakui dosa-dosa kita, kita dapat memperbaiki hubungan kita dan kembali mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
0: Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Mengapa Paul Tournier saya anggap sebagai seorang pahlawan? Meskipun ia menghadapi kritik dan ulasan negatif, ia tetap setia pada keyakinannya dan menjadi seorang pionir dalam menggunakan Alkitab untuk membantu orang-orang dengan masalah mental mereka. Ia tidak menggunakan bahasa yang membingungkan seperti psikiater lain untuk meremehkan dosa, melainkan fokus pada menggunakan Alkitab untuk membawa kesembuhan secara pribadi dan spiritual. Ia tidak hanya membantu banyak pasien, tetapi juga memberikan dampak besar pada bidang psikiatri. Tournier membuat perbedaan.
0: Meskipun ada banyak orang yang tidak menyukainya, kebenaran dari Alkitab dapat dengan yakin hidup di dunia. Tuhan akan menghormati mereka yang teguh pada keyakinan mereka, meskipun tidak populer.
1: Saudara pendengar, apa yang mungkin terjadi jika Dr. Tournier tidak mendapatkan dukungan dari istrinya untuk mengirimkan naskahnya lagi? Pernahkah Anda merasa putus asa atau ditolak dan ingin menyerah? Apakah Anda kenal dengan seseorang yang merasakan hal yang sama? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa besar nilai istri Anda? Pendeta Ron Mel bercerita tentang suatu pulau di Pasifik yang memiliki kebiasaan bahwa ketika Anda menemukan seorang gadis yang Anda ingin nikahi, maka Anda akan membayar kepada calon ayah mertua Anda sejumlah ekor sapi untuk mendapatkan anak perempuannya. Untuk 2 atau 3 ekor sapi, Anda dapat membeli seorang istri yang cukup baik. Untuk 4 atau 5 sapi, Anda bisa mendapatkan istri yang di atas rata-rata. Nah, Johnny Lingo mencintai seorang gadis bernama Sarita yang kurus dan sangat polos. Ia berjalan dengan bahu membungkuk dan kepala yang tertunduk. Namun Johnny menjadi perbincangan masyarakat itu ketika ia membayar

0: ayah Sarita, 8 sapi supaya ia dapat menikahi Sarita. Semua orang mengatakan bahwa Joni telah dicurangi. Tak lama kemudian, seorang pengunjung yang mendengar tentang pernikahan itu datang ke rumah Joni untuk melakukan bisnis dengannya. Saat ia melihat Sarita, ia terkagum melihatnya. Ia bukanlah wanita yang pernah didengarnya, melainkan salah satu wanita termanis yang pernah ia temui. Joni melihat keterkejutan di wajah tamunya, dan ketika Sarita meninggalkan ruangan itu, ia berpaling kepada tamunya dan berkata, "Pernahkah Anda berpikir tentang apa artinya bagi seorang wanita saat ia mengetahui bahwa suaminya menyetujui harga terendah saat ia membeli dirinya? Pernahkah Anda bertanya-tanya, seperti apa rasanya ketika para wanita saling menyombongkan harga yang suami mereka bayar demi mendapatkan mereka?" Yang satu berkata, 4 sapi, yang lain 5 sapi, atau bahkan mungkin 6. Bagaimana perasaan wanita yang hanya dijual untuk 1 atau 2 sapi? Saya memutuskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi pada Sarita saya, kata Joni. Saya mencintainya. Saya ingin dia dan semua orang lain tahu bahwa ia jauh lebih berharga daripada wanita manapun bagi saya. Sahabat, mungkin Anda tidak membeli istri Anda dengan sapi, namun ia masih ingin mendengar betapa berartinya ia bagi Anda. Amsal pasal 31 ayat 10 berkata, "Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata." Anda dapat mengatakan kepadanya betapa spesialnya dia dengan sekuntum mawar atau permen. Tapi yang paling ia inginkan adalah perhatian penuh dari Anda. Hari ini adalah waktu yang sempurna.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: barang siapa melepaskan jaminan materi dan kemudian sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka ia akan merasakan betapa bijaksananya keputusan yang ia ambil dalam masa-masa yang sukar itu. Jaminan dalam Allah sajalah yang kekal adanya. Tuhan Allah adalah jaminan yang terbaik. Sumber-sumber kekayaannya sekali-kali takkan menjadi kering. Jika Anda beserta dengan Tuhan pada setiap saat dan dalam setiap situasi, Anda dapat beroleh segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oleh sebab itu, janganlah bergantung lagi kepada jaminan-jaminan materi dan jaminan-jaminan yang lain.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan gembala jemaat Samarinda Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal, karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: ada tertulis dalam Alkitab, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Apabila setiap bentuk bantuan manusia dan pertolongan duniawi disingkirkan dari hadapan kita, maka kuasa Allah akan menjadi sangat efektif. Seseorang yang selalu bergantung kepada tongkat untuk dia bisa berjalan, tidak dapat belajar berjalan sendiri tanpa alat itu. Oleh sebab itu, Tuhan berkata kepada kita, "Buanglah tongkatmu, sehingga kuasaku dapat dinyatakan dalam hidupmu. Bila engkau berjalan dalam kekuatanku, maka hidupmu akan penuh dengan kemenangan dan sukacita. Jangan membatasi kuasaku sedikitpun."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Richard Abanes menulis sebuah lagu cinta yang indah, yang dimaksudkan untuk dinyanyikan pada waktu pernikahan. Lirik bagian refrennya mengatakan, "Dan aku akan menghormatimu, aku akan menghiburmu, tinggal bersamamu selamanya. Aku akan setia kepadamu, tetap dekat denganmu, tak pernah meninggalkanmu. Aku akan tertawa bersamamu, menangis bersamamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu." Mempelai perempuan mana sih yang tidak mau mendengar calon suaminya menjanjikan cintanya dengan demikian indahnya, menjanjikan untuk selalu mencintainya, selalu hadir baginya, menjalani pengalaman-pengalaman hidup bersamanya? Mau tidak mau saya membayangkan demikian jugalah hubungan yang Allah inginkan dengan kita masing-masing. Lebih dari apapun, Allah telah mendemonstrasikan bahwa Ia menginginkan ikatan dengan kita. Untuk apa lagi Allah menyebut dirinya Bapa kita? Atau untuk apa lagi tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya digambarkan sebagai mempelai perempuan Kristus? Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Alkitab mengatakan, Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia. Markus pasal 3 ayat 14. Oh ya, setelahnya Ia mengutus mereka untuk berkhotbah. Namun pertama-tama Ia memanggil mereka untuk menyertai Dia. Demikianlah kita mengenal Tuhan dengan menyertai Dia. 2 orang dalam Alkitab, demikian kita diberitahu, bergaul dengan Allah, Henokh dan Nuh. Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Kejadian pasal 6 ayat 9. Pantas saja mereka demikian mengenal Dia. Kalau saja kita menghabiskan waktu berjalan dan berbicara dengan Allah, kita pun akan bertumbuh menjadi lebih seperti Dia. Kedengaran seperti pernikahan, bukan? Di mana semakin pasangan suami istri menghabiskan waktu bersama, semakin mereka tampak mirip. Berikut satu lagi renungan. Suami saya tahu, tanpa keraguan sama sekali, bahwa saya mencintai dia. Namun, ia tetap ingin mendengar saya mengatakan demikian setiap harinya. Demikian juga Allah. Bagaimana kalau saudara menyanyikan suatu lagu cinta bagi Allah, di mana saudara berjanji, Aku akan menghormatimu, aku akan setia kepadamu, kita akan menjalani kehidupan bersama, dan aku akan mencintaimu. Oh, betapa aku akan mencintaimu. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelis.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rumah atau tempat kediaman. Tempat kediaman adalah kanvas di atas mana saudara melukis kenangan-kenangan hidup saudara. Bukan seberapa lengkap rumah di mana Anda tinggal yang menjadikannya tempat kediaman, melainkan siapa yang tinggal di sana dan kasih yang mengubah rumah itu menjadi tempat kediaman. Rumah Anda dibangun dari baja dan tiang, namun tempat kediaman Anda dibangun dari kasih dan impian. Ketika Anda tinggal di rumah sewaan, Anda gantung gambar-gambar di dinding yang telanjang dan Anda berusaha menjadikannya sehangat mungkin. Namun, Anda hidup dengan realita bahwa rumah itu tidak akan menjadi tempat kediaman saudara selamanya. Itu hanya sementara. Lalu Anda mampu menabung cukup banyak uang untuk menyiapkan uang muka untuk sebuah rumah. Saudara membelinya atau saudara membangunnya. Kali ini beda. Anda bisa mencat dinding-dindingnya warna ungu dengan garis-garis kuning. Anda bisa mencopot bak mandinya dan menggantinya. Anda bisa merenovasi dapurnya. Itu milik saudara. Rumah itu menjadi tempat kediaman Anda. Namun juga, ujung-ujungnya, datanglah waktunya ketika Anda berjalan menyusuri rumah itu untuk terakhir kalinya. Anda telah dipindahkan. Anda putuskan sudah saatnya Anda menjualnya dan membeli yang lebih kecil atau pindah ke tempat kediaman yang besar untuk mengakomodasikan pertumbuhan keluarga Anda. Berjalan menyusuri rumah yang penuh dengan kenangan yang terutama terlukis di kanvas ingatan Anda, sungguh berat rasanya. Saya pernah melakukannya dan juga tidak akan pernah melupakannya. Suatu kali ketika saya berjalan menyusuri tempat kediaman keluarga lama untuk terakhir kalinya ketika ibu dan ayah tidak lagi bersama kami, tempat kediaman di mana saya dibesarkan, lalu juga rumah di mana anak-anak saya dibesarkan. Berat rasanya memandang dinding-dinding yang telanjang, mengenang di mana kakek nenek pernah duduk dan menghibur cucu-cucu dan teman-teman dan keluarga tertawa dan bercanda. Sebelum saya menjadikan Anda depresi dengan kenangan lainnya, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa hidup yang kita kenal adalah semacam gladi resik untuk apa yang akan datang. Ketika akhirnya kita membongkar kemah dan berjalan lewat pintu tempat kediaman yang kekal, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, di mana saudara bisa menetap bersama keluarga Allah selamanya. Wow, sungguh layak direnungkan. Abraham Lincoln pernah berkata, "Pulang adalah akhir dari segala perjalanan." Pernahkah terpikir oleh saudara? Demikian ia bertanya, bahwa setiap makhluk hidup punya tempat kediamannya. Ikan di laut, burung-burung di udara, hewan di ladang dan di hutan, yang merayap di rumput, semuanya pulang. Kebanyakan pulang menjelang akhir hari. Panggilan pulang, demikian Lincoln mengatakan, adalah suara yang didengar dan dihormati oleh seluruh makhluk hidup. Saya tidak pernah berbaring dalam kegelapan, demikian Lincoln mengatakan, tanpa memikirkan tempat kediaman ketika saya sedang di tempat lain. Rasanya saya mengerti maksud semuanya itu. Bukan tempatnya atau perabotannya yang menjadikannya tempat kediaman, melainkan kasih dan kedamaian yang ada di dalamnya. Pasti ada lagi tempat kediaman entah di mana yang dapat kita tujui setelah kita bongkar kemah terakhir kita di bawah sini. Pulang, itulah akhir dari segala perjalanan. Itulah pemberian yang ajaib, panggilan yang tak terlawankan. Lincoln benar. Setelah saya menikah dengan istri saya, kami berangkat ke Eropa, di mana kami melayani selama beberapa bulan. Saya tidak akan pernah lupa mengambil kunci tempat kediaman ayah saya dan menyematkannya pada pemisah ruang dalam koper Samsonite coklat tua yang kami pakai. Setiap kali saya membuka koper itu, kunci itu merupakan pengingat bahwa suatu hari kelak saya akan pulang. dan kunci itu membukakan pintu tempat kediaman Ayah saya. Yesus menjelaskan bagaimana kita bisa memegang kunci menuju tempat kediaman di sorga. Katanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Halo?
2: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
2: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
2: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
2: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese. Mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Cacem!
3: Jemaat Tuhan yang terkasih, mari hadir dan alami lawatan Tuhan dalam ibadah Minggu Mujizat bersama Glow Community Samarinda yang diselenggarakan setiap hari Minggu, ibadah 1 pukul 10 WITA dan ibadah 2 pukul 17.30 WITA, bertempat di Gedung Mulia Budi Christian Center, lantai 3 Jalan Urip Sumarjo nomor 150 Samarinda, dengan gembala senior Pastor Dr. Gilbert Lumoindong, mentor Evangelis Daud Tony, dan Gembala Jemaat Samarinda, Pastor Melvin Winokan. Glow Community Samarinda siap melayani melalui doa, meliputi doa pelepasan, doa kesembuhan, doa pemulihan, doa pentahiran rumah, kantor, dan tempat usaha. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi contact person 0812-5842-2300. Datanglah, terima mujizatnya, dan biarkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya. Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

yang lemah tidak mampu memaafkan. Memaafkan adalah ciri orang yang kuat. Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita di dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu bila mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang yang kuat.

0: berhentilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
2: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Pernahkah Anda merasa pesan yang Anda sampaikan itu baik, tapi belum tentu sampai di hati pendengar? Mari tingkatkan cara kita menyampaikan kebenaran lewat kelas seminar Seni Berbicara Naratif untuk Pewartaan. Belajar bagaimana menyampaikan pesan iman dengan cerita yang hidup, relevan, dan menyentuh hati. Bersama pembicara Jose Marwoto yang akan membagikan pengalaman dan prinsip praktis dalam seni berbicara naratif untuk pewartaan Kristen. Dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2026 pukul 17 WITA bertempat di Royal Park Hotel Samarinda. Dengan investasi hanya Rp100.000, Anda sudah mendapatkan konsumsi ilmu public speaking, sertifikat, dan yang paling menarik, berkesempatan untuk siaran bersama di Heartline FM. Informasi dan pendaftaran silakan menghubungi nomor admin 0811-5830-944. Jangan lewatkan kesempatan ini, karena pesan yang kuat butuh cara penyampaian yang tepat. Kegiatan ini dipersembahkan oleh Heartline FM dan didukung oleh Yaski Radio.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.